jualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: ada nerulungan. Terus maksa kena teh amalan, leungeun jeklan karena kekemingan. Sabeulah mengpeunan panon nu karasa beuki nyeri nyanyautan.
1: Aduh, ieu panon sabeulah aduh kapireng peunan ieu bae. Aduh, jeung kurang ajar si ayahnya. Geus puguh panyeta di Mekah, karek beres ngajalankeun ibadah haji. Aduh, nah ayah maneh deh. Maka jeung dideukeutan jeung lalaki batur si deh. Dasar awe kasebelan si mah. Aduh, adah ieu panon. Alah, sabeulah neri nyanyautan. Asal lieur kana sirah Allah. Jeung ningali mamacikan di kaleng batur kasebelan sia ah. Apaan karek oge rengse ibadah haji sia teh. Meunang titel ibu hajah jeung aing jadi Haji Ubed. Nah, maneh teh geus calak culu atuh. Maka jeung wani-wani di kaleng ku lalaki batur. Bari cul ka salaki dasar kasebelan goblok. Ieu ya, mah pamajikan dia. Ideuh alah. Aduh ieu panon, aduh. Ning gagasekan kieu. Aduh. Lieur sabeulah ya aduh.
0: Cegan Ubed manehna teu sadar kana kalakuan sorangan. Barang bus ka jero kapal. Terus rarat reret neangan pamajikanana nyaeta Bu Yayah. Kabeneran kapangih di tengah. Terus pamajikanana dicampurkeun. Barang gok Bu Yayah keur ngobrol mani anteng jeung lalaki anu nulungan teh malah bubar liah oge milu cacarita. Puguh atuh hategan Ubed panas ka minabina, nyel amek srong ka dinya, haok nyentak.
1: Hey. Yayah. Nah, tuh hideung teuing maneh teh siah. Hah? Heh. Sing inget ieu Yayah. Yayah Mardiah, seteh. Maneh teh geus jadi hajah ayeuna mah. Bila aku kalakuan kitu pantas seteh. Aing teh kan salaki maneh ieu teh, hah?
0: Bari molotot gan Ubed teh. Tapi ku panon sabeulah, nu sabeulah mah dipeungpeunan. Ku kan Ubed teh. Ari Bu Yayah teu nemalan. Aya gan Ubed teh atoh aya amek aya atohna salakina geus tepung deui amekna bet datang-datang terus nyarekan ka manehanna. Sedengkeun lalaki anu nulungan Bu Yayah teh mali ka gan Ubed nyeh seuri rada sinis pok ngomong semua.
1: Hei, menirarangu kitu eta sasauran. Ngeunteung atuh. Ngeunteung atuh. Saha Andika? Aduh, alah, ieu panon. Aduh. Saha Andika? Milu campur kana urusan batur. Teu uyahan siah teu kablengkaera. Make ngarebut pamajikan batur, ha?
0: Gan Ubed amek. Nu teu gableg kaera mah anjeun atuh. Anjeun teu gableg kaera mah.
1: Naon salah kuring sia? Maka nyebut teu gableg kaera kurang ajar sia teh.
0: Yeuh. Anjeun teu gableg kaera. Sarta anjeun teu boga ingetan. Teu boga ingetan. Anjeun nu teu boga ingetan mah. Nah atuh kalakuan teh kitu patut. Yeuh. Kukuring katingali awewe batur ditutur-tutur. Hah? Ngobrol anteng sia teh. Apan lain muhrim digiring-giring. Awewe batur ditutur-tutur lain muhrim digiring-giring. Eta pedah eta ranah neut keneh beureuy nya. Teu uyahan. Kalakawe titel haji ari kalakuan ada gejeg. Teu uyahan anjeun. Pamajikan sorangan teu dipalire, teu diperosea. Jeung eta kalah nyarekan ka batur dia tuh. Teu kuring. Yeuh, kami mah nulungan.
1: karunya kanu keur sedih. Jeung pangawa ka awew atuh kudu mawa koper anu sakitu beratna jeung gedena. Hah? Nurungan kuring mah lena naon ieu teh? Wajar ngobrol atuh. Hah? Lain cara Andika atuh. Pamajikan batur, awe batur ditutul-tutul. Plat poho ka pamajikan sorangan. Gan Ubed manireup keuneu kelai pias. Era pacampur jeung rewas. Sabab kalakuanana katohyan. Mani dibolekerkeun pisan tapi dasar Gan Ubed teu hayang kanyahoan ku pamajikan pok ngomong.
2: Ngomong teu padu engabuai sia mah. Pitanah aja deh, pitanah. Hah? Pitanah aja deh, pitanah aja deh. Kurang ajar ya mah. Kuma wani tudang tuding. Kuma munnya aja deh.
1: Nah, makanya rongot atuh. Tah, mata teh hampir bocos tah. Mata hampir bocos. Untung aya keneh anu nurungan. Sakitu oge untung. Eta teh hiji bukti, Pak Haji. Hiji bukti Pak Haji
2: kalah dititel haji itu kalakuan di Arab keneh nges kieu komus kaditu geus bali.
1: Hiji bukti yen mata anjeun dipake nu lain-lain pake melong anu lain muhrim hukum mubloh eta teh nyata di dieu mah kos teu karasa ku anjeun atuh ceuk eta lalaki bari nunyuk kana panon Gan Ubed. Dikitukeun mah teu ngableuy Gan Ubed teh. Awakna leuleus, rumasa salah, rumasa geus ngagunakeun panon kanu lain teh nyeunana. Nyaeta awé nu tadi teh diteuteup di pelong. Ceuk kasana mah waduh Gan Ubed teh lamun lain haji mamleuna geus kumaha wae mainna teh kitu ka awé nu tadi teh. Dungtungna teu ngomong deui Gan Ubed teh. Gek diuk gigireun pamajikanana. Sabot kitu si lalaki ngiles teu kanyahoan lewasna. Heran deui wae eta lalaki teh. Mangkaning satu jangkung kasepna tarik teh. Nu ngabantuan ibu yaya pamajikan Gan Ubed tapi ayeuna teu kanyahoan lewasna. Jiga nama turun rusuh. Da kapal tereh berangkat. Bu yaya jeung Warliah can kaburu cacarita. Kaburu aya nu ngomong dina pangeras suara yen para panumpang kudu siap-siap. Pesawat tereh ngapung. Para panumpang pahibut menerken tali pengaman. Nu teu bisa uyup ayap. Rek minta tulung ka pramugari era. Tungtungna cudag cideug teu puguh. Geus puguheun Gan Ubed mah. Da pikiranana kabeur keneh teu malire kana eta kajadian. Nyaho-nyaho geus jol pramugari anu geulis mantuan menerkeun beber. Gan Ubed ka kara sadar manehna narik napas bari neuteup kana geulis. Anger sanajan panon tinggal sabeulah oge nu bisa ningali. Kana geulis mah masih anger we neuteup ti luhur nepi ka handap Gan Ubed teh. Ari Bu Yayah pamajikanana jebi. Sanggeus pramugari ngaleos pok ngomong.
3: Karek dia disengklek-sengklekkeun. Nah, atuh dinya teh Haji Ubed, atuh Kang Haji ieu teh. Geus retri-retri kana geulis, kana herang-herang. Dasar mata karanjang dirinya mah. Kudu dicocok mata kitu mah. Kurang ajar pisan imam boga salah kita atuh.
2: Naon ya, kemana wae ngomong teh? Geus buku kami teh itu sabeulah panon teh aduh, nu bisa ningali keneh. Masih kapilepeunan keneh ku keusik Arab yeuh tadi tuh. Aduh.
3: Teu ada bukti atuh sia mah. Boga mata teh dipake nenyo anu teu bener. Puas lah. Mata teh kapilepeunan, bocos sakalian kadinya gerak.
1: Gan Ubed teu wani nepas deui. Ayeuna mah manehna rumasa geuning mani kontan hukumanana teh di tanah suci mah harita nyeun kasalahan harita keneh karasa wawaresna tah kitu di tanah suci teh memang seueur kajantenan kitu baraya atuh. Gan Ubed nyarane bari mikiran diri
0: hate teu weleh ngahlas era ku pamajikan, era ku laku lampas sorangan. Gerung atau mesin kapal dihirupan, panto geus ditutup. Kreser maju eta pesawat teh lalaunan. Bekirila beki tarik, sora kapal ngakuru hanaruan. Culal huruna kaluhur, bur ngapu ngawang-ngawang ngapak mega, ngamah cuman

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ke ngewartosan.
2: Oh, ngewartosannya.
3: Nanti nyobian kan dia alhamdulillah.
2: Laras, laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, padaran teh panas ya. Tak
2: ada rantai panas angentenya.
3: Oh,
2: jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras, laras. Oh, pami rematik mah?
3: Nyeri gugah kayak itu urte.
2: Rorong kujutan pangintenya.
3: Nya, biasa gugah itu di na iya tak atau di na di risbang tak.
2: Mohon, sabar alami ya tan nuju. Karena kita salapan sasi.
3: Ah iya, tan malah aminya salapan sasi.
2: Mohon, mohon, mohon benar. Tak ayana, kamari kan ngadot alfa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasa yang senang ngaleut kumaha tau
3: rawas weh
2: rawas ya kamari nguping warto sahur si Ado dua dintennya setelah ayah cenanya
3: iya
2: lu nge cenanya ke babu cenanya
3: iya kemana kemana ya edah teka rawas teh
2: ya. Oh nah, alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang remati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh terus tiasa iya panggintu gugang
3: tiasa malanan kalau iya ta singkusial iya ta rayap kan iya ta singkarenyun
2: mohon mohon
3: asa digerihan iya ta asa cocogan gitu
2: terus dasar yang sering ngeliat iya mah alhamdulillahnya.
3: Alhamdulillah ya
2: nanti. Sabara kali saya dinten ngeliat ya.
3: Tilu kali kemari mah.
2: Mohon. Mohon.
3: Ayo namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mohon. Sabara tetes ngeliat ya kemari?
3: Tilu genap tetes kini sedintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genap tetes. Genap
3: tetes.
2: Tilu kali panggintennya?
3: Iya.
2: Tilu kali?
3: Tilu kali.
2: Oh berarti mohon.
3: Memeh sare.
2: Berarti 18 tetesnya sedinten.
3: Enjing-enjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
6: iya,
5: ya, kurang
6: iya.
5: Ya. Suka berair gitu
6: iya,
5: ya.
6: Suka berair
5: iya. Iya, iya, iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending, mending ya, ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Ya
6: cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini.
6: Tesma Aini.
5: Iya
6: ya, barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

gan Ubed teu wani nempas deui. Ayeuna mah manehna rumasa geuning mani kontan hukumanana teh di tanah suci mah. Harita nyeun kasalahan, harita keneh karasa wawaresna. Tah kitu di tanah suci teh memang seueur kajantenan kitu baraya atuh. Gan Ubed nyarane bari mikiran diri, hate teu weleh ngahelas era ku pamajikan, era ku laku lampas sorangan. Gerung atau mesin kapal dihirupan, panto geus ditutup. Kreser macu eta pesawat teh lalaunan. Bekirila beki tarik, sora kapal ngakuruhan aruan. Culal huruna kaluhur, bur ngapu ngawang-ngawang ngapak mega ngamah cumantara.

0: pahna anu keur di satengahing perjalanan. Nyaeta Gan Ubed, Ibu Waliah jeung Ibu Yaya. Ayeuna urang malikan heula ka tukang. Urang nyaritakeun Pak Aris jeung Nyi Yeyen anu keur meuceuhna tungara kabina-bina. Alatan budakna nu ngaran Ian asup ka panyara. Tapi najan kitu oge bubuhan Pak Aris teh jalma anu luhur budi, kuat iman,
1: nya akhirna mah
0: sagala rupa oge ditarima kerajaan kasadaran. Unggal mangsa besuk ka LP, ka lembaga pemasyarakatan alias BUI teh ya. Bari nempoan Ian nu dikerem di dinya, dihukum di dinya, ditahan di dinya. Di imah teh asa tiiseun. Anu biasa nasok aya anu cekcok aya nama cempling kabina-bina. Komo Pak Aris tisaprak Ian asup ka jero panjara, mineng hulang jentul sorangan, kawas aya anu dipikiran. Teu karasa beurang deui peuting deui.
2: Kabar gembira,
3: kabar gembira.
2: Dalam rangka milangkala Tatargalu Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tiptagalu memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirtagalu hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirtagalu.
4: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirtagalu.
2: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirtagalu. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
5: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu enten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah. Tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos.
4: Biasa sok dipijet.
3: Pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha Bapak?
3: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

gancang na carita bus ka pakarangan di papag kunyi titi anu kacida atuhun nana nanyo dunungan nana datang teh cai jeng leuteun sejena geus sadia atuh ari col buwar liah teh langsung

0: Nolih karena kacape, tengurus ke anu sejen, parabat nyarita ke lalakona, salila di tanah suci. Rupa-rupa pengalaman anu mata kengkerihan karena ati, dibejakan kabeh sapuratina. Te aya anu dikilungan, te aya anu disumput-sumput. Sakapeng diselang kunyusut cipanon, sedih jeung lalangsa, rumasa jadi jalma loba dosa. Atuh puguh paris oge mani ungut-ungutan, ku anjeunna ka harti paingan atuh datang-datang teh ngakabruk bari nyengserikan ngakabruk bari ceurik bubar liah teh da eta meureunan kagagas ku rasa lempahan sorangan memeh manehna init ka tanah suci. Duh paingan atuh adi kitu mah tapi keun bae da geus kitu jadina tuh ibu. Ayo nama mending oge geura omean we kelakuan ibu. Manya urang nyanang titel haji jeung hajah. Kelakuan kawas ti heula memeh init. Sok robah ayo nama ku kelakuan nu hade. Ulah kawas anu ngeus-ngeus. Lantaran ibadah teh sagala rupa hal ibadah. Boh ibadah wajib, boh ibadah sunah. Ibadah teh lain ukur sholat sama yang ungkul. Tapi loba ibadah-ibadah sayena anu memang kabeh oge menang pahala ti Allah. Jeng ibadah teh kudu didasaran ku karena Allah, ikhlas karena Allah. Ulah pamrih ibadah mah. Lain karena hayang kapuji, hayang kaadeuh-adeuh, hayang katabeuh. Kaade ta ibunya. Komo ayeuna geus nyadang titel haji. Kudu leuwih, urang leuwih asak dina ngulik jadi haji teh ulah ukur haji huluna wungkul cek asal teh mah kitu ukur lain kopeah nyeplok bodas tapi prak atuh jalankeun sakumaha urang teh kudu jadi panutan yen urang teh pernah kena suci nyaeta ibadah ka Allah kitu ulah paribasa anu tadina mun dagang urang teh sok pedit nyacaha mere nganyuk rajeun teu dibayar lila baeun kitu kanu teh kanu nganyuk teh ulah kitu engke mah malah kuduna mah ningali anu ripuh sok tulungan kurang sarua ibadah keneh eta oge kitunya ke ari Kang Ubed kunaon soca eta teh penasaran keneh kuring mah ieu teh eta geuning jadi bareuh ayeuna mah kade Kang ah bisi ka tutuluyan. Saya nama ka dokter heula geura. Pak Aris neuteup ka Kang Ubed.
1: Aduh. Nya jang Aris. Arek rek ka dokter yoge malah moal diengke-engke bisi kacidaman den. Geus teu kuat ieu teh aduh, panon teh gagas rekaan sabeula. Aduh. Aduh. Eta tuh da. Kaasupan kesik Arab. Kabawa dina mata jiga nama duh nyeri ye daduh nyeri ye ceuk Kang Ubed nya kunaon atuh ye teh
2: nya atuh da eta tah kapireupeunan kurang nahaneut tah si Akang mah
0: tembal bujaya harita teu meni jiga nu keuleuh ka Kang Ubed teh kasalakina teh
1: har ranahaneut kumaha ye teh tina keusik Arab kana nahaneut. Asa teu nyambung eta kumaha teh?
0: Paris bengong.
1: Ah, geus atuh. Geus atuh Nyi Haji.
2: Ah, Nyi Haji. Nyi Haja ah. Eueuh, ah kami mah. Keureum-keureum ka salaki.
1: Geus atuh ulah ka tutuluyan dituluykeun. Agang deh era.
2: Era. Eta ku kalakuan sorangan tuh ieu mah. Dibejakeun geura ka si Aji.
1: Entong. Tong aduh. Era Kang teh kudu ngadungengna. Era ku operator.
2: Aing kami teh era ku kami.
1: Ku maneh mah bongo aduh jeung era jeung sieun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados siteunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung teh atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panyawat di tahun 2008 saliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 taun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we aya teh da mangsa dinten ka dituna kadahui deui. Ka terasek teh dugikeun ka henteu sadirerenan ka rumah sakit nya ka wil teh acan tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka nanting kan saurna teh dugian kaki itu maka kepingsan malah dirawat oke okay, itu yang 20 dinten.
1: Ayona Bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayona teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameleun gitu nya tuang oge okay, nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameung tiasa alhamdulillah gitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane obet tilu dinten panyawat teh atos ararital duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang nambah sabotol ge cacan, iya cacan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin, amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat atasnya konsumsi Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezeki nage tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM. Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Bat dari takna tak aris kahlas harita telantaran rek nyebut Ian jeng Yayen kaburu inget yen Ian ker di panyara.
1: Aduh, ieu nya nyautan wae ieu panon. Gagasekan asa kana ku beuling dah. Meureun digana mah keusikna campur uyahnya. Aduh di Arab mah abong keusik laut meureun nya. Keusik gurun apaan deh gurun. Beuri ka bina-bina ya dah. Aduh. Akang teh lain teh sono jang aris. Tapi akang teh hayang buru-buru tepung jeung Mang Dasim ieu teh.
0: Jeung Mang Dasim?
1: Nya.
0: Rek naon ari akang?
1: Aduh. Akang rek minta dihampura. Rek minta dihampura ka Mang Dasim. Diantara kadinya akang diantara nama Kajang Dasim. Alah minta dihampura akang dalah.
0: Leuh. Loba anu aneh jiga nama yeuh. Kumaha lakona ieu teh?
1: Alah, moal dibejakeun era aduh.
2: Sanajan Pak Aris panasaran tapi teu wani maksa bisi goreng balukarna. Atuh satuluyna mah reureuheula sakeudeung. Geus kitu kapaksa nganter heulagan Ubed ka dokter da panonna kalah bareuh keusikan sigana mah nyerina beki parna. Untung deket ka dokter teh jeung keparengan aya deui dokterna atuh teu lila datang deui ka imah gan Ubed teu beunang dicanet keukeuh hayang balik poe eta buyayah oge nya kitu deui hayang buru-buru tepi ka imah. Kulantaran Pak Aris capek kapaksa ngeborong taksi dius ka lembur teu aya nu jajab da puguh Pak Aris oge sakitu ripuhna ka bina-bina malah mah kalah beki kaweur hate teh da eta beja ti Mekah pikasedihan teu matak gumbira hate.

0: Dan kalah kerung depan wudhu nyai eta teh sabatu hade barang hade di urang moal aya moal di urang moal aya eta teh di luar negeri ye di Arab Saudi di kota Mekah dalah di Jakarta oge moal mangih moal nyi merek nata merek Arab Saudi asli buatan di luar negeri ye mah ngulina oge di toko anu gede jeung sohor ieu teh sok ajaran kadinya mah burung meujeuh nagera dari boge apal nomor natu
1: buar liah geus teu sabar ari budak nanya yeyen ukur ngahuleng sapatu dibulak balik red kabapana ngudi leret ukur narik napas teu hayang miru nyarita lila lila nyeyen ngomong
0: ibu naon geulis naon ibu pan capek ya teh di Arab Saudi muhun abdi oge terang sapatu teh ngagaleuh di Arab Saudi nya atuh di Arab Saudi ya teh toko gede teh nyai eta teh ibu minggu pengker bapak ngagaleuh sarampasan sapatu sami pisan sareng ieu ah mustahil moal aya anu sarua moal ieu mah buatan luar negeri bawa ti Mekah ieu mah barang istimewa atuh geulis ieu teh istimewa moal aya di Betawi oge moal ieu mah moal
1: ibu waliah keukeuh ari nyeyen teu ngomong cungnang tungbus ka kamarna teu kungsi dila kaluar deui bari mawa sapatu anu anyar dibeli terus dibandingkan jeng anu menang di Mekah ari pek teh persis teu dipicir sasieur ukuranana sarua potongan sarua warnana oge sarua
0: tuh sami pisannya bunya iya kayak ngagaleuh si apa nyanya rupa nama sarua tapi eta mah buatan di dia apaan itu mah buatan luar negeri
1: ibu waria eta mani kekeh aduh Pak Aris jadi penasaran pok sesauran nah itu bangun dari ya teing nyawara kenaun atuh itu cikan ini kan merek na
0: iya si nyai gera apa ya
1: nyanaun si nyai teh
0: mani terpercaya kakolot samarukna bohong pan ibu teh barangnya di Mekah
1: nya terus
0: dan di Jakarta di mana-mana oge teu balanya deui henteu ibu teh di Mekah we di toko anu gede
1: nya terus
0: ieu di Mekah ibu teh geura sok tingalikeun amana tingalian sok amana tah
1: sapatu dibikeun ka Pak Aris terus ku Pak Aris diidikan ditingalian talitina keranan disaruakeun itu ieuna ana breh kapangih aya tulisan rada nyumput unina made in Indonesia nyeh Paris seuri pok sasauran yeuh ibu tinggalikeun ieu merekna made in di mana
0: ari made in teh naon
1: buatan mid teh bahasa Inggris made in Indonesia lain made in Arab Saudi lain made in Riyadh lain made in Indonesia ya sabatu teh tak itu nyeh Pak Ari Seuri pok sasauran ieu teh buatan Cibaduyut ibu ieu teh sabatu teh cek Pak Ari sebari nunda deui sapatu
0: ah mustahil Mal mungkin.
1: Ibu Wardiah rada leuwas, tapi barang diteges-teges nyaan sarua teu aya bedana. Jelas buatan dalam negeri nyaeta buatan Cibaduyut.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teu neun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wilujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh di Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, terus itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat terus beres, terus itu.
2: Salami eta ayah perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayahnya ayah perobihan di landongan ku Alfa Poris, terus meser 2, ayahnya meser D 2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis terus CF 2, kumaha eta ayah karaosna?
3: Ayah karaosna nu kahiji teh terus harampang ya patuangan lambung teh dari itu terus tarurun terus darah raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing nginep tetes, siang nginep tetes, wengi bade bobo nginep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh ti mantan Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya gitu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula teh jigan ka 650 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngaisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek jeuna ramo-ramo sampean teh da Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ai ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya setengah botol da panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui ah ye tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak teh da teu biasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa teuli jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kopi teh ka Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kana kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Besok asa hari ras itu asa parge, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tosep sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sekaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
1: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radiopis?
0: Kanggo pendengar radiopis anu gaduh panyawat, lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alfa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa ya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeuleut Alfa Propolis sadayana sehat walafiat.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Name hiji, tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalerasan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atawa salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atawa sakitu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malagpeg irung.
2: Malagpeg irung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malagpeg teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabaraha botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: tehnya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah gitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandong alfa propolis alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah bentes
2: deuing nya.
3: Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat sapertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi
3: kumaha? Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: Tahun.
2: Tah ayeuna kan ngaleut landong alpa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan benjolan hilang.
2: Terus ayah ayeuna namanya?
3: Aya.
2: Mohon.
3: Panas-panas teu aya.
2: Sesak napas teu ayeuna kumaha?
3: Aya.
2: Alhamdulillah mati.
3: Teu aya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Janten sehat sadayana bapanya?
3: Iya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alpa porosnya kumaha harita, Pak?
3: Sagala karasa urat-urat karejang-karejang napas ngahayo panas
2: kan. Pan, mohon. Sabar alami eta, Pak.
3: Seueur we sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya,
2: nah, alhamdulillah ini mah sareng alhamdulillah. Bapak ya saran dekang anu sih, Mas.
3: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ye napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobian ku landong alpa perut bapanya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Raya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Kami Langkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tirta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tas hampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun sareng Bapak saha namina, Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana, Pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Bukannya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sate acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh, terus meneme hiji kan, meneme sabotol, bapak ngalir eta-eta, terus rada ipis ya teh. Matak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh, gar, ieu rada baal di kaki teh, nyitisan gitu.
0: 6 BCF seberaha botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol, bapak atas majeng kasehat?
1: Majeng kasehat, terus robi pisan gitu.
0: Uningati manten pak, Alfa Propolis?
1: Bapak sok ngupingkin radio.
0: Bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
1: Dah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami garu panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atau napi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak? Keluhan tina sampean, tina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah.
2: Abot. Tasa
3: atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lah, aya di lah, aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit telepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Sahalit deui.
3: Sahalit deui aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eunah teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabara kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam meter kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu saali
3: ay mohon
2: dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

Atur Rowon Barayapis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Pis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Pis, sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan.
2: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tirta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
3: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, ayo nabi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
5: Bu Rema.
4: Ibu linggih palihan mana, Bu?
5: Sukamana, RT 22 RK 04.
4: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
5: Dari Cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
4: Sok liur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
5: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas.
4: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
5: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
4: Dina nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha propolis.
4: Kumaha atosna konsumsi Alpha propolis aya perobihan teu?
5: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama kan asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak enama alhamdulillah.
4: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
5: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
4: Kumaha cara konsumsi na ayo na?
5: Ayo nama sa poete 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
4: Ninga Alpha propolis di manten, Bu?
5: Tinu radio.
4: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha propolis?
5: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
4: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: TSA?
8: Bukan.
7: TSPA?
8: Bukan.
7: TESA?
8: Bukan.
7: Ya terus apa dong?
8: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
8: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
7: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
8: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah, dan keluhan mata lainnya.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
10: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
8: Coba baca ini.
10: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
8: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasahan namina, Pak?
3: Pak Anang.
2: Bapak linggihan paling mana?
3: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
2: Ayah Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: 47-an.
2: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
3: Nah, biasa we kuling aput, Bapak mah.
2: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
2: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
3: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
2: Mohon, Bapak tata acana nganggo Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
2: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
3: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
2: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
3: Alpha Propolis.
2: Saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha nu karaosku, Pak Anang?
3: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teu aya, anu mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
2: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
3: 2, ayeuna bade katilu ya.
2: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
3: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
2: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
3: 6 tetes.
2: Pak Anang uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Radio.
2: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan penyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
3: Ya pengintan tiba Bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis tentuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
2: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana. Mudah-mudahan saatasna konsumsi Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Rahmi ini alamatnya di mana, Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
7: iya.
6: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa, Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
7: Ketiga
6: botol, Bu, ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
7: iya.
6: Ya, Bu ya. Ibu merasakan
7: iya.
6: sendiri gitu kan ya.
7: Enggak,
6: perubahannya nyata gitu,
7: nyata.
6: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
6: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya. Betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia. Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil. Khasiatnya kuat. Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm.
2: Asam galat.
1: Galat.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per
2: 4 per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Waduh. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
3: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawasna mah ti taun 2010. Janten kirang langkung panginten tos 13 taun panginten. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol. Alim, alim teh sanes kunaon bili dampakna tina obat peksambingna.
3: Mohon. Pak Dede 13 taun panyawat bapak atos ka mana wae, Pak?
4: Ya alhamdulillah aya lalanong mah nya kadokan parantos alternatif diurut kitu nya terus herbal kitu nya. Anu kamari ge sateu acan dua sasi saum teh menyobian ngalandongan herbal.

0: Iya, wae seger gitu tuh. Daya daya pargel, daya gitu mung panginten.
1: Terus sakinten namanya. Terus
0: sakinten, terus pami ateulna eta mah jarang tuh tipain mah tuh unggal wengi, unggal waktos gitu geget
1: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
0: Alhamdulillah panginten Bapak ngarasa rega sesuai petunjuknya. Arahan teteh jantan sadintan teteh tilu kali kali genep tetes panggitan jantan ada 18 tetes.
1: Papa uninga alpa propolis di Manten, Pak?
0: Pak nyetel radio tadi dirinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar yang rada karaus ayak panggitan ngango alpa propolis teh.
1: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
0: panggitan ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah bala enak panggilan bilih ngagaduhan panyawat anu seperlos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panggilan mangga cobian wae lah bapak panyawat naon wae cobian wae ku iya lanong propolis nyata anu namina alpa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes maaini panasahan amin abdi.
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo tes maaini teh tos sabaraha botol?
4: 6 sabotol. 6 setengah na.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi dan jadi aja nama anu sabulah baik anu alih katuhu itu
3: alih katuhu anu tos teningal kuma apa
4: anu ningali kene anu teningali anu kiri
3: tos nganggo tes maa ini kuma apa karaosna
4: sebenarnya tos nganggo tes maa ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black tak jadi nama aja remeng-remeng deui gitu numawi ayana oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui gitu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
4: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maaini kalarsan gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Ketua HNSI geram dan kecewa atas lambatnya penanganan tumpahan batu bara di perairan Pangandaran. Kodim Tasikmalaya klarifikasi terkait video viral menuding TNI represif terhadap petani. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kabupaten Pangandaran JJ Wiradinata geram lantaran lambannya penanganan serta potensi dampak pencemaran batu bara. JJ bersama sejumlah aktivis lingkungan dan konservasi penyu sampaikan kekecewaan atas lambannya penanganan itu saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pangandaran Senin 22 Juni. Mereka mendesak pemerintah dan perusahaan pemilik kapal segera mengambil langkah konkret menyusul insiden tumpahnya ribuan ton batu bara di perairan Pangandaran yang terjadi pekan lalu. Dalam forum rapat tindak lanjut penanggulangan tumpahan batu bara itu, JJ sampaikan langsung rasa kecewanya terhadap Ketua DPRD Pangandaran Asep Nurdin, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Agus Nurdin, TNI Polri, Syah Bandar, serta perwakilan perusahaan. Dirinya menyampaikan, nelayan meminta percepatan penanganan dampak lingkungan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi resiko yang ditimbulkan akibat tumpahan batu bara. HNSI menilai, pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan langkah antisipatif termasuk pembatasan aktivitas penangkapan ikan di kawasan yang diduga terdampak pencemaran. Dirinya meminta pemerintah segera mengeluarkan maklumat resmi kepada masyarakat sampai hasil uji laboratorium dari instansi terkait diketahui.
4: Pertama saya apresiasi betul PD BRD terbalik bilang ini bukan truk tumpah di jalan, ini bukan minyak tumpah di jalan. Kenapa DH Provinsi Tirut? Kenapa Kementerian Lingkungan Hidup turun? Kenapa semua turun? Karena ada kekuatan dalam pencemaran. B3, arsenik, merkuri, dan lain sebagainya. Itu yang paling berbahaya. 7 hari saya menunggu pemerintah daerah. 7 hari saya menunggu pihak-pihak terkait untuk mengadakan langkah-langkah. Saya atas nama nelayan kecewa sangat luar biasa. Ada seluruh pihak yang berbicara. Kenapa? Tidak ada langkah-langkah yang tepat dan tepat, cepat dan tepat dalam langkah mengendalikan kondisi ini. Kalau itu 5B3, kalau itu pencemaran, mestinya ada langkah-langkah terukur sebagai preventif pusat dalam langkah mengambil langkah-langkah di mana perlu.
2: Selain perlindungan lingkungan, HNSI juga menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi dialami nelayan. Mengingat sebagian besar nelayan Pangandaran merupakan nelayan harian yang beroperasi tidak jauh dari garis pantai. Mereka meminta pemerintah menyiapkan skema kompensasi apabila pembatasan melaut diberlakukan. Menanggapi tuntutan, External Relation PT Translogistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan, perusahaan tengah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk menunjuk kontraktor yang memiliki kompetensi tensi dan perizinan dalam proses pengangkatan serta penyedotan material batu bara di bawah laut. Terkait potensi dampak lingkungan, saat ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan telah turun ke lokasi. Tim penegakan hukum KLHK juga sedang melakukan investigasi. Menurutnya, perusahaan akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku termasuk apabila nantinya terdapat kewajiban pemulihan lingkungan maupun kompensasi sesuai hasil investigasi. Sementara, Ketua DPRD Pangandaran Asep Nurdin meminta seluruh pihak menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut secara serius. Ia berharap langkah penanganan dapat segera dilakukan agar dampak terhadap lingkungan maupun perekonomian masyarakat pesisir dapat diminimalkan. Ikatan Dokter Indonesia IDI wilayah Kota Banjar bersama Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK bergerak cepat untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak pasien almarhumah Enjang dan dokter terlapor Dr. A. Pada agenda pemeriksaan terbaru, pihak IDI dan MKMK telah memanggil kuasa hukum pengadu Enjang Hamulyana untuk memberikan klarifikasi dan kronologinya. Sebelumnya, pihak IDI juga telah mengumpulkan keterangan dari pihak dokter terlapor. Kuasa hukum keluarga Enjang, Nesa Hadi, mengungkapkan dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam itu, pihaknya secara tegas membantah isu yang menyebutkan pasien lalai tidak kontrol selama 4 bulan. Saat diinstruksikan untuk kontrol dalam waktu 3 hari atau 1 minggu, almarhumah selalu mengikuti anjuran dokter. Nesa pun menjelaskan alasan mengapa pasien tidak melakukan kontrol sejak bulan Januari hingga April. Hal itu merupakan bagian dari arahan dokter yang bersangkutan. Setelah meminum obat, nantinya akan keluar plek yang akan mengering dengan sendirinya. Jadi, tidak kontrolnya pasien itu karena mengikuti arahan. Dalam kesempatan itu, Nesa menyambut baik respons dari IDI yang berencana memfasilitasi proses mediasi di luar ranah sidang etik MKEK.
3: Dari pihak IDI terkait dengan yang telah kita adukan. Ya, rencananya nanti dalam waktu dekat dari pihak IDI akan memfasilitasi untuk dilakukan mediasi atau musyawarah.
2: Sementara itu, perwakilan MKEK, Dr. Fuad Hanif, membenarkan adanya agenda panggilan terhadap pihak pengadu untuk menyamakan persepsi mengenai kronologi kejadian. Fokus MKEK sendiri adalah meninjau ada atau tidaknya pelanggaran etik dalam kasus ini. Namun diharapkan masalah ini selesai lewat mediasi.
5: Intinya biar ada keseimbangan antara informasi yang didapatkan mungkin dari terlapor dan kita memanggil sekarang ini untuk pelapor. Jadi intinya kita untuk mendapatkan titik temu terkait masalah ini. Intinya kita mengedepankan tetap mediasi terhadap dua belah pihak. Karena kan informasi yang kita dapatkan sebelumnya itu dari yang terlapor. Jadi hari ini ya alhamdulillah kita tidak ada saling menyalahkan.
2: Pihak IDI sendiri mengharapkan kasus ini secepatnya terselesaikan. Hal itu disampaikan Ketua IDI Kota Banjar Dr. Hendrik, di mana pemanggilan pihak pelapor hari ini bertujuan untuk menjaga keberimbangan informasi atau over both side. Setelah sebelumnya, mereka menerima keterangan dari pihak terlapor. Intinya, tetap mengedepankan mediasi untuk mendapatkan titik temu.
6: Jadi kita biar satu arah, kita biar tahu. Itu aja sih intinya. Jadi kita kembali lagi, MKK itu kita melihat apakah ada etik di kasus seperti ini. Tapi ya kita akan bahas lagi, kita harapkan kita mediasi.
7: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
7: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam. Longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
10: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
11: www.radioprssnijabar.net.
10: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Komandan Kodim 0612 Tasikmalaya Letkol CZI M. Imfan Ibrahim mengklarifikasi terkait potongan video viral di media sosial yang menuding adanya tindakan represif TNI terhadap petani di Desa Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Awalnya, video yang diunggah oleh akun Tanah Untuk Rakyat menarasikan adanya situasi darurat agraria di wilayah itu. Namun Imfan Ibrahim menegaskan narasi yang beredar luas di media sosial itu sama sekali tidak sesuai dengan fakta real di lapangan. Imfan Sabtu menegaskan potongan video tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bahkan saat itu tidak ada penggusuran atau pengerusakan terhadap tanaman milik masyarakat. Dan Dim menyebut kehadiran prajurit TNI di lokasi sebenarnya dalam rangka melaksanakan kegiatan korve atau pembersihan lahan. Lahan rencananya akan digunakan sebagai lokasi penempatan untuk batalion TP di wilayah Tasikmalaya.
2: Potongan video tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan, di mana saat itu tidak ada penggusuran ataupun pengerusakan terhadap tanaman yang dimiliki oleh masyarakat. Pada saat itu sesungguhnya TNI sedang melaksanakan kurve atau pembersihan di lahan yang akan ditempati oleh batalion TP di Tasikmalaya. Pada saat pembersihan di tempat di lahan yang sudah ditetapkan oleh tim GTRA atau Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tasikmalaya, sehingga lahan tersebut sudah clear and clean akan rencananya ditempati oleh batalion TP. Di saat itu juga pelaksana pembersihan berjumlah 18 orang.
1: Pihak Kodim juga membeberkan sejumlah fakta untuk meluruskan misinformasi yang terlanjur beredar di tengah publik. Lahan yang dibersihkan merupakan kawasan yang sudah ditetapkan oleh tim Gugus Tugas Reforma Agraria GTRA Kabupaten Tasikmalaya, sehingga status hukumnya sudah clear dan clean untuk ditempati batalion TP. Selain itu, jumlah personel prajurit yang dikerahkan untuk melakukan pembersihan hanya berkisar 18 orang. TNI juga memastikan tidak ada kerugian material yang dialami oleh warga. Kegiatan di lokasi murni hanya membersihkan semak belukar untuk persiapan mendirikan tenda-tenda penempatan prajurit sehingga tidak ada tanaman produktif milik masyarakat yang rusak.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
5: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssandijabar.net
6: 102,4 Radio Peace FM.

0: Info Alma.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
3: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
2: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
3: Kanggo saha?
2: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
3: Anu gaduh penyawat naon, Bu?
2: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan satos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebru saurna ayeuna mah teu eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu kadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah satos nuang alfa propolis mah ke CF2T mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu teh sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
3: Ningati saha ieu alfa propolis
2: di radio.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah Tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahi teh, Bu?
4: Sareng Ibu Popon.
3: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
3: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu?
4: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
3: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
4: Atos sataun langkung.
3: Sate acana kang jamu tetes Alpha Propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
4: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
3: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
4: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alpha Propolis, alhamdulillah.
3: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
4: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ieu tanyarari upami gugah bobo teh pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui, biasana mah kan pemimapah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
3: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
4: 345.
3: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
3: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
4: Mohon alhamdulillah.
3: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
4: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
3: Ibu uningan Alpha Propolis di mantan, Bu?
4: Di radio.
3: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi, mangga, Bu?
4: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari, upami tiasa masa kecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alpha Propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
3: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
4: Mohon.
3: Atur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: TSA
7: bukan.
6: TSPA
7: bukan.
6: TESA
7: bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
6: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
7: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
5: Bapak Atang.
4: Bapak Atang,
5: uhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
4: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
5: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
4: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
5: Aya setahun mah.
4: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
6: Sering dirawat.
4: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
5: Nah, tos ke mana-mana.
4: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu.
5: Iya wae setiap taraos gitu.
4: Mohon.
5: Teu yeuh langsung.
4: Mohon.
5: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
4: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teh, Pak?
5: Kitu jeung kitu eh.
4: Heeh.
5: Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
4: Oh, gitu. Mohon.
5: Nyasa entos eta mah nya biasa wae deui.
4: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
5: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
4: Mohon.
5: Meser tah sabotol.
4: Iya, gitu. Iya.
5: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
4: Mohon.
5: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah mohon. Gitu. Berkat Alpha Propolis.
4: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi Alpha Propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa.
4: Ya. Yeah.
6: Lain nama tos tabuh 8 ge hoyong emang.
4: Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
5: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Geser mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katang ka eureun heula.
4: Oh.
5: Jadi teh pal
4: bakal mohon kawitan mah.
5: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
4: Mohon tos sakinta
5: ge. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
4: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tasabaraha dinten, Pak?
5: Nembe 5 dinten.
4: Nembe 5 dinten.
5: Iya.
4: Dinten kasabaraha bapak aya probihan?
5: Ti dinten ka 3 oge.
4: Mohon.
5: Tos aya probihan.
4: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3, alhamdulillah. Tos karaos probihanna nya. Bapak atos ngabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
5: Amin.
4: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun ka nu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
5: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
4: Alhamdulillah hatur nuhun Pak Atang ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bu
2: di Lumbata.
1: Lumbata?
2: Rukun Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
2: Umurnya 55.
1: 55.
2: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
2: iya.
1: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, Bapak ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
2: Ada.
1: Perubahannya apa, Bu?
2: Perubahannya yang ini jelas nih.
1: Jelas?
2: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
1: Sebelum

0: maksudnya?
1: Sebelum mah babar pisan. Babar pisan itu
0: enggak sama sekali.
1: Enggak jelas.
0: Iya. Oh, gitu. Yeah. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes ini yang kedua,
1: iya.
0: Udah jelas matanya.
1: Udah.
0: Yang kiri?
1: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
0: Iya. Yang kanan.
1: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
0: Oh, jelas nemen.
1: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
0: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
1: ketiga
0: botol, ya.
1: Iya.
0: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
1: Iya.
0: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak
1: iya.
0: Apanya perubahannya nyata gitu
1: nyata.
0: Bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya,
1: enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
0: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: para mitra sadaya. Nu resep kana ngukut manuk ku waktu ayeuna beuki loba. Aya anu resep ngukut manuk ti kukur, titiran, anis, jalak jeung sajabana. Malah aya oge anu resep ngukut kana manuk uncuing sagala. Majar cenah cek beja, sing saha anu ngukut manuk uncuing, matak mawa hoki pikeun anu usaha. Tapi cek sakaol deui nu boga angkeuhan yen lamun hayang lancar usaha, cenah kudu daek ngingu manuk bueuk. Ngan sigana masing-masing baroga kayakinan. Rek ngingu manuk naon bae oge, asal maranehna yakin bakal mawa kamajuan kana usaha mah, rek manuk uncuing, rek manuk bueuk atawa manuk naon bae oge antukna mah diaringu. Nu penting manuk inguan teh bisa mawa hoki. Caturkeun dina hiji isuk. Kaayaan kacidaramena ku sora manuk ti opat imah anu manukna teh beda-beda. Ti imah wakuwu kadenge sora manuk uncuing disada mata keung. Di tema ku sora manuk cangkurileung ti imah aki ganteng. Sedeng ti imah bahdeni kadenge sora manuk jalak tur ti imah aki rayud anu pernah nateh pangtungtungna sisi gawir. Kadenge sora manuk ti kukur mani matak ting sarblak kana hate. Opat jalma anu keur kaedanan ku manuk teh, sapopoena gawena ukur ngurus bae manuk. Saban isuk manuk teh kumaranehna diparoyankeun di hareupeun imahna. Kurungna harita teh dikaitkeun dina tihang awi, mun pareng kadenge manukna disada teh, teu sirikna maranehna pareureumbeunta peupeureudeyan. Komawa kuna, sok dibarung kumalurung sagala. Awahin ku ngarasa genah tur nikmat sigana teh. Siga harita. Wakuwu humarurung barang kadenge manuk uncuing bogana keur disada mani melas-melis.
1: Cit cit cit cuit cuit cuit cuit cuit cuit. Cit cit cuit cuit cuit cuit cuit.
2: Aduh, nikmat. Tah, kitu ciner. Kudu beger ari isuk teh. Tong eleh ku manuk sejen.
0: Horeng manuk uncuing boga wakuwu teh dingaranan si Cineur. Ngan teu lila manuk uncuing disadana teh. Tuluy harita katempo manuk teh siga anu ngahuleng. Atuh nempo kitu wakuwu kaget. Tuluy harita manehna teh ngepruk-ngepruk kurung bari gegelendeng.
2: Yeh, naha maneh teh Cineur? Kalah ka ngahuleng kitu, inget kajalu maneh meureunnya.
0: Nadenya wakuwu ngomong kitu, manuk teh aclok-aclokan, tuluy ngadeketan wadah parab. Atuh saterusna, cok-cok-cok-cok harita manuk teh, macokan parab. Kadenge wakuwu kukulutus deui.
2: Lah, maneh mah, karek disada sakitu bae ge, langsung bae siganu lapar, ngan ngurus bae lebokeun.
0: Sedang manuk cangkurileung boga aki ganteng. Harita teh keur katarajang panyakit muncrut. Atuh harita manuk teh disadana teu berag cara sasari. Nu puguh mah cerut deui ngising. Aki ganteng anu harita keur nungguan eta manuk kadengena teh gegeleleng bae.
2: Ya atuh maneh teh rengge. Ti isuk gawe teh ngan ngising bae jeung ngising. Tas nyatu naon maneh teh? Cik atuh kajeun keur ngising bae oge kahayang teh nyuara. Panjelema ge lamun keur BAB teh sok nyuara kieu ye. Aduh, tah pan sok kitu. Jadi maneh ge kudu kitu. Nu penting mah kadenge nyuara. Era atuh euy, ku manuk sejen. Ngan ngabigeu bae maneh mah.
0: Dasar dapuguh manuk para mitra. Diomong kitu ku dununganna teh, bata nurut mah kalah crut de bae harita manuk teh ngising. Sarta pas pisan kotorana teh kena kana congo irung aki ganteng. Atuh kurubug harita aki ganteng teh ngagurubug.
2: Waduh, eta maneh nge kadunungan teh ngece. Mun lain manuk dicekek sia ku aing.
0: Cek aki ganteng bari harita teh ngusap congo irungna. Anu lamokot ku tai manuk. Tuluy diambeuan.
2: Cuy, mani pau kieu. Geus ngalebok naon maneh teh.
0: Diomong kitu ku dununganna, manuk teh kalah nyamperkeun wadah parab, tuluy nyorok cok nyatuan parab. Atuh nempo kalakuan manuk itu, aki ganteng morongos. Bari tuluy harita teh maneh nanyarekan manuk siga kabudak.
2: Eta adi mah nih. Kalah ka ngatur bae barang hakan? Sakitu keur muncrut oge.
0: Para mitra sadaya, ari bah deni harita kadengena teh keur nyarekan manuk jalak bogana.
2: Ari maneh ireng? Sapopoe teh nganyapekeun bae dewek? Saban isuk dewek teh kudu bae nyangan cacing.
0: Cik atuh ganti pangabeuki teh ulah cacing bae. Sakali-kali mah ngacakan atuh nyatur ja kangkung.
2: Ami dewek teu pusing.
0: Jeung sugan wae ari nyatu lada mah. Sora maneh teh jadi tambah alus. Ngomong kitu ku dununganna, manuk jalak hideung teh katempo gigi brig, tuluy nyaliksik awak ku pamatukna. Tuluy eta manuk teh aclok-aclokan ngadeukeutan wadah parab. Cok cok cok cok cok. Harita jalak hideung nu dingaranan si ireng teh nyatuan parab mangrupa cacing. Atuh nempo kitu bah deni teh jadi nafsu tuluy gegelendeng.
2: Tuh, maneh mah ari diomong ku dunungan teh tara ngadenge.
0: Kalau lebok bae. Beres bah deni ngomong kitu. Kadenge harita aya sora manuk tikukur disada ti kajauhan.
1: Tikukur, guk, tikukur, guk.
0: Lieuk harita bah deni teh ngalieuk kalebah datangna sora. Katempo ku manehna aki rayud. Kernang tung hanapeun kurung manuk tikukur bogana bari ngagere ceulik ku bulu hayam. Harita aki rayud teh peupeureudeuyan bari ngajak ngomong ka manuk tikukur teh.
2: Nah, kitu bunyut. Ari ku dewek dipoyankeun teh, kudu disada sing alus. Tembongkeun ka manuk nu sejen, yen si laing teh boga sora alus. Pokona tong eleh ku manuk bogana jelema nu tilu.
0: Komo manuk janak boga bah deni mah?
2: Ya, kecil. Sorana ge siga empet-empetan.
0: Aki rayud ngomong kituna teh dibarengan ku sora tikukur anu kurukuran teu eureun-eureun. Sigana aki rayud ngomong kitu teh kadengeun ku bah deni. Atuh pudik-dik harita bah deni teh nafsu. Ngan untung wae manehna sadar. Satadina mah aki rayud teh rek disampeurkeun bari rek tuluy diomong. Ngan bah deni mikir deui teu pihadeun. Sabab geus kapastian bakal jadi pipaseaeun. Antukna bah deni malik neuteup kana kurung jalak boga manehna. Anu harita katempo manuk jalak teh keur nyatuan parab. Nempo pamolah manuk jalak kitu teh bah deni ngahuleng. Ceg harita manehna teh kana kurung manuk tuluy diturunkeun. Tuluy cag harita kurung manuk teh diecageun dina taneuh. Gog manehna nagog nyang hareupan eta kurung. Tuluy bah deni kadenge siga anu keur mapatahan eta manuk.
2: Tuh, si buyut mah karkur-karkur we, disada ti isuk teu eureun-eureun.
0: Nah, ari maneh ngan barang hakan bae. Awas ya, ti mimiti poe ayeuna jatah nyatu maneh ku dewek rek dikurangan. Kulutrak harita bah deni muka panto kurung bari tuluy wadah parab nu aya di jero kurung manuk teh ku manehna dicokot. Geus kitu mah kurung manuk teh dikaitkeun deui kana tihang awi anu teu pati jangkung. Koloyong manehna indit muru ka jero imah. Tapi karek oge sababara lengkah, kadenge ku manehna. Koceak harita manuk teh disada. Atuh rek bah deni teh leumpang na ngaran.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna terus aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabaraha botol nutos saeb mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
4: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung mah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
8: Yang kedua.
7: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, ya berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain, gitu, kayak mendengarkan radio ini, gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
8: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga.
0: Kocak harita manuk teh disada. Atuh rekbah deni teh lumpang nak ngaraneg. Tuli manih na ngaliak kana kurung manuk. Bener we, manuk jalakna teh harita keur disada bari gagarapakan. Ku taksiran muninggang di jelema mah manuk teh keur amek pedah wadah parab dibawa ku dununganana. Regdeg harita bah deni teh nyamperkeun kurung manuk, tuluy manehna ngomong sorangan. Tah si, geuning disada. Mun ti tadi ireng. Aduh, alus euy. Geus lah ayeuna mah apal carana. Mun si ireng teu daek disada, kudu dicokot wadah parabna. Moal wae ka di parab jeung poe mah. Cek bah deni tembong bunga pedah manuk jalakna nu dingaranan si ireng teh harita disada beger. Anu sok padahal eta manuk teh ngamuk menta parab. Para mitra sadaya, aki ganteng ngadenge manuk bah deni kokoceakan harita manehna ngalieuk bari colohok. Tuluy harita teh ngomong jero hate. Wah, alus euy manuk bah deni mah. Mani beger kitu jeung eta deui sorana. Waduh, mani leuwih tarik batan biasana. Kumaha carana nya? Aki ganteng harita teh haben mencrong kana kurung manuk boga bah deni. Tuluy nitenan kana jero eta kurung.
2: Har, mana wadah parabna? Sugan manuk bah deni mah tara di parabnya. Cek aki ganteng harita teh ngarasa heran. Tuluy ngaret ka bah deni anu harita keur nangtung teu jauh tina kurung manuk. Katempo ku aki ganteng, harita bah deni keur nyekel wadah parab manuk. Hai, geuning wadah parabna teh dicokot. Oh, kitunya carana mun manuk hayang disadang lak teh. Rek nurutan ah. Gerentes aki ganteng bari ungut-ungutan. Tuluy manehna nyamperkeun kurung manuk boga manehna nu dieusian manuk cangkurileung. Kasampak harita manuk teh keur macokan panto kurung sigana mah eta manuk teh erek kabur. Ceg aki ganteng teh kana kurung manuk, tuluy harita teh ngodokeun leungeun ka tuhuna kana jero kurung. Sarta satuluyna wadah parabna teh dicokot. Atuh kurubug harita manuk teh ngagurubug sigana mah reuwaseun. Di wadah parab teh ku aki ganteng dikaluarkeun. Bener we para mitra, barang wadah parab manuk dicokot, koceak teh harita manuk disada. Atuh cakakak teh aki ganteng seuri manilengakan. Berhasil, berhasil. Tah, kitu rengge. Soklah disada kadinya sing beger. Tong eleh ku manuk sejen. Kurubug, kurubug, kurubug. Harita manuk teh gugurubugan, bari kokoceakan disada, siga anu ngamuk leungiteun parab. Aki ganteng teu padoli. Kurung manuk teh harita digantungkeun deui kana tempat asal. Manuk cangkurileung boga aki ganteng, harita teu eureun-eureun disada, kokoceakan mata katorekan ceuli. Para mitra sadaya, harita nu disada teh aya tilu manuk, nyaeta manuk tikukur boga aki rayud, manuk jalak boga bah deni jeung manuk cangkurileung boga aki ganteng. Harita kadenge disada patarik-tarik. Atuh kaayaan di eta tempat teh jadi gandeng teu puguh ku sora manuk. Sedang manuk wakuwu nyaeta manuk uncuing. Harita anger we nyorok cok nyatuan parab. Atuh wakuwu teh jadi nafsu. Ceg harita kana kurung manuk, tuluy nyarekan manuk bari tutunjuk.
10: Ciner. Nah, asih maneh teh kalah ka ngatur bae barang hakan. Tuh, dengekeun. Batur mah barerag disada. Nah, ari maneh nganyatu bae jeung nyatu.
2: Waku nyarita kituna teh bari merhatikeun aki ganteng anu harita katempo bungah pedah manukna disada tarik. Sok sanajan eta manuk teh disadana bari gagarapakan. Nempo aki ganteng siga anu bungah pedah manukna disada, waku panasaran. Manehna hayang nyaho, naon nu jadi sabab pangna manuk aki ganteng harita teh disada manitarik. Ari rek pok nanyakeun manehna teh ngarasa era. Ret harita wakuwu teh kana kurung manuk boga aki ganteng. Katempo ku manehna wadah parabna teh eueuh di dinya. Aih, naha kurung manuk teh teu make wadah parab? Atuh kumaha cara marabna? Cek wakuwu harita teh ngomong sorangan, bari saterusna ret ka aki ganteng. Katempo ku manehna aki ganteng keur nyekel wadah parab teh. Atuh nempo kitu wakuwu teh heran, naon maksudna wadah parab teu diasupkeun kana kurungna? Aih, nyanaha wadah parabna teh bet dikaluarkeun, tapi manuk teh sakitu begerna. Teu ngeunek lila manehna ungut-ungutan, balik pok ngomong ngagerendeng. Oh, kaharti ayeuna mah. Sigana wadah parab teh ngahaja dicokot supaya manukna disada. Rek nurutan ah. Cek harita wakuwu teh kana kurung manuk bogana, tuluy wadah parabna teh dicokot nurutan aki ganteng. Bener we para mitra, barang wadah parab dicokot, teu ngeunek lila manuk uncuing kukutan wakuwu, harita disada ngelak, mani mata keueung.
1: Cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit.
2: Barang ngadenge sora manuk uncuing boga manehna disada, barakatak teh wakuwu seuri mani lelengakan. Tah, si disada. Mun ti tadi atuh. Ngarti ayeuna mah carana lah. Atuh harita para mitra, manuk teh kabeh disarada. Ti mimiti manuk ti kukur boga aki rayud, jalak boga bah deni, cangkurileung boga aki ganteng, jeung manuk uncuing boga wakuwu. Atuh kaayaan di eta tempat jadi rame ku sora manuk. Pang-pang namah manuk boga bah deni, aki ganteng jeung wakuwu anu ngahaja dicokot wadah parabna.
0: Tilu manuk anu dicokot wadah parabna teh bisa da kokoceakan bari gagarapakan motah teu eureun-eureun. Para mitra sadaya, manuk ti kukuru boga aki rayud. Barang ngadenge tilu manuk sejena harita rame di sarada bari gagarapakan. Sigana lamun ninggang di jelema mah manehna teh ngarasa kaget. Tuluy katempo manuk teh ngahuleng sakeudeung, telila eta manuk teh nurutan gagarapakan. Bari harita sorana teh beuki lila beuki tarik. Tikukurkuk, tikukurkuk. Atuh aki rayud empo kitu teh manehna ngajenghok. Ai, kunaon eta si muyut bet jadi motah kitu? Jeung sorana aduh asa leuwih tarik. Kurung harita aki rayud teh ngahuleng, tuluy nempo kana kurung manuk nu sejen. Katempo harita manuk jelak hideung boga bahdeni, keur gagarapakan bari kokoceakan. Pon kitu deui manuk cangkurileung boga aki ganteng. Najan harita keur ngising bae oge. Eta manuk teh habang bae gagarapakan bari disada kumaha ilaharna manuk cangkurileung. Ari manuk uncuing boga waku. Harita kadenge sorana teh beuki lila beuki alon. Sarta katempo ku wakuwu, manuk uncuing teh harita keur nunutan. Atuh kebag wakuwu teh ngarenjak. Aih, nyana eta si Cineur sorana beuki alon kitu? Oh, nunutan. Dasar manuk atah adol. Cik wakuwu ngagerneng ngomong sorangan. Tuluy manehna nyamperkeun kurung manuk. Sanggeus deket, harita kurung manuk teh dikepruk-kepruk. Pruk, pruk, pruk, pruk, pruk, pruk, pruk, pruk. Korejat, harita manuk teh hudang. Tiduran jat. Geus kitu mah anjeun ceuleuk deui, tuluy nundutan siga tadi. Malah ayeuna mah eta manuk teh teu disada. Waktu harita teh ngahuleng deui, bari neuteup manuk uncuing nu dingaranan si Cina.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu TTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
11: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
3: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
11: Alhamdulillah perkembangan anu lambeut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
11: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
3: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
11: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawita mah pernah mesek deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
11: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
11: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
3: supaya tuntas we nya Pak nya.
11: Mohon.
3: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
11: Ti Babakan Nasol.
3: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
12: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
12: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
12: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
12: Nya berobat mata mah dokter mah mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor, sangkada kata dokter teh ada debunya gitu kantos, mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
12: Lah sabotol wae heula deui, margi ena sering ieu kaci amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih. Di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kang ge anu ngadangukeun Radio Peace.
12: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
12: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Jadi kurang jat. Geus kitu mah anjeun ceuleuk deui tuluy nundutan siga tadi. Malah ayeuna mah eta manuk teh teu disada. Waktu harita teh ngahuleung deui, bari neuteup manuk uncuing nu dingaranan si Cineur. Kebeg manehna reuwas. Barang nempo harita manukna teh tina nundutan bet jadi ngulahek. Golepak harita manuk teh ngagoler. Wah wah wah, kunaon ieu si Cineur? Aduh, ngagoler kitu. Tuluy harita wakuwu ngodokeun leungeun kana jero kurung. Gap harita manuk teh dirampa, tuluy dicokot dibawa kaluarin kurung. Ditilik-tilik eta manuk teh, ari napasna mah aya keneh. Ngan manuk teh siga anu leuleus ngagoler teu walakaya. Wah, cilaka yeuh. Waduh waduh waduh. Rek dimandian ah. Ceuk wakuwu bari satuluyna koloyong manehna asup ka jero imah. Ari manuk cangkurileung boga aki ganteng. Harita nasibna teh teu beda ti si Cineur. Manuk teh mimiti katempo gagara pakana teh rada alon. Beuki lila beuki alon antukna mah kudupruk eta manuk teh ngudupruk. Los nebe eta manuk teh kapiuhan. Ieu teh sigana para mitra manuk teh capeun gagara pakan wae. Bari jeung teu diparab. Atuh harita manuk teh mun dinggang di jelema mah meureun manehna teh pingsan. Nempo kaayaan kitu aki ganteng kacida reuwasna. Tuluy manehna nyamperkeun kurung manuk. Breh katempo harita manuk cangkurileung boga manehna nu dingaranan sirengge teh keur ngagoler teu empes-empes.
16: Waduh, naha ieu sirengge? Wah wah wah wah, cilaka ieu. Buah-buah manuk teh kapiuhan. Waduh.
0: Cek aki ganteng ngomong sorangan. Satuluyna kurung manuk teh diturunkeun. Ragamang harita manehna ngasupkeun leungeun kana jero kurung. Satuluyna manuk teh dibawa kaluar.
16: Heh, rengge, kunaon manih teh? Waduh, waduh. Tong sok ogoan lah. Make pingsan sagala. Hudang, hudang, hudang, hudang.
0: Cek aki ganteng harita teh bari ngoyag-ngoyageun hulu si rengge. Tapi eta manuk teh anger bae teu daekeun hudang.
16: Waduh, cilaka ye. Si rengge bener-bener kapiuhan. Kudu diceceuhan ieu mah ya.
0: Cek aki ganteng bari tuluy koloyong manehna asup ka jero imahna. Ayeuna urang caturkeun Abah Deni, harita manuk jalak hideung nu dingaranan si Ireng teh anger keneh gagarapakan bari disada kokoceakan. Ngan sigana manuk Abah Deni mah kawilang manuk anu kuat. Najan gagara pakan teureun-eureun bari terus kokoceakan di sada, manuk teh anger bae jagjag. Ngan sigana bah deni teh, nempo manuk wakuwu jeung manuk aki ganteng kapiuhan, manehna oge boga rasa khawatir. Aih, kunaon itu manuk aki ganteng jeung manuk wakuwu? Wah, kapiuhan sigana mah. Capeun meureun. Aduh, untung we si ireng mah jagoan. Manehna mah anger we jagjag. Tapi karunya ah, rek diistirahatkeun heula. Cek bah deni harita teh ngomong sorangan, satuluyna nyamperkeun kurung. Kot dicokot tuluy diecagkeun dina taneuh. Maksud manehna mah manuk teh rek sina istirahat, rek dibere heula parab saperti biasa. Kulutrak harita manehna teh mukakeun tulak panto kurung, tuluy panto teh dibukakeun. Ngan sial para mitra, can oge ngaraga mang ngasupkeun leungeun kana jero kurung. Ana kerapak. Harita jalak hideung teh gagarapakan, satuluyna muru panto kurung. Teu kanyahoan para mitra, baranggeus aya dina panto kurung, kelepur teh harita manuk bah deni jalak hideung nu dingaranan si ireng hiber kaluar tina kurung. Kumaha harita bah deni teh reueus para mitra. Bari tuluy harita teh gogor howokan.
16: Woi, waduh, si ireng leupas, oi. Tewak. Tulung. Manuk tewek leupas, oi, si ireng leupas.
0: Cek bah deni harita teh gogorowokan minta tulung. Ngan bubuhan di eta tempat teh, imah ngan aya opat-opatna. Nyaeta imah wakuwu, imah aki ganteng, imah bah deni, jeung imah aki rayun. Atuh harita manehna tulang tulung teh, ukur kadenge ku batur-baturna anu sarua harita teh hobi kana manuk. Kulantaran harita aya persaingan anu teu sehat. Najan bah deni harita tulang tulung oge, nu tiluan teh teu ieu respon. Malah aki rayud mah harita teh kedal ucap.
16: Tengok megan itu olangan.
0: Ongkoh manuk teh nunut, tapi aya na hiber.
16: Ah, payah. Tuturkan kan itu kalawang.
0: Cek aki rayud harita teh ngajejeleh ka bah deni bari ditungtungan ku seuri. Bah deni teu sadar, nempo harita manuk na hiber, bari jeung dihucuhkeun ku aki rayud, atuh harita manehna lompat sakalumpat lampet nuturkeun manuk anu hiber. Beuki lila manuk teh beuki jauh, atuh harita bah deni oge kabawakeun harita manehna teh geus aya teuing di mana. Caturkeun waku. Sanggeus rengse harita nyeceuhan manukna, atuh manuk uncuing kadeudeuhna teh harita geus hudang deui. Tah, si geuning waras. Waras bae dewek maneh mah cileur. Aduh, cilaka euy lamun si laing paeh. Dewek eueuh batur. Sora maneh teh yeuh, kacida dipikir asupna ku dewek mah. Anu matak lamun maneh paeh teh aduh, dewek mah sedih euy. Sigana saalam dunya moal aya manuk anu bisa ngaganti maneh. Hiu urang kana kurung deui. Ceuk waku harita teh, tuluy manehna kaluar ti imah, maksudna rek nyamper kana kurung manuk. Ngan kaget pikeun waku, barang anyog kaluar, ret kana tihang paranti ngagantungkeun kurung manuk. Tetela harita kurung manuk teh geus eueuh di dinya. Sigana mah aya nu maling. Atuh kupak waku teh ngarenjag.
16: Wah, kamana ieu kurung manuk? Piraku hiber mah.
0: Wah, cilaka yeuh.
16: Mangkaning eta kurung manuk teh hargana oge lumayan. Waduh, nah ari aing sial-sial teuing. Wah, bener ieu mah geus pasti aya nu maling. Nah, atuh beurang-beurang bet aya badog. Cacakan ti beurang ieu teh. Komolomun ti peuting. Aduh, nu matak yeuh cineur. Unggal poe oge saban maneh ku dewek dipoyankeun sok ditungguan. Nya kitu inggis bisa anu maling. Tuh, ditinggalkeun sakeudeung oge pan imah maneh melayang. Hah, dasar sial. Wayah na ye ciner, imah maneh saheulanan rek diganti ku kardus kurut wadah tipi. Engke kaharut mah rek dipangieunkeun anu dua tingkat. Wayah nanya. Ceuk wakuwu bari harita teh koloyong manehna ka jero imah nyokot kardus kurut wadah tipi. Ayeuna aki ganteng. Nasibna teu jauh ti wakuwu. Barang manehna geus beres nyeceuhan sirengge, tuluy kaluar ti imah. Barang aya di buruan, kebeg manehna ngarenjag. Sabab harita kurung manuk teh sarua aya nu maling siga boga wakuwu.
2: Hayang, nya kamahna di kurung manuknya? Apaan tadi teh ngagantung?
16: piraku kurung manuk bisa hibar. Wah, cilaka rengge. Imah maneh aya nu maling. Waduh, cacakan ti beurang ye. Panto imah oge molongo. Eta badog aya ku wani-wani teuing.
0: Cek kaki ganteng harita teh kukulutus.
16: Waduh, wayah narengge. Saheulaanan maneh nempatan kurung hayam. Wayah nanya, lain dewek tega ya. Darek meuli deui kurung siga nu kitu teh mahal. Dewek keur teu boga duit ya. Wayah nanya.
0: Koloyong harita aki ganteng teh muruk ka tukangeun imah pikeun nyokot kurung hayam. Atuh saheulaanan harita manuk cangkurileung nu dingaranan sirengge teh diasupkeun kana kurung hayam. Tetela para mitra dina kurung hayam mah sirengge teh teu daekeun disada.
17: Siga nama tempatna asing gitu ya para mitra. Siga nama pedah tempatna asing gitunya. Ari biasana dina kurung, nyamaksudnya kurung manuk. Ari ayena dina kurung hayam, beda pisan karasana. Antukna harita sirengge teh teu daekeun disada.
0: Sedengken aki rayud, nempo tilu baturna manukna geus areuweuh di dinya. Manehna teh hayang heheotan tapi teu bisa. Antukna mah manehna ngomong sindir sampir.
16: Nah, nyi nu munyut. Terus di sana terus. Aduh, mani genah ya. Mani genah kana hade teh. Maneh mah moal nepikeun ka kapiuhan di sana bae oge. Soalna parab maneh mah terjamin. Diparam sesuai dengan waktu.
0: Ngadenge aki rayud ngomong sindir sampir kitu. Aki ganteng jeung Bah Deni harita teh teu wani kaluar ti imah. Ngahep-hep we di jero. Sigana mah ngarasa era ku aki rayud. Sedengken Bah Deni harita manehna keur nuturkeun manukna anu leupas tina kurung. Ngan teuing ayeuna manehna keur aya di mana.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
19: Assalamualaikum Bu.
20: Waalaikumsalam.
19: Depangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
20: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah. Kecamatan Selajame, desa na Kota Waringin, kabupaten na Kuningan.
19: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
20: 63 tahun.
19: Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
20: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
19: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
20: Lah ka mana-mana terus bosen.
19: Mohon, ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon namina?
20: Alpha Propolis.
19: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
20: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertos turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
19: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
20: 6 botol.
19: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
20: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes. Terus kusungi bade bobo.
19: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna. Mudah-mudahan terinspirasi mangga Bu.
20: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
19: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat usaha konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya amin ya
20: nuhun.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
21: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
22: Kena debu nih.
21: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
22: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong?
4: Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
21: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
21: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
4: Ya.
3: Mohon. Upami linggit teh.
4: Cikaret batu bubut.
3: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
4: Malak pagirung.
3: Malak pagirung ya?
4: Ya.
3: Mohon. Jantan maksana kumah malak pagirung teh teh?
4: Jadi pagoh teh bisa ngamekan. Engap.
3: Engap.
4: Ya.
3: Terus karena pernapasan kumah?
4: Ya tak engap. Eh.
3: Engapnya?
4: Ngangahe engap.
3: Oh.
4: Ya sesak, sesak napas
3: sesak
4: gitu.
3: Sesak napasnya. Tau sabar alami ya teteh?
4: Ayo hitungan mah 11 bulan.
3: Hampir setahunan ya?
4: Ya, hampir.
3: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong, tos kemana wae?
4: Kemana mani.
3: Oh, tos ka itu ka dia panginten ya?
4: Ya, tos ka itu ka dia.
3: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeliat landong Alpha Propolis, saya sabar botol tah?
4: Karak sabotol kadua arek.
3: Kadua ayunanya,
4: ya, mohon, kadua mohon. Anu ayuna.
3: Teras kumaha tak anu karosta nuju ngeliat Alpha Propolis sabar adinten anu karaos?
4: Tilu poe teh tos karaos ngemplong,
3: ngemplong
4: irung ya. Teh nya.
3: Ai kamari mah pamit lepat mah ngucurnya.
4: Nya, ngucur aya kaluar darah gitu tah.
3: Hmm.
4: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
3: Malahan mah kulembo ge ngangobandal teh tilu nya.
4: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
3: Laras laras laras.
4: Ayeuna mah alhamdulillah.
3: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
4: Nya, Alpha Propolis teh alhamdulillah, matak meser deui kadua kali na.
3: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
4: Tilu kali.
3: Sabra tetes sekali ngalah.
4: Genap genap.
3: Genap genap berarti anjing ya.
4: Nya anjing si. Lohor jeng sontan bade bobo.
3: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampak nyawa nanti kamari.
4: Polip.
3: Polipnya.
4: Nya menurut dokter mah polip cina.
3: Alhamdulillah. Ayo nama sering sering ngalah tetandong Alpha Propolis. Alhamdulillah.
4: Ya. Alhamdulillah. Ayo nama longsong gitu. Irung teh teu ngap teuing.
3: Alhamdulillah.
4: Kawangkong. Ayo nama bente.
3: Bentes deuing
4: ya. Ayo nama.
3: Dan kamari mah kuat malengpegnya.
4: Malengpeg kamari mah. Batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malengpeg teh ya.
3: Mohon mohon mohon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aya saran teu kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
4: Nya bilih anu sami.
3: Mohon.
4: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
3: Laras.
4: Nya Alpha Propolis ceng teh.
3: Laras. Hatur nuhun tehnya.
4: Nya sami.
3: Mohon, assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
5: Hotline konsultasi 0813-8068-60
6: Meni rajin perkos rekan waye.
7: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, tak? Badai kemana, cek?
6: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali, cenah sigah ayah.

0: gitu tah nasosana teh janten awasana teh kirang jelas.
1: Oh iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi kian orang canak heranya. Tah iya ce, cobian gera insya Allah karaos enakeun.
0: Tetes mata naon iya tes ce?
1: Tetes mata, tes ma aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah, peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
0: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
1: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
0: Oh gitu, aman ya teh ce?
1: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Ma, ini kan ulang tahun hari ini ya, Ma?
5: Iya, sayang.

0: Papa mana? Kok belum pulang?
1: Sebentar lagi, sayang.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu listrik, akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
3: 7 hari saya menunggu pihak-pihak terkait di pada alat. Saya atas nama layar kecewa sangat luar biasa. Ada 10 pihak.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pencarian hari ketiga korban tenggelam di Muara Cipanarikan, Sukabumi. Tim kerahkan 3 kelompok Search and Rescue Unit atau SRU. Anggota parlemen desak polisi segera tangkap pelaku penganiayaan keji di Bandung. Listrik mati, mesin berhenti, sejumlah usaha kerakyatan terdampak pemadaman bergilir setiap hari. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Memasuki hari ketiga, tim SAR gabungan berbagai unsur kembali melanjutkan pencarian terhadap Toby Effendi, wisatawan asal Bogor yang hilang akibat tenggelam di muara sungai Pasir Putih Cipanarikan, kawasan konservasi Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
5: Untuk memaksimalkan pencarian, tim SAR gabungan membagi tugas menjadi 3 search and rescue unit. Setiap tim melakukan penyisiran sesuai dengan metode dan area yang telah ditentukan. Dan Rubasarna Sukabumi Restu Mandala menjelaskan, SRU Air melakukan penyisiran menggunakan perahu karet atau rubber boat, sementara tim lain melakukan pemantauan melalui udara menggunakan drone serta penyisiran di sekitar area pantai.
6: Fokus mereka melakukan pencarian di area air, yaitu menggunakan rubber boat lebih luas lagi, yaitu sekitar 9 nautical mil.
5: Sebelumnya, korban Toby Effendi dilaporkan tenggelam bersama ayahnya Ahmad Effendi saat berenang di Muara Pasir Putih Cipanarikan pada Jumat sore. Sang ayah telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara Toby Effendi hingga kini masih dalam proses pencarian.
4: Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI, Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata, geram lantaran lambannya penanganan serta potensi dampak pencemaran batubara. JJ bersama sejumlah aktivis lingkungan dan konservasi penyu sampaikan kekecewaan atas lambannya penanganan itu saat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pangandaran Senin 22 Juni. Mereka mendesak pemerintah dan perusahaan pemilik kapal segera mengambil langkah konkret menyusul insiden tumpahnya ribuan ton batubara di perairan Pangandaran yang terjadi pekan lalu.
7: Dalam forum rapat tindak lanjut penanggulangan tumpahan batubara itu, JJ sampaikan langsung rasa kecewanya. Dirinya menyampaikan nelayan meminta percepatan penanganan dampak lingkungan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat terkait potensi resiko yang ditimbulkan akibat tumpahan batubara. HNSI menilai pemerintah daerah perlu segera mengeluarkan langkah antisipatif termasuk pembatasan aktivitas penangkapan ikan di kawasan yang diduga terdampak pencemaran. Dirinya meminta pemerintah segera mengeluarkan maklumat resmi kepada masyarakat sampai hasil uji laboratorium dari instansi terkait diketahui.
3: Ini bukan minyak tumpah bicara. Kenapa DLH provinsi turun? Kenapa Kementerian Lingkungan Hidup turun? Kenapa semua turun? Karena ada kekuatan dalam pencemaran. B3, arsenik, merkuri, dan lain sebagainya. Itu yang paling berbahaya. 7 hari saya menunggu pemerintah daerah. 7 hari saya menunggu pihak-pihak terkait untuk mengadakan langkah kami. Saya atas nama layar kecewa sangat luar biasa. Ada 10 pihak yang berbicara. Kenapa? Tidak ada langkah-langkah yang tepat dan tepat, cepat dan tepat dalam langkah mengendalikan kondisi ini.
7: Selain perlindungan lingkungan, HNSI juga menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi dialami nelayan. Mengingat sebagian besar nelayan Pangandaran merupakan nelayan harian yang beroperasi tidak jauh dari garis pantai. Mereka meminta pemerintah menyiapkan skema kompensasi apabila pembatasan melaut diberlakukan. Menanggapi tuntutan, External Relation PT Trans Logistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan, perusahaan tengah berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk menunjuk kontraktor yang memiliki kompetensi dan perizinan dalam proses pengangkatan serta penyedotan material batubara di bawah laut. Terkait potensi dampak lingkungan, saat ini tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan telah turun ke lokasi. Tim penegakan hukum KLHK juga sedang melakukan investigasi. Menurutnya, perusahaan akan mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku termasuk apabila nantinya terdapat kewajiban pemulihan lingkungan maupun kompensasi sesuai hasil investigasi.
4: Kasus penyekapan disertai dengan penyiksaan keji yang menimpa korban berinisial YTR 29 tahun mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak, antara lain anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia dan Gubernur Jabar.
8: Usai menjenguk korban di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mendesak Polda Jabar untuk segera menangkap pelaku. Selain itu, Atalia juga mendesak Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, Kementerian HAM, lalu Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk segera turun tangan menangani masalah tersebut.
9: Komisi 8 DPR RI mendesak penuntut umum harus menerapkan pemberatan hukuman maksimal tentu saja. Fokus kita yang paling utama saat ini adalah terkait dengan korban. Nah, saya meminta Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, dan yang terkait ya, apakah itu Komnas HAM dan Komnas Perempuan begitu ya, untuk segera turun tangan. Pemerintah hadir memberikan pendampingan psikologis total, memfasilitasi seluruh biaya medis, serta memberikan perlindungan keamanan bagi korban dan keluarganya melalui LPSK.
8: Hal serupa juga dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menjenguk korban di RSHS Bandung. Di hadapan awak media, Dedi menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk biaya hidup keluarga korban selama mengurusi korban di rumah sakit.
10: Seluruh biayanya saya tanggung sampai selesai. Jadi nggak usah lagi nyari ke BPJS kemana-mana. Saya tanggung, jadi nggak usah sibuk lagi keluarganya. Dan keluarganya oleh saya juga tadi dibekelin. Selama nungguin anaknya, dia tidak lagi pusing ngurus rumah. Nggak usah perlu ada open donasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab terhadap warganya.
8: Seperti diberitakan sebelumnya, seorang perempuan asal Ranca Ekek Kabupaten Bandung berinisial YTR 29 tahun jadi korban penyekapan dan penyiksaan keji yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri selama 3 tahun. Kondisi korban cukup parah di mana kepalanya mengalami infeksi berat hingga mengeluarkan nanah, bibirnya rusak dan korban kini menderita kebutaan akibat infeksi fisik yang ekstrim.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, fenomena tutupnya sejumlah radio dan televisi lokal di Jawa Barat mendapat perhatian serius dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat. Kondisi itu dinilai tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa, mengingat lembaga penyiaran masih memiliki peran penting sebagai sumber informasi publik yang kredibel di tengah derasnya arus informasi digital.
11: Dalam diskusi penyiaran yang digelar di Bandung, Senin 22 Juni, Komisioner KPID Jawa Barat, Ahmad Abdul Basit, menyoroti semakin beratnya tantangan yang dihadapi radio dan televisi lokal. Selain tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, industri penyiaran juga harus bersaing dengan platform digital yang pertumbuhannya sangat pesat.
12: Jadi kami melihat ramainya pemberitaan tentang beberapa radio dan televisi yang sudah berhenti siaran, ini harus serius kita sikapi agar jumlah yang tumbang tidak makin bertambah. Faktornya banyak, kami menganalisis faktornya banyak, tidak hanya karena kemampuan lembaga penyiaran untuk beradaptasi, tapi karena pengaruh ekosistem global yang kita tidak bisa hindari. Misalnya keberadaan platform digital yang pesat sekali perkembangannya tanpa ada aturan, sehingga membuat industri-industri lokal, khususnya televisi dan radio ini terdampak. Maka kami memandang bahwa eksistensi lembaga penyiaran ini juga harus ditopang dengan regulasi yang berkeadilan atau regulasi yang sepadan lah. Jika radio dan televisi memang diatur dengan undang-undang yang cukup ketat, maka platform digital pun harusnya juga begitu, sehingga ada kesamaan, kesetaraan dalam regulasi. Sehingga kalau bicara persaingan adalah persaingan yang sehat.
11: Menurut Ahmad Abdul Basit, KPID Jawa Barat akan terus mengadvokasi hasil diskusi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bahan masukan dalam pembahasan regulasi penyiaran ke depan. KPID tidak mempersoalkan apakah aturan yang akan lahir berupa revisi undang-undang penyiaran atau pembentukan regulasi baru. Yang terpenting, seluruh platform penyebaran informasi memiliki aturan yang setara sehingga keberlangsungan radio dan televisi lokal dapat tetap terjaga di tengah persaingan era digital.
4: Terdampak pemadaman listrik bergilir setiap hari, sejumlah usaha kerajinan di Kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furnitur misalnya dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu.
13: Sejumlah usaha kerajinan di kota Cirebon Senin siang mengalami kendala. Pengrajin ornamen kayu dan furniture misalnya yang dibuat bingung dan kesal lantaran sudah mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Pemadaman listrik secara bergilir dalam beberapa hari terakhir mulai berdampak terhadap usaha kerakyatan seperti di kota Cirebon. Tempat pembuatan furniture dan pernak-pernik pesta yang mengalami kendala saat mengerjakan berbagai macam pesanan, terlebih pesanan yang datang rata-rata harus selesai menjelang akhir Juni. Mesin-mesin yang seharusnya bekerja kini tidak bisa lagi berfungsi maksimal karena pemadaman listrik di setiap harinya. Padahal, semua perangkat yang digunakan sejak awal editing hingga finishing, seluruhnya menggunakan energi listrik. Mulai dari perangkat komputer, mesin pemotong, alat semprot, hingga peralatan lainnya. Sambil menunggu listrik kembali menyala, para pegawai maupun pengrajin panggilan pun hanya bisa mengerjakan yang bisa dikerjakan secara manual sebisa mungkin.
2: Minggu kemarin pemadaman, 2 hari sekarang udah pemadaman nih, asar sampai setelah maghrib. Sekarang dari habis duhur sampai sekarang nih belum nyala. Di kerajinan kejar deadline yang menggunakan alat-alat perlu mesin, perlu listrik, akhirnya dengan mati lampu ya sangat terkendala.
13: Lambatnya pengerjaan membuat mereka mulai dikomplain pelanggan akibat pesanan tidak selesai tepat waktu. Sementara itu, pihak pengusaha berharap agar pemadaman listrik tidak dilakukan setiap hari karena dapat merugikan bagi pengrajin.
4: Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Kesehatan terus mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang bebas asap rokok.
14: Langkah ini dilakukan untuk menekan angka perokok pemula yang masih tinggi di kalangan anak dan remaja.
15: Ada beberapa anak yang kita pilih sebagai duta KTR yang diharapkan bisa memberikan siarnya, menularkan isu-isu tentang bahaya rokok dan bisa mengajak teman-teman yang lain untuk sadar terhadap bahaya rokok, tidak hanya teman tapi keluarga di rumah. Sebagai contoh, ada beberapa orang tua yang masih merokok dalam rumah.
14: Pemerintah Kota Bogor menilai peran sekolah sangat penting dalam membentuk pola hidup sehat dan mencegah siswa merokok sejak dini.
16: Ya, anak pertama merokok itu 12,8 tahun. Jadi baru lulus SD atau baru masuk SMP, dia sudah mulai merokok. Dan 87% dipengaruhi karena dia melihat orang dewasa merokok, melihat iklan. Hari ini kita bentuk lagi duta-duta KPR di sekolah yang diharapkan nanti menjadi edukator sebaya.
14: Melalui program ini, sekolah didorong untuk berkolaborasi dengan puskesmas dalam mengidentifikasi siswa perokok dan memberikan pendampingan berupa konseling serta terapi berhenti merokok. Sejumlah siswa juga dikukuhkan sebagai duta KTR yang diharapkan menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: nyuk curug galur nu kapungkur mapay riwayat baheula. Dina alam pawayangan hasinulis para wali nu direka ku para pujangga disusun ku para empu anu linuhung ilmu. Margi ieu wayang ngandung perlambang perlambang manusia nu kumlendang di jagat raya. Kalayan nu dipipiningan ku silip sinir siloka sasmita sarang simul. Kuareun urang sadaya anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia. Wajib tapakur tadakur sareng tasakur itu kaayaanana. Margi ieu wayang teh lebet kana tatarucingan duka teh teuing. Papangih-pangih ajang lamun pangih keur si ujang. Gentur kang tinutur gentra kang cinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios. Ngawiosakeun kawontenan pertapan Grastina. Ieu pertapan Grastina teh di hiji tempat anu kalingkung ku gunung kejo lemok dang daunan rajegna tatangkalan curus sor saynu harerang. Marga satwa disarada manuk gede manuk leutik balawiri. Kembang-kembang warna-warni dipapaes malar pantes. Nyecep tiis angin gunung ngahiliwir. Istuning pika betahun. Itu kaayaanana. Dupi anu jadi sesepuh ieu pertapan nyaeta hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa ka patri ku pangarti. Nyetara si Gotama Mang Nusa Trusing Madu Trahing Kusuma. Tutas tina didikan rohani lan jasmani saci duhing metu sakat saping nyata weruh sadurung winara. Remagan klian dua putra Kakasih Bambang Guarsa lan Minantara. Tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama. Unirahangan dika Resi Gotama kawadaling lisan mekaten pengandikanipun. Anak king, anak ama, anu payus dipi agul kalayan dipiru esku ama. Guarsa uge Minantara yap kadiu kaharep diukna.
1: Tapi ngadamal kaulan nun aramat dewaji. Putra nampi kana pembage kalayan nyuk sumangga ngahaturakeun sumah bekti ku nyuk panjenengan aramat dewaji.
0: Duduh cu. Puja stuti hidup diterima dening tangan loro kiwateng simpen pulungi ati pun dehing mastaka.
1: Atur nuhun kaulan aramat dewaji. Kalehna perkawis tino pihak kalepatan mugia tiasa ngamalum.
0: Saling maklum kasih.
1: Aya pikir sanaon aramat dewaji.
0: Keula anak. Dep Minantara.
1: Kaulan nun aramat dewaji.
2: Aya eta.
1: Putra nampi kana pembage kalayan nyuk sumangga ngaturakeun sumah bekti ku nyuk panjenengan.
0: Ditarima kasih.
1: Aya pikir saenaon aramat dewaji? Aya naon, ama?
0: Kieu cu. Disaur dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wancina. Saperkara dua perkara jeung tilu perkara.
1: Timbalan kaulan nun.
0: Saperkarana atuh ama teh ngarasa bagja barina sugema ku ayana dina waktu ayeuna ninggal nu jadi anak jagjag jeung belejag. Sehat wal afiat.
1: Leres kaulan nun.
0: Itu tina bagja ieu timbul ama teh ngebogaan rasa atawa diansikan kurasa jeung rumasa. Kurasa jeung rumasa ieu pucenghis weh rasa syukur ka Nu Maha Agung.
1: Timbalan kaula nun.
0: Syukur kana rahmat sareng pitulungna. Yuk urang babarengan jeung ama urang sami-sami negerakeun rasa syukur karayan puji. Ieu puji jeung syukur tetep kagungan pangeran anu ku urang wajib dilarapkeun.
1: Leres kaula nun.
0: Jadi lamun manusia larap pujina jeung larap syukurna dina harti bakal ngondang rahmat jeung pitulung pangeran. Cingka harti ku hideup. Jadi eta rahmat jeung pitulung pangeran teh kudu diondang ku
1: kularapna puji sareng larapna syukur kagungan pangeran.
0: Numatak larapkeun eta syukuran teh jeung rumasa.
1: Rumasa kumaha ama?
0: Rumasa urang mah eueuh kaboga diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Saliring-liring dumadi sarengkak jeung saparipulah urang teh kapan kagunganana. Nya, da teu ngaboga-boga.
1: Leres kaula nun.
0: Da ieu. Kulantaran urang teu ngaboga-boga. Tuh. Empek atuh geus syukurkeun eta nikmat anu aya di awak hideup. Nepi ka bisa ngarasakeun.
3: Rasa ieu.
0: Nya.
1: Timbalan
0: tadi mah rumasa ayeuna mah ka
1: karasa
0: tah. Jadi syukuran teh moal cenah engke mah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina?
5: Bapak Sapri.
4: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
5: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
5: 6 sabotol.
4: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
5: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
4: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
5: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
4: Ngangge obat atawa kangge naon?
5: Ngangge obat.
4: Kumaha karaos?
5: Lah anger wae geuningan, mung harita ungkul terus ngelain minta ayah we doi karawas doi.
4: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul?
5: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya teteh. Terus ngeleut malah anger we doi.
4: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul?
5: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser we doi gitu dua.
4: Eta panyawatna naon panu di bumi?
5: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
4: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
5: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
4: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah,
8: desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah
9: ya. Berair.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
9: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Lain cek beja. Syukuran teh ulah tuturut muning. Pajarkeun teh syukuran cenah numpeng, syukuran ngabubur bodas bubur beureum. Eta mah sabagian.
1: Timbalan kaulan nun.
0: Jadi syukuran teh ulah tuturut
1: munding.
0: Ari munding teh pan dibawa ku garong ge ngicilik we. Jadi lamun syukuran numutkeun cenah engkena bakal taklid.
1: Laras. Timbalan kaulan nun. Jadi
0: kudu datangna tina rumasa, ai rumasa datangna tina karasa. Na teu karasa hirup maneh diogo ku pangeran. Ama makasep ngan ukur cukang lantaran gubragna hidep ka alam dunya jeung inung hidep. Tapi ieu teh mangrupakeun kapersayaan ti pangeran ka ama anu wajib ku ama hidep teh dididik lahirna dididik batina.
1: Laras kaulan nun.
0: Tah, piraku teu karasa ku hidep hirup urang teh diogo ku pangeran. Da urang mah puguh teu naon teu ngahaja ngarenghap, teu ngahaja ngiceup. Nya,
1: timbalan.
0: Naha urang milu kitu ngagenut-genut jajantung?
1: Henteu kaulan nun.
0: Milu ngalirkeun getih ti luhur ka handap, ti handap ka luhur.
1: Henteu
0: saha eta?
1: Saha eta teh ama?
0: Eta teh kudrat jeung iradat pangeran. Kersa jeung
1: pangawasana.
0: Tageni. Jadi ai datangna tina rumasa jeung karasa mah yakin ku hidep bakal aya mangpaatna syukuran teh. Sabab syukuran ieu teh ibadah, ucu.
1: Ibadah ama
0: naon cing anu disebut ibadah?
1: nyangakeun nyangakeun kaulanun.
0: Aya disebut ibadah teh nya eta migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenarioana. Jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat, eta ibadah ngaranna. Naon sababna kitu? Sabab keterangan moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusa upama lain keur ibadah. Cing cing cing. Ku hidup talaan. Jadi pansen manusa hirupna di alam dunya teh
1: ibadah,
0: migawe pagawean, anu eta pagawean teh bakal nyalametkeun dunya jeung
1: akhirat.
0: Tu geuning, pira ku make embung. Da keur nyalametkeun anjeun ti dunya nepi
1: ka akhirat.
0: Tu geuning. Nu matak ulah nyieun rupa-rupa alasan pikeun mundur tina pengabdian, pikeun mundur tina ibadah. Malahan kana kulit beungeut hirup terus-terusan nyebut wa iya kana stain, wa iya kana stain, ari hirup nyengcang tina iya kana budu apan lebar.
1: Ada imbalan ka kaula nun aramat dewaji leres.
12: Telepat sepuh ka sauran teh.
0: Ya,
1: telepat kaula nun.
0: Ya. Syariatna hidup teh kudu tilawat ka indung bapa, lain ama hayang dihormat-hormat tur jadi anak. Kan eta mah geus jadi kewajiban hidup.
12: Sumujud ka ibu mah kulantara.
0: Sumujud ka indung sabab naon? Kataranganana Gusti mau ada kehampura ka eta manusa, lamun eta manusa tanpa ridho hampura inung jeung bapa. Sokomo ayeuna ka inung, sabab inung teh ngakandung 8 bulan melendung, tapi inung tara pundung da geus takdir tinu agung sanajan nyeri na kalangkung-langkung. Nya.
1: Timbalan.
0: Cenah eueuh indung ayeuna maot aya lanceuk awewe nu panggedena eta sarua ka indung anu wajib dihormat ku hideup.
12: Wajibna keneh.
1: Leres kaula nun.
0: Indung aya keneh aya lanceuk aya sajajarkeun jeung ka indung ka lanceuk awewe teh. Naon kataranganna? Guru ratu wong atua karo kadang tua. Boga dulu repang gede nak mun awewe payus di aku indung seolah-olah gaganti indung. Boga dulu repang gede nak mun lelaki wajar di aku bapak seolah-olah gaganti bapak.
1: Leres kaula.
0: Ngarti.
1: Ngartos.
0: Lamun ngarti laksanakeun hormat lanceuk maneh anjani.
12: Oh, katetan. Iya.
0: Naon sabab ama nepi ka nyarita nepi ka rubah dinya? Sabab lain sakali dua kali maneh cekcok jeung dulur.
12: Ngan getreng we tetekna.
0: Pagawean ngan getreng unggal poe guarsa jeung minantara lanceuk anjeun nyaeta anjani meus-meus koceak meus-meus koceak keuda awewe atuh aya lanceuk maneh teh awewe tanaga teu sarua jeung lalaki. Jeung ai awewe mah heuleut deuleuh ponok lengkah, ari hidup mah pan panjang lengkah. Awewe mah leutik ringkang gede bugang.
12: Dikit-dikit ge moal ngalawan.
0: Moal. Cing, ama ayeuna dek nanyakeun, pangna hidup dordar unggal poe jeung jadi lanceuk teh naon teh teh ngadon silih udang. Maneh teh geus galede.
12: Lantaranana tetemon.
0: Amarek nanyakeun naon cukang lantaranana. Lamun hidup ayeuna nepi ka kitu dina harti omongan ama anu tadi teh ngan ukur didenge kuliang nanahaon.
12: Mubah alias mubadir.
0: Mubah, mubadir. Tak ayeuna nyatakeun dina amal teh nyatakeun dina pagawean hormat indung bapa, hormat lanceuk. Ieu mah didenge-denge teh dordare parasea. Atuh komo jeung deungeun-deungeun jeung dulur oge geus ribut.
12: Meni eueuh ka akuran pisan.
0: Memang aya ku kitu teh mah aya piring mah tara pake trok jeung panto. Tuh.
12: Piring mah tara pake trok jeung sisir kerap kok.
0: Itu. Cing.
1: Jagakeun ka Kakang Mas Darayi mah. Sasat gumantung ka Kakang wae.
0: Is, ai teu teh sok nyalahkeun lanceuk ai Ki Adi.
12: Dah. Sok patuding-tuding ai teu teh.
0: Ulah sok patuding-tuding ajeuk Akang mah urang aku we kuduaan.
1: Timbalan ama
0: ama. Naon? Salesna mah memang putra teh gaduh dosa sok ngaharian pun lanceuk. Naon nya jadi sabab? Ari anu jadi marga lantaran teu aya sanes putra teh nya eta asa dipilih kasih hirup teh mah.
12: Asa diwilah-wilah
0: merenta. Asa diwilah-wilah. Jadi amak teh asa teu adil nemrakeun kanyaah ka putra.
12: Duh.
0: Sedengkeun kasauran ama ka putra mah kanu gede nya ku gedena, kanu leutik nya ku leutikna, kanu lalaki nya ku lalakina, kanu awewe nya ku awewena, kanu kasep nya ku kasepna, kanu goreng patut nya goreng patutna. Jadi cinekna teu aya dunya kina sihang ama.
12: Tapi kenyataan teu aya
0: kana. Tapi dina kenyataanana ama teh aduh punten, ama punten, punten. Asa dipisah di wilah-wilah putra teh.
12: Duh, asa dengdek teh.
0: Ieu resiko tama barang ngadangu kasauran dua putra.
12: Iye nggih.
1: Ijar meneng. Meneng Gusti Petengean.

0: Sumarkani pun peteng penggali. Dangu-dangungan Dika eladala. Jadi hidup teh boga rasa hirup dipisah di wilah-wilah.
1: Tapi no damal kaula nun.
0: Bu ambu.
2: Eta jeung lantaranana teh bon.
0: Nah teu sieun dosa eta kakolot suudon kitu kasep.
2: Laras, teu sieun dosa.
1: Remat teh waji. Ieu mah bade naroskeun sanes suudon, bade naroskeun we ama. Nah eta leres ama teh bet kitu.
0: Ke. Ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa, nah amacan ngarasa dah.
2: Ngawilah-wilah.
0: Ngawilah-wilah kanu jadi anak dah kaditu kadieu ge istuning sarua.
2: Wah, leres bulan. Daya dunya kinasihan.
0: Eueuh, dunya kinasihan bener kitu Satri.
2: Dah, kan teman katingal ku abdi ge bulan.
1: Tetep ama putra teh masih kena cangcaya.
0: Dina soal?
1: Dina perkawiskannya.
0: Now.
1: Putra teh katarik kata jika pati-pati ku hiji cupu. Anu eta teh cupu teh mangpaatna naon rupaha kahayang. Tiasa tina kanan ku ayana eta nyepeng cupu.
0: Uluh. Cupu naon.
1: Cupu ama cupu manik astagina anu dicepeng ku pun lancek acek anjani
0: lancek maneh boga cupu
1: timalanu kaulanu
0: timana
1: duka ama panginten ti ama
2: jantan pacogreg teh pengen mon
0: anu jadi pacogregan teh hidup. Boga rasa dipilih kasih dumeh lancek hidup anjani ngabogaan cupu.
1: Imalan kaulanu.
3: Nungtun Raja Wisuna.
0: Yu anu jadi nungtun Raja Wisuna teh tina soal cupu. Lancek hidup anjani.
1: Imalan kaulanu dugi kaya ngate acek teh. Upami disamperkeun leos deui. Leos deui sieuneun.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mana ku abdi dibantun baik.
1: Dan tebihnya pak lokasinya.
0: Mun tebih gitulah. Ibu Aminah namina teh. Sami sarang abdi sa desa sa kampung. Teras Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh Kecamatan Garawangi. Teras Ibu Tin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kecamatan.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio pis.
0: Oh mun gaduh mangga. Itulah masian terang ka wargi-wargi. Mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran, Dusun Manis, RT 03, RT 01, RT 02. Mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
1: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
1: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
3: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
1: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
1: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
1: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
3: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang kitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: 102,4 FM
6: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Keheula. Ama oge sasatna dina waktu ayeuna teh moal rek gancang narima laporan ti hideupungku.
8: Tah. Sadaya-daya kaula nun.
7: Sadaya-daya ama. Maksud ama.
9: Tah. Perlu ayeuna riungan teh di dieu.
7: Nah.
9: Urang sawalakeun ieu pasualan supaya aya dina karampungan.
7: Beres polis tuntas.
8: Ya saya nama kitu kaula nun. Saya nama kitu Kangjeng Rama kaula nun.
9: Cikan calukan anjanina ka dieu cing kitu sebali atawa ku Sugriwa. Guar saminantara.
7: Salah saurang teh nya.
9: Salah saurang.
8: Mangga tukur aye ka teu sauran aceuk anjani teu wasa kaula nun komo ka rai sok labeudan wae nyangakeun ku salira kakang mas
9: ai ai ih ulah patuding tuding ulah patuding tuding
7: saurang
8: langkung sae ku ama kaula nun
9: oh kitu
8: teu pinodama
9: nyai nyai anjani
8: kaula nun sada suanter Kang Jarama kaula nun
9: yap ka dieu geulis
8: sieun si Sobali sieun si Sugriwa kaula nun si Guarsa, si Minantara,

0: Tapi nana bakal anun gak hatur ke semua sungkem konyok panjenengan ramate waji.
1: Ditarima, gelis.
0: Kali, nah kali nanti eta tina pihak kalapatan moga ulah kirang maklum.
1: Nya, saling maklum.
0: Aya pikeun saha naon tuluy panjenengan Ramat Dewaji kersa dimalan putra kaula nun?
1: Kieu, gulis. Jadi pangna dihaturanan Nyai ku Ama.
0: Laras kaula nun.
1: Sasat Ama teh geus nalek ka ieu dua budak, adi maneh si Guarsa jeung Minantara.
0: Tah eta Ama geus salekan geus seksekan ka nya da sok heureuyan wae ka putra. Ngahareuyan ka ulah rugi waktos ayeuna ka bebeda teuing. Aduh. Nah, acuk teh jeung nyiwi kitu kumaha ae. Jeung ajemel. Wong ada sok ngahareuyan, sok ngahareuyan. Amit-amit. Ya Guarsa.
1: Gus. Tong hareureuy. Kieu sabenerna. Jadi naon rupa kajadian teu bisa jadi tanpa sabab.
0: Laras kaula nun, teh pinodama kaula nun. Laras Ramat Dewaji.
1: Ari sabab pangna nepi ka dordar parasea teh dume. Nyai teh boga cocoan anu eta cocoan teh dina harti aya maunatna.
2: Duh, laras.
0: Tapi nodama kaula nun.
1: Cenah mah anu disebut cupu. Nya ieu anu jadi marga lantaran hidep pangna dordar pasean. Merebutkeun eta cupu. Cenah pajar eta cupu teh ti Ama. Tayeuna ieu pasualan teh urang rampungkeun, urang bereskeun. Supaya ulah aya hal-hal anu teu diharepkeun.
2: Ulah aya
1: era.
2: Ulah aya gantar kakaitan mun nya.
1: Ama teh hiji resi. Paribasa para ratu Mika Yungyun, para menak Mika Serab, kolot ngesok budak era deungeun-deungeun Mika Deudeuh manya ari ku anak sorangan teu dihormat.
2: Dah, kenal.
1: Ari ku anak sorangan teu diajin. Nepi ka dordar pasea. Ieu cenah meureun ceuk deungeun-deungeun teh tugening entong boro make jeung kanulian jeung dulurna sorangan geus dordar pasea jiga Ama nu teu bisa mapatahan.
2: Jika kolot kurang didikan
0: teteh. Laras kaula nun. Teu pinodama.
1: Tah iya. Cing. Naha bener nyai teh boga cupu?
0: Teu pinodama kaula nun. Laras pisan.
1: Bener.
0: Laras kaula nun Ramat Dewaji.
1: Mana cupuna coba?
0: Sian direbut ku si Guarsa, ku si Minantara. Moal atuh aceuk moal. Moal Aceh.
1: Cikan. Tidak kuat yang ngerebut tina leungeun kolot. Lajeng wae ieu cupu Manik Astagina dipasihkeun. Dibuka tina wawaluna, disangakeun ka Ingkang Rama. Cikan.
0: Tah ieu kaula nu nyangakeun. Yeuh.

0: barang parantos katampi ieu cupu Manik Astagina.
1: Iya nggih.
0: Di alak ilikku ieu Resi Gotama nanging katingali dina eta cupu teh aya aksara. Nyaeta aksara na teu kirang sareng teu langkung ieu teh tawi soca kangge beubeureuh anu geus maneh. Upamari panjang lebar keur nyaeta kangge bebene pamepes hate. Kitu dina eta aksara cupu anu dialak ilik ku ieu Resi Gotama. Atuh ieu Resi Gotama teh gumujeng alit.
1: Iye, tenan.
0: Meureun geus boga kabogoh ieu budak.
1: Rupina sepi.
0: Nyai,
2: kalanun.
0: Teu nanaon. Warsa
2: Depino damal kaulanun
0: Minantara.
2: Dah putra ama
0: Iyo cu Iyo lancuk hidup teh meureun geus boga beubeureuh geus boga cengceuman.
2: Amit-amit kaulanun. Teacan ama teacan. Amit-amit.
0: Ish ulah nolak jeung ulah ngabohong ka kolot.
2: Henteu saksi bumi saksi langit henteu putra teh teh acan gaduh anu disaurkeun ku amaneme
1: acan gaduh kikineuan
0: mah can boga kikineuan
2: teh acan
0: can aya hiji lalaki nu barang bere ka Nyai
2: kapungkur kapungkur nuju putra alit aya nu masihan kersen.
0: Lain aya nu masa panjang hidup geus serbaja putri. Sapanjang Nyai geus ayeuna geus boga pikiran kitu kitu.
2: Dasan ama sungguh mati.
0: Duh, no ai budak ayeuna.
1: Aya kitu.
0: Jadi bener Nyai teh can boga kabogo.
2: Dasan.
0: Nah atuh ari ieu cupu ti saha?
2: Kaulanun.
0: Ari ieu cupu ti saha?
2: Iya cupu teh kaulanun
0: cisaha jawab
2: cisaha tu mau engal sahurkeun
0: cisaha Nyai
1: lah isin-isin
2: iya cupu teh selaras nama kagungan kangjeng ibu
0: naon
2: iya cupu teh selaras nama kagungan kangjeng ibu nanging putra teh resep asa kabina-bina iya cupu teh kaulanun dimana putra nuju amengan di patamanan teh upami putra hoyong naon-naon teh sok nyuhunkeun kana ieu cupu sok tina kanan kaulanun. Jadi katarik kataji ka pati-pati ku ieu cupu teh putra kaulanun.
0: Jadi ieu teh nu indung maneh.
2: Leres, leres malihan ku Kangjeng Ibu masuk diciwit putra teh. Tekeng dicocoo.
0: Ieu Resi Gotama ngahuleng ngaraga meneng ngolok mang kaduk barang ngadangu yen ieu cupu teh ti ibuna.
2: Ijar meneng meneng Gusti peteng.

0: harapan Buatan Nawangsu Irsi Gotama. Margani pun peteng penggalih naha ieu cupu teh sasat kagungan garwa anakku anjeun.
1: Tenang.
0: Sedengkeun sapangemut ieu Resi Gotama teu acan masihan cupu atanapi tawi soca anu mangrupi cupu Manik Astagina kagarwana. Diemut-emut tikawi tepang sareng pigarwaeun tug jadi garwa oge parantos kagungan turunan. Daya dina emutanana yakin mere masihan ieu cupu kagarwa. Bener Nyai, ieu teh ti indung Nyai.
2: Laras kaula nun.
0: Bener nu indung maneh.
2: Laras kaula nun.
0: Cing atuh, urang calukan we indung maneh namanya.
2: Yang akeun saya daya kaula nun.
0: Nyai, bojo Akang.
1: Widradi.
0: Widradi. Nyai Windradi.
2: Tapi nodama kaula nun.
0: Kadieu sakeudeung.
2: Marek wong Wiswana.

0: Kamu konyok panjenengan kang yang ibu kaulan nun.
1: Ditampi nuhun ku ibu nun.
2: Atu putra tekang tun Guarsa bu ngaturkeun sembah baktos.
1: Ditarima ku ibu Guarsa. Putra getekan tun Minantara bu. Ditampi nuhun ku ibu. Kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun sembah sungkem ku kunyuk panjenengan kakang resi.
3: Ditarima nyai. Bojo akang.
1: Tepino dama kaulanun. Aya pikeresan naon purwa panjenengan ngakaturanan lingih kaulanun.
3: Okiu. Purwa bojo akang nyai. Dihaturanan kupun kakang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minapa?
5: Bapak Saptar.
4: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
5: Di Cibogo, Desa Kadupanak, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
4: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
5: Satu botol.
4: Ayeuna bade meser di kasabaraha botol?
5: Dua botol.
4: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina meserna.
5: Dua kali.
4: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
5: Tu pinggang, pinding, sareng paha, abdi tetosnya. Enak. Abdi teh meser di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
5: Ya, abdi tetep mesir obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana kasawah kalubeung ka rumah ge enak. Jadi kayak keluhan naon-naon gitu.
4: Bapak tos kamana wae gitu, Pak?
5: Abdi tos mesir umhun ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: Radio Peace FM.
9: Peace Radio.
8: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Meureun nyai ge apa ku ayana barudak dordar parasea?
1: Pina dama kaulanun.
3: Iya, iya. Getreng wae.
10: Pacogreg wae.
3: Pacogreg wae. Ieu teh bisi nimulkeun pangaruh nu teu hade kanulian.
10: Leres, tangkep.
3: Sabab akang teh di dieu teh resi.
10: Tenang.
3: Disebutna.
1: Tapi nadama kawanun.
3: Tah. Lebah dieu. Si horeng, si mana horeng. Anu dipaseakeun ku ieu barudak teh ieu cupu.
10: Barang teu pira
3: barang teu sapira tina cupu pajar akang ngawilah-wilah kanyaa. Bari padahal akang mah can barang bere ka barudak. Malahan akang mah nyabak oge kakara ayeuna ninggal oge kana ieu cupu. Aisyah tadina mah akang nuding kanu jadi anak buah ieu anu jadi anak teh geus boga bebene. Naon sabab pangna kitu? Sabab dina ieu cupu aya tawisoca, aya aksara anu aksarana teu kurang jeung teu leuwih tawisoca kangge beubeureuh anu geus maneuh. Bebene papepes hate.
10: Leres.
3: Malahan make diimplik-implikan etang-etang pamageuh, naon pamageuh kadeudeuh.
10: Jungjunan buah ati
3: tak itu tak ieu cupu cenah ceuk anak ama ceuk anak akang nu panggede na ceuk anjani cenah ieu cupu teh bobogaan nyai
10: dah
3: bojo akang
10: tenang
3: tak ku kituna akang dek tumanya ka nyai bojo akang anu satia nu satuhu.
10: Beres.
3: Sabab akang can ngarasa dipangbohongkeun ku nyai. Di mana nyai dek init-initan tuleh bebeja.
10: Tuleh amitan.
3: Akang datang capek tuleh di kakatan papakean di lapan kesang akang.
10: Tuleh hormat.
3: Tuleh hormat di mana-mana nyai nuju netepan sareng senat netepan solongkrong kasalaki menta dihampura. Di mana akang keur diuk nyai ngajahokeun kurunyung cai cai nu dipikahayang ku akang
10: karakantos dipiwarang
3: teukung si dititah boh dahareun boh naon istuning nyai teh eueuh ku ciwana dina enggoning ngabdi kana jadi salaki.
10: Can katinggal.
3: Can katinggal.
10: Leres.
3: Atuh di tempat sare nyai teh istuning aduh servis nyai ka akang teh luar biasa. Wah,
10: ngestukeun atuh.
3: Pangna akang nepi ka kabeungkeut deudeuh. Ieu tatali asih teh nepi ka pageuh ka nyai dilantaran ke nyai teh servis anu luar biasa kana jadi salaki.
10: Wah, acan nguciwakeun.
3: Acan nguciwakeun.
10: Daya ngijing sila bengkok
3: sinemah. Sasat. Cinek namah nyai teh teu ngijing sila bengkok sinemah ka akang. Tapi parendene kitu naha eta kalakuan anu mode kitu satuhu satia simpati ka salaki teh ngan ukur kamu plase apa kumaha?
10: Atawa ukur dina lamai rupina
3: toh? Naha nepi kana hate?
10: Tembus kana kalbu.
3: Naha tembus kana kalbu. Taku kituna ayeuna akang dek nanyakeun ka nyai bojo akang.
10: Dah.
3: Nanyakeun teh menta anu dijawab nu sabenerna. Naha ari nyai ieu boga cupu teh ti saha? Ti saha teh bu kawitna ti saha? Atara pikang jeung rama kapungkur hilap wae kitu. Ti saha eta teh bu kagungan cupu eta putra Guarsa Koyong Terang? Ti saha ka teh teh bu? Ti saha engabu saurkeun? Jawab Widradi.
10: Jawab bisa celewere nakanya.
3: Dewi Widradi Igarwana Rasigotama sasat kabenon bohong.
0: Si koreng manusia nu hirup di alam dunya ratu tara ngahukum pamarintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakim na diri
3: melak hade melak goreng buah goreng atuh katerangan oge natrat sanajan kasalahan sagede si kisah sawit yakin bakal aya mamalah.

0: jadi tibatan ngajawab makalah ngahuleng ngaraga meneng oge merbeikeun cisoca sasat bohongna kabendon.
1: Duh, tenang teu bisu urang.
2: Disaha teh teh Bu?
0: Disaha bojo Akang.
1: Tapi urang
0: ieu cupu teh.
2: Disaha Bu? Disaha Bu. Engga atuh bos saurkeun disaha.
0: Jawab Windradi. Ai ai Windradi.
1: Kakang bisu nyeun teteh.
0: Hey. Wah. Jawab ti saha ieu?
1: Dah sobi kulan.
2: Ti saha teh engga Bu?
0: Ti saha cicing cicing.
2: Aceuk jempe atuh aceuk ieu meuni. Da ieu mimiti da teh maneh, mimiti da teh guarsa.
0: Cicing cicing. Jawab Widradi.
3: Dewi Widradi atuh bujeng hingga katiasa ngajawab da puguh rumawas kana dosa. Yen netelakeun ieu teh tawi soca ti Batara Surya memang kantos ti sapengkeureun carogena hahadean sareng ieu Batara Surya.
1: Duh, tenang.
0: Jawab Widradi.
2: Disaha Ibu?
0: Jawab. Ai ai ai. Kalah ngabetem.
1: Ngabisu.
0: Ngabisu. Ngabatu anjeun hirup.
1: Tenang.
2: Minus tikar sayang tumampara.
1: Ye ye.
3: Watek wantos resi gotama duduwong samane mangnusa saciduhing metu sakecapi nyata.
1: Ye ye.
3: Resi anu sugih ku pangarti, kaasah ku pangabisa, kasipu ku pangaweruh saciduhing metu sakecap nyata.
2: Nyaeta nyebat batu ka ieu garwa ngadak ngadak. Ieu garwana jadi batu lir malam

0: Mendingan Kangjeng Ibu jadi bantu.
1: Aduh,
0: Ibu. Kunaon Ibu teh kieu atuh ama hapunten we, Ma. Ama tinggali Ibu jadi bantu. Memang kitu kaayaan di ieu padepokan atanapi pertapan Grastina.
2: Hayan kula warga pertapan sasak kiamat.
3: Wayana kajadian anu model kieu.
4: Resi Gotama teu sasauran deui anggur kalah meureumkeun socana.
3: Iye geus.
1: Lami-lami.
0: Aya angin puyuh liliwukan.
3: Loh, tenang.
4: Ieu Dewi Widradi anu parantos jadi batu teh sasat kasedot ku angin puyuh. Watek wantos Resi Gotama duduwong samanea.
1: Atuh ieu batu teh kasedot kumelayang.

0: Sobat sayang, ibuku melayang di negara Wiyati, tinggali gua harus bongan maneh. Aduh, ibuku mah aja kurang susul itu. Sobat sayang, ibu ama watos.
1: Lajeng wae.
0: Nyaeta gua saminantara oge Dewi Anjani. Lajeng ngebelesot maksan ngebujengan ibuna anu kumelayan di Gagana Wiyati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkup dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawat sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu
0: alhamdulillah pisan ya ibunya kalau bidoakeun sing sakal sehat nya ibunya
1: amin
0: nuhun pisan kasaksian ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: 102,4 FM Radio Peace.
5: Radio Peace.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Tah eta.
1: Tah. Iya nggih.
2: Urang teu nendih haneuleum sieum geusan sampeureun cagtuna di Hanyuwang siang geusan alang. Ayeuna urang nyarioskeun ieu Semar Astrajingga Dawala.
0: Anu dina waktos ieu Semar Astrajingga Dawala nuju apruk-aprukan ari margi Arjuna Sastra Bahu Raja Maespati sampun ngemasing pati tumakaning perlaya.
2: Sakawit ulun kumaula di nagara Maespati di Arjuna Sastra Bahu. Nanging sareng sena Arjuna Sastra Bahu ngemasing pati tumakaning perlaya nyaeta Kurama Bhargawa.
0: Lajeng ieu Semar Astajingga Dawala apruk-aprukan maksad milarian pinulunganeun.
1: Duh, nyengi.
2: Aya wartos yen Resi Gotama di pertapan Grastina.
0: Tenan. Nyaeta anu aya masih keneh putra patali saderek sareng Ramana Arjuna Sastra Bahu.
1: Leres.
2: Kukituna maksad nepangan ka ieu pertapan Grastina.
0: Jang?
1: Ulan?
0: Cing Kakang Sleng urang ngareureuhkeun heula capek kitu cu.
1: Oh sae, uah ulan mangga.
0: Huh?
1: Mangga ulan uah. Uah dalas.
0: Ujang.
1: Ulan?
2: Ti jaman ka jaman teh meureun hirup teh moal lesot tina ulun kumawula uah teh cu.
1: Aduh tangkos weh.
2: Lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung.
1: Ikhlas ulah.
2: Lahir kaulaning Gusti timimiti pupucuk pamingpin. Handapna RK jeung RT meureun eta anu wajib diturut ku uah.
1: Ih, kantenna.
2: Batin kaulaning Maha Agung teu aya deui. Semahkeun urang sadaya ibadahkeun lintang ti Gusti nu kagungan urang sadaya.
1: Eta. Laras. Ika anjeunna we.
2: Ya.
1: Akang.
2: Cuk basa agama mah kitu meureun teh.
1: Naon teh ulun akang?
2: Ati uloha wa ati urasu wa ulil amri minkum.
1: Naon teh ngantosinan
2: akang? Jadi turut ka Allah, ka Rasul jeung ka pamarentah.
1: Ka pamarentah.
2: Heuh, da deuk mah tugasna eta kitu we, meureun dek mah euy.
1: Ulah aras ubah.
3: Dawayu. Naon?
0: Yeuh.
2: Geus manggih dadaran akang.
4: Nya, empat bebarengan.
2: Kuring mah kabeneran kaganyel ku cecenet.
1: Jeung ku saliaran.
2: Heuh, dek geus euy manggih euy. Alah.
1: Lumayan teteh kana tambah lapar mah wae.
2: Hadi kitu jang, hadi jang.
1: Sae,
2: mah
1: sae.
2: Urang ngarariung kitu cu.
1: Tenang sae mangga.
0: Dia kitu Kakang Sleng.
1: Sae.
0: Hus.
4: Ngahaturkeun sembah baktos kanggo panjenengan Rama Prabu.
0: Hah, syukur jang, syukur syukur.
1: Kakolo teh Rama Prabu.
2: Ai sigareng ka mana?
4: Saya teh mah tinggaleun wae. Lumpangna di ditu tuh.
1: Boyot.
4: Boyot. Kene antep ah urang daguane di dieu tuna karayap.
1: Boyot komo ningali caruluk mah sia teh mah resepeun pisan.
4: Tapi eta bapa dewek euy dibawa apruk-aprukan yang syara teh.
1: Bayuh-yuh.
4: Bayuh-yuh we Bang Kenung. Lain Bang Kenung syek kunyuk.
1: Taraseur emutan ai sepuh mah akang.
2: Ari dewek mah teu loba pikiran deui jah.
1: Bebas.
2: Bebas.
1: Dibawa balangsak oge.
4: Pokona mah bapa dewek ketahan banting.
1: Tak kudu kitu aing jelema
4: mah tuh. Gara-gara pecahkan banting ku si lain.
1: Tahan banting. Paribasa tahan banting teh dibanting.

0: kapi hatur kahonyepan jenengan bapak.
1: Heg syukur jang. Ayo dipikir bulak balik membarengan cerita tadi unga eureun unga nyemah ke bapak ieu.
2: Tanana sujud teteh.
0: Tanana sujud ka bapak.
2: Ulah kenal
0: kapan manusia matungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajeun tara kapake isuk tuh.
1: Jangan sering ngomong gitu euy.
0: Kumaha urang teh atuh ieu teh lalampahan teh?
2: Lalakon hirup teh.
0: Lalakon hirup teh. Jeung ras kasih jenat. Gusti Prabu Arjuna Sastra Bahu. Suwargi.
2: Ulun kumaula di Akang
0: dinya. Ulun kumaula di Maespati mimitina di Alengka Lokapala. Leres. Tuluy ka Maespati.
2: Kantun dineungna we.
1: Hayu deuk ngesok inget wae ka Bambang Sumantri euy. Anu jadi patih teh ningaranna teh Patih Suwana.
2: Patih Suwana nanaon Akang? Embut paeh teh kulang.
1: Eta saktina eta Patih Suwana.
2: Lain-lain beja.
1: Ari silain nya ho.
0: Maon,
1: Patih Suwana teh boga adi. Saha ngaran teh sok rasana?
2: Nya.
1: Padahal eta Taman Sriwedari teh cenah dipindahkeun teh ku sok rasana.
2: Nya, ku eta kuraina.
0: Nah, geuning ai nu diburuhan mah Sumantri.
1: Heuh nya eta kitu ieu mah.
3: Salah larap.
1: Salah larap. Ainu gede jasana batur ainu ngeunahna deungeun-deungeun.
3: Lamun teu dibere geus
1: mun jadi.
2: Heeh. Salah mere
1: Kang. Iya. Dibalain mikir bae Kang. Si Gareng di mana euy?
0: Ditu keur ngalat saruluk.
1: Nah. Geuni antep ah.
2: Mangabeuki ka saruluk
1: teh. Heeh. Tapi si Gareng mah nyahoeun jampena ngalat saruluk. Da dewek mah ateul da.
2: Si eta mah tara.
1: Si Gareng mah henteu.
0: Naon teu naon
1: si Gareng teu ateuleun
0: naon
1: urang caruluk
0: naha
1: udah caruluk kan teu diala
2: caruluk lagi ukur di palong
1: gitu diuk jang diuk jang hingga hidung kaung cek deukeut
2: euy nya bako bako cap salak teu bikeun ka dinya

0: pangide jeung jelema eta
1: tapi eta urang mah teu ngajak geuleuh teh jelema nu cawig-wig nya nya
2: jelema telenges teh kan
1: lain telenges pisan ta jelema nya
2: eueuh ras-rasa
1: lain ujug-ujug ngajak geuleuh anehna teh
2: nya kasasaha teh teh
1: sate ngaranna teh a teuing da bargawa-bargawa kitu bargawa rama bargawa euy.
2: Oh,
1: kada cing inget tadi ka apa kene kana rupana dulu.
2: Duh.
1: Kumis. Teu dikurud. Juga uce kitu teh kumis uce gitu. Heeh.
2: Juga nama dulurna Kang.
1: Bisa jadi.
3: Alona
1: jabrik. Uce mana? Ih, salaki cucut.
2: Salaki cucu Maru Maru Carlo.
1: Meusih sisilian wae ah panileuweung ieu teh usaha saha. Mun teu salah ieu jang. Aira mah bargawa teh masih kene saderekna deuleu. Saderek saha? Ih, saderekna juragan anu tugas sasra bahu.

0: Cuk.
1: Naon, Pak?
0: Lamun maneh dek di dek dudunya empek.
2: Empek.
0: Cing saperti urang dek hirup ribuan taun.
2: Sing saloba-lobana.
0: Cing saloba-lobana nengan dunya cing saperti urang hirup ribuan taun. Ulah kalawara deuleuh.
2: Kan kade bisa
0: tapi cing ingat teh lamun teh kudu beragama.
2: Tah, bisi katumpakan ku dunya lainna naon. Bisi pohokan
0: maneh teh jang beuleuh. Kudu beragama lir ibarat urang hirup isuk dek maot. Tuh.
1: Paingan bapak mung dudunya.
0: Is lain mung dudunya.
2: Lain.
0: Ari dudunya mah kudu geraprak gerateangan ngan ulah diperbudak kudunya.
2: Ta eta ulah diperbudak mungkul.
3: Apa kana kulak?
0: Cing apa kana kulak cangem bagja awak? Lamun urang mawa emer urang hayang meunang cai sadreum.
3: Jadi wadahan
0: tuh
2: damawer
0: gitu ya. Kapan dina keterangan ga ayahnya pak abdi kungsi nguping
2: dah
0: kungsi maca kumaca aja
2: naon akan
0: ya dunya gerak perbudak kumaneh eta manusia manusia anu salila na sujud kamaneh nyatana kana dunya
2: dah
0: ayah deui
2: naon teteh akan
0: dong gitu-gitu keung sih
2: keung sih
0: ya dunya geras sujud ka anjeun dunya matea teuing geus sia nu rek ngomongna ge ya dunya geras sujud maneh dunya ka manusia manusia anu salilana bakti ka kami kitu
2: aduh
0: nyong atuh kitu-kitu keung
2: asa bulan puasa
0: oh. Jadi ulah diperbudaknya paknya heueuh jak
2: dunya urang mah ulah
0: ulah ditumpakan dunya tapi urang cing numpakan dunya
2: bisa dikendalikeun dunya teh
0: jadi bisa dikendali ku urang bisa dilesan
2: bisa disetiran
0: lumatak siling ulah arah subaha oge eta mah meureun ngubaran keur kana urang hirup sangsara ih ari silain heueuh
2: kurang-kurang
0: ya pak ulah munafik jelema mah dan undag-undag mah dunya di dunia mah heueuh ngan sing inget kapan hirup teh moal megar
2: moal megar
0: lamun boga dunya pake alat keur ibadah sabab deuleuh naon tugas manusia hirup di alam dunya lintanti keur ibadah
2: bikin ngabdi ka anjeunna
0: dengekeun ku silain nyapan dina katerangana kitu nya pak apa sih katerangana wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun.
2: Naon
0: teh? Duh, si monyong jaan euy.
2: Ti hartosna
0: teh. Naon teh hartina nyong? Moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah kitu. Heueuh meuning kitu nya euy urang mah hirup teh. Heueuh.
2: Teu perihkeun urang mah beungar teu jiga batur.
0: Tak kitu deuleuh jang. Cing ka itu pangneangankeun cai dilaneuh sugan aya cai anu ngereleuk ku jang.
2: Cai nyusu ti
0: gunung. Dek naon bapak? Dek ablas kita geus lohor syah.
2: Itu.
0: Hayu urang netepan deuleuh.
2: Nyapanan poe teh geus mengo.
1: Ingat kamari euy.
2: Naon akang?
1: Masa salat kamari bapak jadi imam.
2: Doh.
1: Dewek makmum jeung sidawala jeung sigareng.
2: Akang teh tiluan nya.
1: Heueuh, jadi makmum teh ngaleut.
2: Hay kitu.
1: Lain sidawala kuduna mah digigireun dewek, si gareng gigireun sidawala kuduna mah kitu pan.
2: Nya belah kenca.
1: Bapak ditiup di payun, lempengan nu tengah kuduna mah kitu. Ieu mah patutur-tutur. Bapak di hareup jiga baris.
2: Loh.
1: Dewek ditukangeun bapak, sidawala tukangeun dewek, si gareng tukangeun sidawala.
2: Kitu.
1: Dewek teh can apa carana salat teh?
2: Loh, eta geus kolot.
1: Heueuh, da bedegong.
2: Pas kolot kitu can apa? Salat-salat acan.
1: Ari perbah sujud bujur si dawala teh meureun dicabak ku si gareng.
2: Eta ku telah ngasatakeun ka salat.
1: Ari si dawala nyabak deui kana bujur dewek. Aye sugan dewek salat teh kitu. Dewek oge nyabak deui kana bujur bapa di hareup. Teu nyaho teh. Heeh,
2: eta mah huwian kan.
1: Heeh. Aye ku bapa teh dewek teh ditejeh. Aye sugan teh salat teh kudu kitu. Boro najeh deui dek ka tukang-tukang ka sidawala. Sidawala teh kitu dinajeh ka sigareng. Aye sigareng deui najeh deui we ka nu dagang. Aye mun jauh yeuh. Moal nya.

0: Tapi je. Oh, kita syote dekah yang syurikun.
1: Di dengar itu ya, mohon beri tahu.
0: Sugane tidak kasih itu atau ayah buntutnya orang.
1: Ya, ai di ai di Bandungan mah itu rame tina lebih tina reog.
0: Alah, ampun teuing teh euy.
2: Nya kitu sia. Jangan saya mah tong hareur sia. Unyuk.
0: Ye. Ayo ya.
1: Sok ka ditu.
0: Sok atuh ka ditu. Ye, sin pacet ing mah.
1: Wah, kira pacet.
0: Naon pacet teh? Lentah darat belugug. Mimiti nama segede nyeren, naplok dina kulit urang, tungtung nama segede purup weh.
1: Nyau-nyau ketihan.
0: Genah eh cicing di leweng maki eh lah, can kena ku polusi.
1: Ya hawana masih seger atuh. Masih seger
0: hawana. Masih seger.
1: Hawa gunung teh.
0: Atuh daya nama di kota mah eh bejana geus pinuh ku kimia eh. Wah,
1: kebua.
0: Ayo nama tani oge, make kimia.
1: Kimia,
0: para bahaya make kimia,
1: para blauk make kimia.
0: Nya. Ih. Macak pantes jelema teh tarereh gering, tarereh modern teh.
1: Ya. Panagan ge make kimia. Loba teh kimia
0: bae kan. Heeh. Panayagan geus make kimono.
2: Nyik atuh sia.
0: Ayo, dicicah ku kolot kudu buru-buru.
1: Kudu ngagugu kitu.
0: Kudu pok torolong.
1: Ulah rarese di kolot.
0: Ucu.
1: Bulan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7. Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, sarengatna.
3: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
4: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
3: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
4: Radio PIS.
3: Radio PIS unggul, Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
4: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kos rekan wayeh.
7: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Bade kemana, ce?
6: Eta, ce. Bade kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang gitu, teh. Naso canate. Janten awal sanate kirang jelas.
7: Oh, iya atuh, ce. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Tah, iya ce, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes ce.
7: Tetes mata, tes mak, ini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, ce.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
7: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
6: Oh gitu, aman ya teh ce?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
8: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
10: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Cuk, pulang, buah pulang.
2: Ujang.
1: Dah, naon teh sepuh.
2: Si horeng hirup di dunya, nyajang.
1: Dah.
2: Saban-saban robah mangsa gantiwan si ilang bulan kurnyung taun sok minang ka Bandungan sanajan manusa ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teureuh-reureuh.
1: Eta
2: angin kadar ti pangeran nu baka karasa jeung karanapan.
1: Ih,
2: ngan kudu dibarengan ku ikhtiar.
1: Ih, tenan. Laras
2: banget. Keun Akang Sileng cenah ngalatrok heula jang.
1: Ngarajongjon wae teh ah.
2: Heuh, dewek-dewek ngagelehe heula sakeudeung.
1: Dah sae wae. Lesu
2: ngeun wae. Geus eta merendek abdas wae teh siu.
1: Sae wae ketemu. Mana?
2: Ya.
1: Doh.
2: Naon? Aya cai ngarelek euy.
1: Nya bendung kanya saeutik mah kanya.
2: Lah, naon? Bendung kanya.
1: Unta kacau kanya bendung
2: eta. Naon ae ku batu kanya supaya rada naneumeun eusan. Nya kagua mae. Jang.
1: Ulan.
2: Hah, nya kitu teh atuh hirup geus lah.
1: Naon? Naon lu lah Kang teh jigan susah wae.
2: Oh, sakapeung dewek teh cicing di kota geuning teu langgeng hirup teh nya euy.
1: Ah, moal di dunya mah.
2: Di kota Maespati dek teh lila heubeul.
1: Heubeul Akang di dinya teh taun-taun
2: mah. Ayeuna leuwungan deui dek teh neangan pidununganeun.
1: Dah.
2: Bejana cenah di Ayodhya aya Raja Adil Palamarta teh.
1: Menak wartos di dinya kulan.
2: Tapi rek nyimpang heula wae ka dinya ka saderekna. Ramana juragan Arjuna Satrabahu.
1: Oh sae
2: kulan. Nya eta naon Resi naon teh nyong teh? Nyong.
1: Naon teh Akang?
2: Resi Gotama ta eta
1: euy. Oh atuh di Padepokan Grastina ta mah Akang.
2: Heuh teu ning. Asup ana mah apaleun.
1: Ah abdi masuk kitu we.
2: Sugane euy pemerintahan nagara Ayodhya mah bisa urang terpan maju deuk teh boga keahlian.
1: Ada
2: dina bidang seni.
1: Ada Akang teh. Heeh. Kana naon teh teh kulaan Akang teh?
2: Heeh. Oh nya puguh we atuh da ai seni teh. Sasat urang teh naon pangjajap rasa.
1: Eh, pangjajap rasa seni
2: mah. Nya.
1: Laras.
2: Kitu.
1: Jelema tanpa seni mah mah.
2: Hirup tanpa seni mah teu nyeni kacuna ge.
1: Muruk kusunu.
2: Dek oge muruk kusunu.
1: Jeung tareh kolot di
2: ongkong. Sugane nu ngamajukeun dewek.
1: Ya susuganan we Akang di dinya tuh direkam Akang.
2: Sabab pangwangunan nasional teh nya eta pangwangunan anu berwawasan budaya.
1: Berwawasan budaya tenan.
2: Dina jero upaya ningkatkeun harkat martabat jeung darajat bangsa supaya sajajar jeung bangsa-bangsa anu lain. Oge.
1: Naon Akang?
2: Pembinaan jeung pengembangan budaya. Pembinaan jeung pengembangan budaya pikeun nganelan jati diri bangsa.
1: Jati diri anu asli
2: nya. Heeh.
1: Tenan.
2: Nya eta di tingkat internasional kesenian urang teh geus meunang perhatian secara khusus.
1: Tenan.
2: Diplomasi bermatra budaya.
1: Wow. Beres Akang ah.
2: Kitu ceuk engke.
1: Tenan. Cuman we jadi
2: interaksi. Ya, eta fungsi kesenian teh salaku media hiburan,
1: media hiburan,
2: pendidikan,
1: media dakwah,
2: penerangan, dakwah jeung
1: media lawak oge.
2: Heeh, geus teh hiburan teh keur masyarakat.
1: berumum.
0: Nya eta bisi stres pokoknya.
1: Ya, jalama tanpa hiburan mah bisa stres.
0: Komodo ieu seni daerah, bagian tina budaya nasional.
1: Laras.
0: Nya.
1: Tenan.
0: Lumatak penting dana teh di dieu.
1: Di dieu.
0: Dana pembinaan.
1: Dana pembinaan.
0: Oge keur pengembangan kesenian perlu teteh aya.
1: Kan tenan atuh
0: sakedana. Oge perlu aya kasaimbangan jeung dana pangwangunan anu lain.
1: Lain.
0: Nya.
1: Tenan.
0: Jadi sarana kesenian perlu ditingkatkeun.
1: Atuh kan tenan.
0: Teh ku siling pikir. Pengetahuan jeung keterampilan seniman perlu ditingkatkeun.
1: Peryogi ditingkatkeun.
0: Supaya salilana manfaat luyu jeung jamana. Kitu cing oge.
1: Iya, supaya bisa ngigelan jaman.
0: Jadi pangwangunan kesenian umumna kabudayaan urang perlu kasaimbangan supaya seni urang, budaya urang henteu kasisihkeun ku budaya-budaya asing.
1: Supaya sajajar.
0: Eta kapangaruhan ku era globalisasi.
1: Tenan.
0: Nya.
1: Laras akang.
0: Ulah nepi ka jati kasilih ku junti.
1: Iya.
0: Nya.
1: Laras akang eta.
0: Atuh cenah anu ngadi anu ngabina seniman-seniman perlu
1: priyogi.
0: Diprioritaskeun.
1: Nya, da pamuntangan seniman.
0: Heeh. Ngan ulah soteh meureun jadi anemer seni.
1: Anemer jadi calo gitu. Seni nya kan.
0: Gitu cek dek oge.
1: Iya.
0: Naon? Saya teh tinunggal suluh euy. Hah? Hooh, nyalo seni teh model ayeuna ijem, ai maneh ijem ngaran teh nya?
11: Ayeuna mah ganti.
1: Ganti ku eureup-eureup pena mah kan.
0: Hooh, ijem. Lain mana gering aya di dieu keur ngalasuluh?
11: Ibu kuring diutut ku indung.
0: Naon cenah?
11: Indung anu teu ngandung, marama anu teu ngayuga. Kuring teh ditangara suluh kitu.
0: Heeh, aya kitu.
11: Ngalas susupanan.
0: Di antawisna?
11: Di antawisna teh supana teh daunan kitu, daun naon we kitu saaya-aya.
0: Oh, di antarana daun naon?
11: Antarana?
0: Heeh.
11: Daun ieu babadotan atuh.
1: Daun kapol.
11: Daun kapol naon we da pangabuki kuring mah daun cangkudu.
0: Mah meureun jauh. Aing ngala daun babadotan aing kabuki daun cangkudu. Aing meunang daun kalapa. Mending daun ceulihakan geus leuwih. Hey.
11: Ari akang aing dibejaan bapak kuring pangabukina daun cangkudu.
0: Nah aing kitu naha?
11: Yeuh, lamun eueuh daun cangkudu teh kuat nanyakeun ka?
0: Kumaha cenah?
11: Amari kuring teh nyeupan daun cangkudu nanyakeun.
0: Kumaha cenah nanyakeunana?
11: Jem mana daun cangkudu? Eueuh, Pak, ditangkalna oge geus rigieun. Kitu teu percayaeun pan manehna mah neangan sorangan ka dapur.
0: Tuluy.
11: Kukur kakar, kakar kukur. Anu nangkarak ditangkubankeun, anu nangkuban ditangkarakeun. Eta dinu paso samarukna hideung-hideung daun cangkudu.
0: Ari taun?
11: Heueuh mancalana hideung dina.
0: Wah, kolor aing nu eueuh meureun.
11: Tak oge kuring ngabingung neangadang daunan teh. Akang rek ka mana, Kang?
0: Yeuh, nya teh rek neangan pidununganeun ieu teh jem.
11: Neangan pidunungan.
0: Heeh.
11: Kuring oge rek neangan pidununganeun.
0: Manggih henteul.
11: Hah?
0: Geus manggih?
1: Tara manggih suuh.
11: Rek manggih, rek manggih. Rek neangan dunungan.
0: Kalah manggih naon?
11: Kalah manggih toge.
1: Halus, ieu mah.
11: Aya kitu kalembang-kalembang gitu.
0: Lamun maneh rek ngadunungan ijem ka Kang Gugum. Apa Kang Gugum?
11: Apa?
0: Kang Gugum Gumira geuning.
11: Nya, ieu.
0: Anu
1: ti jugala
0: teh. Istrina teh, istrina teh eta teh geuning.
11: Teh Uis.
0: Teh Uis, Uis naon teh?
11: Uis. Pak, adituna.
0: Uis Pundriah. Atuh entong koma wae kudu make peun ge mah.
11: Heeh. Tadinya masih ngabutuhkeun cenah cenah Kang.
0: Oh ngabutuhkeun cenah maneh teh keur cicing dina suhunan cicing geus leuwih.
11: Nya teh marenda kuring teh suka ngakanan beurit.
0: Heeh.
1: Keur kajodohan jam mati.
0: Jang.
1: Kulan.
0: Heeh nya euy sing goreng di dunya mah kudu temongkeun jasa nu hade.
1: Jasa. Jasa nu hade aya deui.
0: Sagala rupa oge urang teh lamun teu kitu, wah. Aya jasa teh tina amal.
1: Tina amal urang.
0: Jadi amal urang teh temongkeun jadi jasa-jasa nu hade teh.
1: Tenah.
0: Boh ka nagara, bangsa jeung agama.
11: Nya.
2: Laras. Cek tina paribasa oge gajahna mati maungna belang ditinggalkeun gadingan. Naon sia?
11: Kolot-kolot tiba ngomong gitu.
1: Nu bener ari nyarita teh nyaritakeun paribasa.
2: Oh, benerkeun atuh aing teh benerkeun.
11: Gajah mati, akang mati.
1: Salah, Ijam.
2: Ijam dengekeun heula si Asep Ana tuh. Nu bener mah
1: nyaritakeun paribasa teh mimitina tina gajah heula, akang.
11: Oh, tina gajah teh oge.
1: Tina gajah lain tina lalai badon.
2: Tina gajah heula nya?
1: Gajah heula.
2: Terus kumaha?
1: Gajah paeh ninggalkeun gading.
2: Heeh.
1: Maung paeh ninggalkeun belang.
2: Heeh.
1: Manusa paeh ninggalkeun jasa ka bangsa, ka nagara jeung agama. Kudu nyalur aing nyarita.
2: Oh, da tina hate ge kitu aing teh. Da tina hate mah kudu nyalur agamana. Gajah meninggalkan maungna belang gadingan.
1: Kalah ka beuki pakusut sia teh. Boleh. Tina hate bener urang teh.
2: Ieu tukang rebab. Nih.
1: Apa? Bejaan deui kadinya.
2: Pang benerkeun dewek teh gajah paribasa gajahna mati belangan teh kumaha teh?
12: Anu benerna pisan akan.
2: Heeh.
12: Anu benerna pisan. Can aya hiji kajadian. Gajah jeung maung paehna bareng.
2: Acan gitu?
12: Acan.
2: Paingan aing hararese ngomongkeunana atuh aya acan kajadian mah.
12: Matak teu pararaeh gajah jeung maung teh lamun bangsa lauk.
2: Lauk.
12: Tinu gede tapi kan lutik bangsa kuya sebenarnya kan
2: nah jiji kena kuya emang nenek gajah belebuk
12: nyata tuh pae aku lebih dulang di hotmic
2: lebih dulang di hotmic aduh ampun ayo gak mau lain mau kabeh wanu kara rojong kain cek ongkoh kudewek teh sok dicalukan gini hayu urang nabuh tapi kain cek uwuh nu ngara rojong hiji oge kahayangna mah kain cek meres ya wungkul
12: Gus
2: hayang Gus
1: cik Gus
2: itu penayakan itu pang tukangnya tuh Gus
11: tanya lalahu gajah ya gajah
2: oh cing tek si jem oge pang etakan paribasa gajah nu bener teh kumat cek Gus
1: bener bubuhan dirinya mah deket terminal imahana kaya
2: bubuhan mana mah kacu pindah ke Cirajang
12: eta gajah pae ata
2: oh
12: iya atuh
2: kumaha cing sok cing tadi
12: gajah pang
2: no sajak itu teh
12: di cek cece katar di cenah mah tardi teh jiga gajah ari tardi disebut jiga gajah teh lain ama
2: kalah
12: kang ngajawab kieu pokna keun bae ce da ari jiga mah jauh ka mana ka pasir eujeung ka pasar
2: coba itu nepi ka kararitu jelema si horeng di satu kangen aing teh teh hayang naluare ka aing bener pisan teh masya urang. Nah eta turutanan mah eta. Motekar ta eta teh disebutna teh komunikatif.
1: Alah. Ngan diperes tanagana we bungkuk.
2: Heeh. Leuheung ai di leuweung mah cicing teh loba ting pelaturan. Ngan pelaturan di leuweung meureun ulah ngaganggu tatangkala.
1: Nya,
2: anguran lestarikeun.
1: Nya.
2: Sabab naon ieu teh sumber kahirupan pikeun manusia.
1: Sumber daya kahirupan manusia.
2: Heeh. Tah lamun di kota loba teuing pelaturan
1: jeung. Wah. Sagala dicempan.
2: Oh. Sagala diatur. Eta we cenah bejana kamari dina surat kabar taun nu kaliwat.
1: Naonna Kang?
2: Heh. Naon? Dina taun 94. Mun teu salah mah di Jalan Oto Iskandar Dinata.
1: Tenan?
2: Oh. Aya isu-isu nu teu paruruguh ger. Toko di Baledogan. Jelema di teungeulan mobil parkir di Baledogan.
1: Nya.
2: Teu etis teh ceueun.
1: Teu etis sebenarnya
2: mah Kang. Heeh di urang mah nagara anu berpancasila.
1: Demokrasi
2: di urang. Nya. Mun demokrasi teh demokrasi kan ulah kitu teu etis eta teh ngaruksak.
1: Bener.
2: Pamarentah pikeun nganyurkeun pikeun ngawangun ayeuna diruksak deui.
1: Diruksak deui ku urang keneh.
2: Bari jeung isuna ge teu puguh Eta teh
1: tujuan anak.
2: Ya, kumatak ulah gampang kepangaruhan. Jadi samemeh kita membikin tindakan apapun harus demokratis dan pancasilais.
1: Pancasilais.
2: Ya.
1: Betul lah.
2: Boh rek mikeun aspirasi urang. Ya.
1: Tenang, laras.
2: Rek nepikeun aspirasi urang ka luhur kudu demokratif jeung pancasilais. Iya,
1: kudu nyalur jeung eta.
2: Sabab naon? Lamun demokratif jeung pancasilais, nya urang teh akan dilindungi, oleh undang-undang.
1: Unang.
2: Itu teh. Cing cerdas ayeuna mah euy.
1: Nya cerdas.
2: Heeh. Jadi di dieu teh urang perlu sadar hukum.
1: Sadar hukum.
2: Darkum kula warga sadar hukum.
1: Bener,
2: Akang. Dewek oge pansok minang digembleng ku Bapak Kapolda Jawa Barat.
1: Akang teh?
2: Bapak Mayor Jenderal. Eta teh geuning Bapak Mayor Jenderal.
1: Laras, duh.
2: Pasubani.
1: Pasubani,
2: Akang. Bapak dewek teh euy.
1: Eta teh?
2: Heeh.
1: Maingan ka Akang menyar.
2: Oh, kabejakeun dewek teh ka Prancis.
1: Nya josong we teh.
2: Jos sabar setel. Can dasrina.
1: Dasri.
2: Oh.
11: Anu mana
2: nu
11: sok ngambayna beuheug?
2: Nya
11: darasi.
1: Eh.
2: Darasi. Ah aing mah dasri.
1: Dasi.
13: Dasi. Dasi dina dadang arah aksi.
2: Heeh, ta eta.
13: Can cicis.
2: Sigdek oge. Bapak Kapolda ih.
1: Can mekelan
2: ka akrab pisan can mekelan akrab jeung seniman teh.
1: Aduh eta
2: mun pejabat teh kitu nya euy kabeh.
1: Sadayana Akangnya.
2: Heeh akrab jeung seniman nya ah ka seniman.
1: Ya ka seniman.
2: Heeh.
1: Pamuntangan urang.
2: Pamuntangan urang sarerea. Bapak Kapolda Jabar.
1: Laras.
13: Padana setia ge nya.
2: Padana setia. Puguh deui padana setia mah da ka dewek teh ulu.
1: Ulu. Mus-mus rangkul rek Akang teh.
2: Panano.
1: Panano.
2: Pagugum.
1: Pagugum
2: Pakuan. Oh, udah di Pakuan Bapak Gubernur.
1: Bapak Gubernur.
2: Ampun deh kau ilah.
1: Hah? Nyarana ah bener Akang.
2: Oh, kudu kicu dah.
1: Mudah-mudahan ya. Sing sadayana. Umacak
2: sila lain sing garab lagu rumah sya ke dewek cepat
1: nyagan. Tegap lagu rumah sya kumar ya Akang ay tentera rasakan mah. Gede rumah sya.
2: Dimana dewek biji teh kusiling teh puji. Ieu mah ngadon di hareureuyan eh aing teh. Mun ieu ka bosen ngahareuyan aing teh.
1: Oh dari abdi kudu ngahareuyan beca atuh Akang.
2: Aduh. Heeh. Heuh, dewek teh puji tah tinggali dalang.
1: Naon dalang?
2: Dalang muji.
1: Muji kumaha?
2: Yeuh, ceuk dina katerangan oge alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hartina sadayana puji kagungan Allah ngurus sadaya alam tuh
1: kan tenang.
2: Jadi sadayana puji setiap sadayana eueuh nu disesakeun
1: eueuh nu kalang
2: nya puji we nu kitu nu kieu oge saluhureun sasama jeung sahanapeun pujieun ngungkul
1: puji.
2: Jadi sadayana puji kabeh puji
1: ulah nu kaliwat
2: da eueuh benci urang mah
1: piteuk tongo walang taga
2: piteuk tongo walang taga rupati gogodongan oge makhluk Allah mah kabeh pujieun
1: naon esena muji
2: atuh da dalang ta ayeuna mangih kasok-kasok tina albasiah pilaanan sajengka tuluy dipuji diraut dijieun hulu dewek di mataan tulu di chat di utek-utek pan maraban ka manehna ai dewek dipuji mah diurus
1: tapi heueun
2: nya
1: bener
2: grafek kitu ai muji mah heueuh nu beunghar nu miskin kabeh pujieun ngungkul di dunya mah eueuh bencieun
1: tenang teu aya
2: sabab kagungan Allah mah kabeh mangpaat
1: mangpaat
2: mah nya mangpaat samo deureungit pan kagungan Allah mah mangpaat.
1: Ayo nyarita teh kudu ka harti ai reungit paling manfaat. Ai demam berdarah pan tina reungit, malaria tina
2: reungit. Lain kitu meureun nya jelema nu panasehat teh nya. Dan puguh mikiran positif negatifna geus di ponis.
1: Da kudu ka harti atuh mangpaat.
2: Begini anak begini.
1: Begini.
2: Mau denger enggak?
1: Coba saya
2: dengar. Anda itu jangan dulu memponis kesalahan orang lain sebelum Anda mengerti prosesnya.
1: Iya. Sesuatu tidak mungkin ai leungit mah tuh.
2: Tidak mungkin manfaat,
1: tidak mungkin manfaat.
2: Buktikeun ku dewek.
1: Sok,
2: buktikeun. Sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk?
1: Oh, eta.
11: Eta.
1: Tina bati nah
2: bener
13: bae,
2: Pak. Ya.
1: Bener. Sabaraha puluh nak Seberapa puluh nampung karyawannya.
2: Weh,
1: ambil obat nyamuk.
2: Asa mikir jelema mah jadi duit grepek. Yeuh dengekeun anak.
1: Naon
2: cik? Ai Qur'an teh keur jelema anu takwa.
1: Oh,
2: jadi pituduh sote Qur'an teh keur jelema anu mikir.
1: Keur nu mikir,
2: Kak. Da keur nu teu mikir mah jadi racun.
1: Jadi racun. Oh.
2: Ulah lalang ora deuleuh.
1: Jadi Qur'an mah jang nu mikir.
2: Jang nu mikir. Nu matak pamandegan urang ulah dicukurkeun kana supermi, kana susu,
1: kana kueh mari nya, Kak.
2: Kana kueh mari ulah. Naudzubillahi min dalik.
1: Hey, amit.
2: Pamandegan dina agama urang Islam dicukurkeun kana susu.
1: Amit.
2: Jangan urang pindah agama, ih, amit amit.
1: Keheulaanan.
2: Mikir acuh.
1: Iya.
2: Nya.
1: Bener, Akang.
2: Pikir ku urang.
1: Teu salah.
2: Ayeuna ge contona yeuh. Lamun maneh tapakur sakali tur berhasil sarua jeung ibadah 60 tahun.
1: Lamun
2: eta keterangan buktikeun ku dewek.
1: Cing, hayang nyebuk-buktikeun.
2: Ayeuna mah entong jelema nu beragama model urang. Urang Yahudi we, urang Yahudi.
1: Naon Akang?
2: Urang Yahudi nempo keuyeup tuluy manehna mikir, apan manehna nepi ka jadi doser. Tina mikiran keuyeup nyeun doser. Apan eta doser sabaraha taun mangpaatna?
1: Leuwih ti 60 taun.
2: Leuwih ti 60 taun. Kunaon eta ka urang Yahudi teu jadi ibadah kana dirina?
1: Naon?
2: Sabab diaku.
1: Diaku kumaha?
2: Aing pinter, aing jago, aing gagah, mobil aing, sawah aing, gedong aing, kendaraan aing, teu mikir ari aing nu saha.
1: Ku sagala diaku.
2: Apan urang mah aya lahaola.
1: Lahaola.
2: Nya.
1: Nya.
2: Kitu.
1: Kahartos akan.
2: Dek oge, okay. Cek dek oge. Okay.
1: Cek udek oge okay,
2: mah. Itu dah. Minum heula euy.
1: Saya akan.
2: Puguh we da garing ti koro teh.
1: Akang teu nginum naon, teu nginum lahang, nginum naon?
2: Naon?
1: Nya akang teu ngaleut lahang, ngaleut
2: naon? Iya pan aya cai di leuweung mah masih kana sehat.
1: Kana sehat. Nya.
2: Itu tah. Nya.
1: Moal aya jaraman bener
2: akan.
1: Duh. Batuk, badan Akang na angin teteh.
2: Cing euy dekena lagu ih.
1: Lagu Akang?
2: Heeh.
1: Erek naon Akang ngalagu teh?
2: Rek kumaha sih lain geu lagu na watu?
1: Erek kaul Akang teh?
2: Heeh.
1: Erek kaul.
2: Erek kaul yeuh nepangan para mitra sadayana anu sami nyetel kasetna dina radio na Sewang-Sewangan.
1: Sae.
2: Atuh anu ngadangukeun dina radio na Sewang-Sewangan.
1: Tenan.
2: Anu teu anu teu kagungan radio wayahna dengekeun tangga jauh. Kumaha di jero tangga jauh teh aya naon?
1: Nya. Aye nu meuli kaset, aye nu teu meuli mah ngadengekeun kompor
2: geuna. Heeh. Tah kitu. Lagu naon ye euy lah.
1: Ah sok wae aye lagu mah seueur atuh Akang.
2: Eh jem. Aye mana bisa nyinden?
14: Oh, bisa.
2: Cing sok.
1: Sok.
14: Daek mung jadi alok na
2: Kang. Sok daek kumaha jadi alok na contohan heula.
14: Amun eksiden teh nya laguna lagu ieu teh Kang.
2: Naon?
14: Laguna teh. Tumpak mobil sedan.
1: Oh, bener.
14: Mangka de mah bisi diguling. Hayang cek alok na teh. Aduh enak kitu
2: teh. Heeh, heeh. Sampel mah diguling dewek nyebut aduh enak.
14: Aduh enak.
2: Heeh, sok.
14: Kurung ge sabetnya.
2: Heeh.
1: Po kabalik mun teh nya.
14: Heeh.

0: aduh enak jem.
1: Tumpak, eta bujur kebo. Angka deh makang ebot di sini gulik.
0: Aduh enak, aduh rugi goblok. Si Ije nyilakakan kak Ije teh.
2: Hanas diturut ya kan.
0: Nyupi kak Ije dijajah ku si Ije menghilang. Oh. Ampun euy.
1: Mun sarua wae Kang kebo oge. Sarangan keneh.
2: Heeh. Di dege teh inga Kang mun dege teh ieu jam.
1: Lagu ieu tuh. Ya,
0: naon?
1: Lagu ieu nya. Lagu Mares.
2: Aduh,
0: Mares.
2: Mares mah teh. Kos dangdut wae.
1: Kalongna kieu.
0: Kumaha cenah?
1: Kelamuran kudu. Kukuring, kukuring nya.
0: Heeh. Sanggeus da kumaha?
1: Teh kuring teh. Aya kebo keur di paraban. Kukuring. Kukuring
0: itu apa? Nah. Oh, siap.
1: Ayo. Ayah kebo di paraban.
0: Kukuring.
1: Ayah kebo di kandangkan.
0: Kukuring.
1: Ayah kebo kerenung.
0: Kukuring. Dobrol! Kering! Ijam! Dicek eksya! Lah ini lah kak si jam kai.
1: Akan kan diaku wae gini.
0: Jam aina dewek jam. Alokna kieu jam. Eta teh kuring, eta teh kuring gitu nya. Sok. Anu geulis.
1: Eh. Mana bana? Oh terus di temalan.
0: Heeh, eta teh kuring, eta teh kuring. Aya dokter
1: teh kuring eta teh kuring
0: aya nu geulis
1: eta teh kuring eta teh kuring
0: aya lalai badot nah siapa ke jempe jem
1: bagian lalai
0: badot ampun padahal cek mana eta teh ewon gitu. Ampun nyuhun ijam ditepungkeun deui masih kana sehat nyai nyuhun ya katingang bata naonana atuh bata beleguk-beleguk ting padamun kana sirahna nya
2: ulah kagok
1: ieu adina mah lamun aya akang mah tas dikurin terek dibales deui tah
0: ampun
1: Rek
0: hiburan, Dit. Hiburan, ah.
2: Hiburan lah, Kang, Teh.
0: Rek jaipongan, ah.
2: Rek jaipongan.
0: Tapi, sing rada lila mau usahanya.
2: Sok.
0: Hah?
2: Nya sok, akang rek kaul makanya.
0: Genep menit, ya ulah leuwiti 4 menit.
2: Sok adinya.
0: 4 menit cukupnya.
2: Cukup, akang.
0: Kan bae, lamun tong wakadi orang, lamun panjang, kena antep itu anu itu nana.
2: Kesangan dari 4 menit,
0: mah. Oh, dar. Jaipongan, lamun. Lagu bayu-bayu.
2: Bayu-bayu, berean. Abah, bayu-bayu.
0: Ijam, gimana bisa nyinen bayu-bayu?
1: Bisa.
0: Tapi cing baliknya. Lamun teu sanggup, keur ngalagu. Lamun teu sanggup seperti na lamun geus cape, tuluykeun sinen, gitu nya. Oh, jadi lagu anggernya.
1: Anggernya.
0: Oh, ter, bayu-bayu.
2: Asa-asa goak we, ijam makanya.
1: Sinen heula.
2: Heeh. Heula tut pangkatan heula.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ayah kesaksian ti pengguna jamu tetes alpa propolis, Bapak saha ieu namina?
2: Bapak Endi.
1: Bapak Endi ti mana?
2: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
1: Bapak teh kantos ngaleut obat alpa propolis?
2: Parantos 2 kali.
1: Nah, Bapak ena asalna karaos naon ya, Pak?
2: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat alpa propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
1: Aya panyawat naon selain puyeng?
2: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alpa propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
1: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
2: Atos sa botol nu tos saep mah.
1: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigo nya, Pak?
2: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alpa propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeung lemah.
1: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma aini panasaha namina
4: Iwa Santiwa.
1: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
1: Bapak teh nganggo tes ma aini teh tos sabaraha botol?
4: Neme sabotol. Neme satengahna.
1: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna mah sate hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
1: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
4: dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah bay anu palih katuhu itu
1: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
4: anu ningali kene anu teningali anu kiri
1: tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna
4: siapa nantos nganggo tes ma ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black dah jadi nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
4: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes ma aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.

0: Aing euy.
1: Nepi ka ngesang kitu akang
0: mah. Alhamdulillah hirup yang alamin.
1: Ya, nepi ka ngesang bon.
0: Dawayu. Naon? Asih di milungi ganteu. Hah? Sila milungi ganteu. Kuring ada dia we bari nunutan.
1: Ya. Bari nunutan.
0: Lain teh mangga si ijem ye. Na ka mana? Lumpat teh kana gawir ka itu.
1: Lumpat. Heeh.
2: Tolong
1: jauh asup kena jarak ruas
0: baik ada dengan iya
1: di pikiran teh ada anak batur tuh kan
3: jika segi kali kini gitu ragu-ragu
0: ujang pak kumaha cu atos pak alhamdulillah
1: dah ya
0: cahina hera ngegenyas pak. Heuh, tak kitu jang.
1: Asli keneh tamat saya teh Kang.
0: Lamun seug urang daek tapakur deuleu ucuk. Di mana keur kumaha bae oge jeung di mana wae ayana asa ilaing eling ka pangeran teu leh marengan deuleu. Rahmatna, pitulungna. Sabab naon? Bakal jentre, bakal ece silaing ningali dina sagala rupa perkara ebreh sadayana ge kaagunganna.
1: Wah, kantenan wah, kantenan.
0: Nya
1: jalanata
0: jumun pak di antawisna wae jalana jamana kamana koharna
2: kohar
0: haji kohar ujung berung
1: lain
0: kunyuk sia
2: bisa diajak ngobrol gaib
1: eh saya diajak ngobrol
0: lemas lamun nanyakeun ka haji kohar mah ka haji anang nanyakeun pelurah anang si aki si aki anang
1: deket tidinya mah.
0: Jala jamal kamal kohar teh deuleu eta teh kaindahan, kaagungan, kasampurnaan jeung paksaan.
1: Deuh.
0: Marengan kabeh oge. Sadayana kodrat iradatna wungkul.
1: Laras teu malegi kicilik we nya mah.
0: Tah kitu deuleu jang. Leres, Pak. Nu matak deuleu cu, ngeunahna nikmatna mangeran ka Allah teh kitu deuleu cu.
1: Tiis ceuli herang panon.
0: Tiis ceuli herang panon nikmatna luar biasa deuleu ujang. Anu matak teh oge aya paribasa urang teh eling nu teu aya wates wangenna geura tanyakeun ka si Dawalatuh dalina naon padkurullaha dikron kasiro tah geuning
1: apa bubuhan minang ditajug
0: kitu tajug bubuhan sileung minang ditajug
1: euy
0: ah sileung minang-minang teh ditajug teh naon teh sigeh tah nya atuh da kawajiban atuh lain mun minang-minang teuing. Geuning urang oge lapar mineng.
1: Teu beda ti kitu.
0: Teu beda ti kitu eh. Lain sidik-sidik teh sia mah ngadon hee sing ditajug teh. Nikmat tapakur.
1: Tapakur teh
2: ngesep sanengan ditajug mah.
0: Cuk bapa tadi lamun tapakur sakali tur berhasil cenah baka surajeng ibadah 60 taun. Geuning sia tapakur wae anggere sangsara surajeng aing.
1: Lain dicokot kitu na.
0: Ya, teu jadi ukuran soal beunghar jeung teu na mah. Nu penting mah nikmatna, kapan teu kurang-kurang, a jelema beunghar bro dijuru, bro dipantau, ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit. Apa nikmatna eueuh?
1: Nikmatna
0: gegebegan.
1: Nya,
3: teu tirasa rela.
0: Tuh. Naon teh sababna euy? Heuh, tara naik jakat teh nu kitu teh, teu eling ka nu leutik. Atuh lamun kitu mah dunya teh tereh kiamat euy. Bisa jadi. Bisa jadi.
1: Bisa jadi kadinya.
0: Yeuh. Ayeuna mah leuletikan we ruksakna nagara yeuh. Hiji teu adilna pamimpin. Dua kalekedna para alim ulama. Katilu koretna jalma nu beunghar. Jeung kaopatna ceceremedna jaman leutik cindakna mah meureun lamun pamimpin geus ngalimen alim ulama geus gayebeud anu beunghar geus kararumat nu miskin geus ceceremed tadi dieu tunggu karuksakanana
1: eta ringkat ringkesna mah
0: heuh meureun kitu bisa jadi euy macak jauh ge kada ah.
1: Matak ulah kajongjonan wae ge di dunya teh kitu
0: lain juga jelema cuuh
1: mana
0: tuh juga wae WIL tenaun AWW belegung
2: gaul
0: kurang gaul pisan sia mah Tuh bating rayi sugriwa sobalik. Kaulah nun acet. Kaulah nun. Tinggali ayah jelema tiluan. Nah eta teh jelema apa sato acet?
1: Duh.
0: Nah eta teh jelema jelema tinggali. Antosan.
4: Amuing ujang. Dulu itu ayah.
0: Manusia.

0: Mandala.
1: Ah, tamat teh ngarai nah eta teh. Rurupaan jelema teh meni kitu pisan.
0: Isna ari acu.
1: Saha teteh Kang Sing taroskeun ka kasina.
0: Ke. Saha bapa?
1: Dupi ka kasih teh saha bapa?
2: Yuh, nyong.
3: Terewes pisan teh moal.
2: Geulis tu awewe euy aduh. Heeh. Kitu disebut sangkeng papanting di mana dong?
3: Nya atuh.
2: Mun aing ka sangkeng teh jiga BKI. Oh, bebeng aing mah. Oh, mau air di sampingan, aing mau disengcerikan nih kusinen. Pajak kita si mega. Mamah mega, meren.
3: Mamah mega?
2: Iya. Di rumah makan etatnya mega mulia. Si kalong wetan.
3: Iya.
2: Iya, meren. Mamah dede.
0: Saha bapak?
1: Kising kuring nun.
0: Leres.
2: Ngenalkeun ta ieu satria baja item teh.
0: Ah, cucungik sia.
3: Mas lain ka kolot teh sia.
2: Mun ieu ta Neng nu make kopeah nu panjang irung ta ieu mon keiking.
3: Raja kera
1: atuh tamu. Dupi eta nu diikat.
2: Ada emang mah ka Sandra. Lamun teu ka Sandra ka sarung. Iya. Ada nepi ka sasar.
4: Jadi kajugalan.
2: Heeh, ayeuna mah jadi kajugalan. Aya. Kadian deui tungtung nama. Dasar guru minang pangih jeung mang kitu tuh. Mang Ikin.
1: Yeuh. Yeuh Semar, Sun.
0: Bapak Semar.

0: bener tapi tata
1: tengok. Aduh, cuma dia. Dewa syautan siapa? Ya,
0: dewa ponok sakit juga.
2: Di mana?
3: Inu mawe jisim abitesin. Kawit mah di negara Maespati menak.
2: Di Maespati?
3: Sumuh. Di Maespati bapak?
2: Laras, laras.
3: Bade angkat ke mana ya sepuh teh? Ke dupi salirate sahan. Saha aden teh sih? Udah, leon. Gulis awewenya juga dewekan mora.
0: Tuh.
3: Nah ari aka awewe bare tau awewe aing ngebeuheula ngan dioperasi plastik. Ngan kulantaran plastikna eueuh aing teh dioperasi digenti ku galinggem.
4: Plastikna gulung.
3: Plastikna ngagulung ka duruk. Saha menak teh seun?
2: Ngaran kaula aki.
3: Sumuh.
2: Upami dipercanten ngaran kaula teh Guarsa atawa Sobali. Ieu pun adi.
3: Minantara atanapi disebatna Sugriwa. Dupi ieu teh garwa,
2: sanes aki ieu teh pun lanceuk.
3: Oh, tuang raka.
2: Teu pino.
3: Kaula teh lanceukna aki.
1: Nyir, sugane lengoh atuh nyong.
0: Tah. Sugane
1: ah, kan. Ulah sok ngarunghal keur kuring teh awewe teh.
0: Edas,
1: sia teh. Silaing ngarunghal mah ka aing. Belegung. Lamun bapak boga pamajikan ayeuna tangarungha ka dewek.
2: Saha neng teh?
3: Kaula teh pun anjani aki.
1: Saha cenah? Ah, oh, si teh saha santek denge. Di antapani cenah.
3: Anjani.
2: Oh, Anjani. Di mana menak teh nun?
3: Sing aja tukanya rayi sasauran.
0: Dah. Tenang.
2: Kaula teh ti Padepokan Grastina aki. Di mana nun? Di Padepokan Grastina.
1: Duh. Ari manggih ka kaget teh kitu bapa dewek mah uk-uk.
4: Kostim.
1: Heeh, kostim.
0: Kaget kolot
1: muka. Nurutan Abah teh baheula.
2: Oh nyanya atuh da turunanana.
1: Hayu heuh.
0: Darunayanana atuh.
1: Pan aya paribasa teng manuk teng bebenyet anak saha teh teh mani bararaong teuing. Tuh. Bebenyet anak cengceleng anak merak kukuncungan gitu belum.
0: Gitu.
1: Ya. Jadi bebenyet anak cengceleng anak saha anak kandeui. Jadi bararaong anak ayeuna mah. Can kawin oge geus rareuneuh.
2: Ya sok jero
1: sebenarnya. Nah kalau dieikeun sugan tadi sungsurikeun aing teh. Ari kahayang deuk mah kitu. Tapi kun bae teh nanaon.
0: Kun bae da manusia mah teranger.
1: Nya, manusia mah da teranger.
2: Nya. Ti Grastina dupi tuang Rama.
3: Kangjeng Rama teh upami dipercanten mah nyaeta sesepuh eta pertapan kakasihna Resi Gotama. Ayana.
2: Naon bapa teh?
3: Ujang. Tinggali ke rupina percis juragan Arjuna Sastra Bahu dari itu juragan Sobali Sugriwa. Amui ujang.
5: Atuh tepi lo damel.

0: bade ka mana ki?
1: Bade ka Ayodya, saurna didinya aya Raja Adil Pramarta, Prabu Dasarata.
2: Dah, tenan. Leres.
0: Leres, leres. Dupi aden geuning apruk-aprukan di alas pinggir dengan salah ieu teh.
2: Milarian naon?
0: Milarian naon, Nun?
1: Aduh. Anu mawi ki. Kaula teh sasat ngabujengan pun biang. Margi kaula teh sasatna anu langkung raket ti jaman leutik teh lintang ti sareng Kangjeng Ibu ku melayang di gegana wiati kacanak angin duh ka di mana pinasi.

0: sebenarnya aki kalayan kaula teh bade milarian cupu Manik Astagina.
1: Ulu.
2: Eta geuning wae.
0: Na teu aya nun kasanak angin.
3: Uluh, aya gempa bumi meureun badi tu. Aya angin puyuh meureun. Bisa jadi, Pak. Nya bejana di ditu di dieu aya teh gempa bumi, angin.
2: Angin.
3: Seuneu cai. Peringatan teteh nyapanya. Heeh, Jang.
2: Ngageuing teteh
3: mah. Ngageuing ka urang sarerea.
0: Yen moal aya nu mampu deuleuh di mana parantos ka babad ku tentara Allah mah, Jang.
2: Oh, kan tenang.
0: Numawi dina katerangan bakal nurunkeun ajab lamun maneh teu nyukurkeun kana eta nikmat.
3: Ampun,
0: tak kitu deuleuh aya pangeran mah da boga jalil janji, Jang.
2: Telepat.
0: Kade, cing ingat. Ulah dimang-mangan deui ayat-ayat pangeran teh cuy. Ulah ragu-ragu deui.
2: Ulah cangcaya.
0: Ulah cangcaya. Nya jentre eces universal. Kade.
3: Beda Semar baheula jeung Semar ayeuna. Dina jaman Lokapala mah bapa dewek teh can bisa nyebut universal.
2: Beda deui atuh.
3: Nya. Baheula mah dina jaman Babad Lokapala mah bapa dewek teh kana universal teh karek bisa nyebut yuyun. Baheula mah jaman baheula mah gurah geroh we Surabi Doma teh geuning.
2: Nya.
4: Ya jarum bae.
2: Baheula mah kitu we jarum sepotong pake ngarupat impres.
3: Elah.
0: Numawi jisim abdi teh sin bade sinang heula ka tuang rame. Maksad teh. Kitu aki. Teu pino. Nanging kaula teh aki bantoskeun heula we. Manawi kitu oge. Aya anu ngagubrag pelebah mana bae. Eta teh yakin batu ragrag ti awang-awang. Da Kangjeng Ibu teh jadi batu, rusiah namang kewe, dongeng namah di mana parantos salse kaula. Tak kitu salasna aki. Tulungan kaula teh aki.
3: Ih, ari ngeran.
0: Kedah kumaha nulunganna atuh isim abdi teh? Iwati bade nyarengane maksud teh sieun? Tata ya halanganna atuh pikeun kitu masalahna. Anteur atuh aki kaula teh keueung.
3: Geuna aya soa perkawis leuleumpangan di leuweung mah sareng emang. Gampang teh pansiring moro bagong.
2: Geus biasa deui.
3: Moro bagong, moro careuh, moro jol fungsi. Tong di euy geunah era.
2: Sarua jeung si Abah teh mah.
3: Kitu cah. Jadi tuang ibu teh jadi batunya,
0: jadi batu. Anu mah ka hirup pasar di pilarian. Sae-sae atuh nuhun sae, Jang.
3: Dan
0: cing atuh cu. Aceuk. Kula rayi. Nya aya mah urang sami-sami pilarian we. Da moal teu ka perbah di ragragna eta batu nya teh Kangjeng Ibu. Unyuk suwanga rayi atuh urang sami-sami wae bapa. Kumaha kinten-kintenna sanggem nyarengan?
3: Ba, barengan atuh kitu.
2: Nyaha watos kitu akang.
3: Sugane jadi junungan urang.
2: Nya.
3: Apan manusia teh wajib tutulung lin?
0: Heeh, Jang Alus. Heurido siling.
3: Ih, lillahi ta'ala abdi bapa. Lillahi ta'ala. Asa ku bapa dikitukeun kitu bade ngagugu abdi bade tumut ti ayeuna mah. Teu ngagugu ka kolot abdi ti arah. Hirup teh loba sangsara loba katipu batur. Ari ayeuna mah tos ngagugu pan sugane kitu tah.
2: Sugane aya
3: problem. Alah beuki ruksak. Heeh. Teh. Teh. Si Jabah ai ku sepuh teuing mah kitu tah.
0: Hayu atuh Jang hayu. Iya, Raden Sobali atau Napi Kuarsa. Alu mampah, ji, urang sewang-sewangane ka beneran. Mangis situ anu gede. Uluh, Ujang. Tingali, iya, pikeun kahuripan hirupna manusia. Sugane ke kaharup jadi daerah wisata dulu, iya.
2: Laras, tapi kangen genyas gitu, Cina.
0: Jadi objek wisata, Ujang.
2: Tenang.
0: Ayah situ dulu, iya. Yai,
3: kawan kula Akang bakal kabelah ditundangan. Tepi nok kaula nun.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cidak ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang kitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang kitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa favorit abdi ge sehat kitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalu. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Depangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, desana ke Kota Waringin, Kabupatenna ke Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, nggak pernah karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Saat canang ganggu jamu tetes Alpha Propolis, ibu kan terus diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, kemana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan ka inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi, abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian, mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
2: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayana meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ya patuangan lambung teh tarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Cara konsumsina kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya gitu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamin nya.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di dalam kehidupan ini kita senantiasa mengambil iktibar, contoh dan teladan dari orang-orang sebelum kita. Itu sebabnya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cerita para nabi sebelum beliau dalam ayat summa naqussu alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Demikianlah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebagian dari kisah para rasul-rasul sebelum kamu yang dengan itu akan memperkuat hatimu, meneguhkan keyakinanmu dan memantapkan pendirianmu. Inilah manfaatnya belajar dari sejarah. Jadi jangankan kita, baginda Nabi sendiri pun oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan sejarah para nabi sebelum beliau yang dimusuhi oleh umatnya, yang dicaci maki oleh kaumnya, yang terusir dari kampung halamannya, bahkan sampai ada yang terbunuh oleh umatnya. Itu seluruhnya merupakan iktibar manusabbitu bihi fuadak, untuk memantapkan langkahmu, meneguhkan keyakinanmu dan menguatkan pendirianmu menghadapi perjuangan ini. Sehubungan dengan itu, pada pertemuan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan satu cuplikan kecil dari kehidupan seorang sahabat utama baginda Nabi, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dari suku Quraisy golongan Bani Adi. Perawakannya tinggi, kekar dan gagah melambangkan sifatnya yang pemberani, tegas dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Sebelum mendapat hidayah, Umar bin Khattab termasuk orang yang berdiri di barisan orang-orang yang memusuhi umat Islam. Ia terperangkap dalam tradisi jahiliyah di mana gemar berperang dan bermabuk-mabukan juga merupakan hal-hal yang pernah dilaksanakan dalam kehidupannya sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu, dalam kehidupan beragama, hidayah merupakan sesuatu yang penting. Bagaimanapun banyaknya dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang, tidak seharusnya menyebabkan ia putus asa dari rahmah Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebajikan dan kebaikan yang sudah dikerjakannya, tidak perlu membuat dia besar hati, puas, bangga, apalagi menjadi lalai karenanya. Sebab kita belum tahu akan bagaimana ujung perjalanan dari kehidupan kita ini. Saudara-saudara, kisahnya pun masuk Islam merupakan peristiwa yang menarik. Pada satu hari, dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, tempat di mana baginda Nabi biasa berkumpul dengan para sahabat. melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar, orang sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Nuaim bertanya, "Ya Umar, mau kemana ente? Mau membunuh itu, si murtad itu," kata. "Si murtad yang mana? Yang mana lagi? Itu yang memecah belah kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekkan nenek moyang dan keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad?" Kata Nuaim, "Umar, enggak salah. Tidak salah lagi." "Salah, Umar. Salah kenapa? Apa kamu enggak malu? Kamu mau pergi membunuh Muhammad, sementara adikmu sendiri Fatimah, dia sudah termasuk salah seorang pengikut Muhammad." Mendengar ini, muka yang memang tadinya sudah marah dan merah, tambah jadi kelabu. Bukan main mangkelnya Umar bin Khattab. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar, ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut dari baginda Nabi. Tidak jadi menuju Darul Arqam, dia berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Adapun di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah, suaminya Sa'id bin Zaid, dan seorang sahabat Habbab ibnul Arad. Mereka sedang membaca Quran. Waktu itu Quran belum lagi dijilid macam sekarang, jadi masih merupakan suhuf atau lembaran-lembaran tercecer saja. Ketuk pintu. Ya tentu tidak assalamualaikum karena dia belum Islam. Tok tok tok. "Siapa di luar?" "Umar." Mendengar suaranya saja, ini sahabat yang namanya Habbab ibnul Arad sudah lari ke belakang pintu. Sambil komat kamit baca doa mohon diselamatkan oleh Allah. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf, lembaran tulisan Quran itu, menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Umar masuk. "Fatimah." "Saya, Bang." "Apa benar berita yang saya dengar?"
4: "Berita apa itu, Bang?"
2: "Bahwa kau sudah masuk Islam."
4: "Bang, andai kata Muhammad memang benar, bagaimana?"
2: "Sudahlah, jangan belit-belit. Jawab saja, kau masuk Islam benar atau tidak?"
4: "Ya."
2: Saudara hadirin, begitu dikatakan iya, tangannya langsung melayang, menampar muka adiknya ini, sehingga mengalir darah dari hidungnya. Suaminya Sa'id bin Zaid yang mencoba melindungi istrinya, dipegang lehernya, dibanting, diduduki dadanya. Oh, ini jawara ini. Namun pada saat sedemikian, suara kebenaran terpantul dari mulut Fatimah, adik dari Umar bin Khattab ini. "Umar, apakah engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Apakah engkau menganiaya seseorang yang terpanggil untuk mengikuti kebenaran? Manusia macam apa engkau, Umar?" Saudara, memang dia orang keras, tapi hatinya mudah menerima kebenaran. Sehingga mendengar kalimat adiknya ini, tercenung dia sejenak, melongo, bengong, kata anak sekarang. Ini kalau tidak karena keyakinan yang mantap, tidak mungkin orang ini, anak adik saya ini, bicara macam begini. "Umar, mengapa engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Mengapa engkau pukul orang yang mengikuti kebenaran, menerima hidayah dari Allah? Begitu yakin dan mantapnya, walaupun di tengah satu hal yang sangat menakutkan." Siapa yang tidak takut orang Quraisy berhadapan dengan Umar bin Khattab yang dikenal sebagai singa padang pasir pada waktu itu? Malahan dia termasuk salah seorang jagoan di tradisi masyarakat jahiliyah itu, ada satu pasar yang namanya Pasar Ukaz. Tiap tahun di pasar itu diadakan pesta. Pertama pertandingan syair. Jadi penyair waktu itu jadi kebanggaan. Syair-syair yang menang itu digantung di dinding Ka'bah. Jadi setiap suku akan bangga kalau mempunyai ahli syair yang hebat. Nah, lalu diadakan juga lah perlombaan balap kuda, memanah, termasuk gulat. Lah Umar ini tiap kali pertarungan mesti menang. Belum pernah ada yang berhasil mengalahkan dia. Jawara. Saudara-saudara, mendengar adiknya begitu mantap hatinya, apalagi ketika adiknya berkata begitu, suhuf lembaran yang disembunyikan di belakang bajunya tersembul. Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu? Suhuf. Apa suhuf itu? Lembaran Al-Quran. Coba saya lihat. Enggak boleh. Kenapa? Kamu kotor. Orang kotor tidak boleh megang Quran. Saya mau lihat. Enggak boleh. Kalau kamu mau lihat, mandi dulu. Diturutinya permintaan adiknya itu. Lalu diambilnya suhuf tadi. Dia baca. Kebetulan ayat yang dibacanya, ayat pertama dari surah Thaha yang berlanjut dengan ayat 14 pada surah yang sama. Dia baca, Bismillahirrahmanirrahim. Thaha, ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Thaha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Lalu pada ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaknya hanya kepadakulah kamu menyembah. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin ma tas'a. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya kami tidak beritahukan kepada kamu semua untuk kami balas segala setiap orang tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Setelah membaca ayat ini, gemetar tangannya. Ah, ini sih enggak main-main ini. Ini belum pernah saya baca ajaran semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar, tergetar jiwanya. Hei, Fatimah. Muhammad, di mana Muhammad? Saya tidak akan memberitahu kepada kamu. Di mana? Saya tidak akan memberitahu. Lebih baik kau bunuh saya kalau memang maksudmu mau mencelakakan Muhammad. Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia, Fatimah. Kasih tahu saja, di mana dia? Darul Arqam. Bergegas dia menuju Darul Arqam. Di dalam Nabi memang sedang kumpul dengan para sahabat. Termasuk ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal jawara juga.
0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ketuk pintu. Ketuk pintu. Siapa di luar? Umar. Di dalam ini geger sebagian sahabat. Umar datang ini pasti bencana. Umar datang, wah, kalau istilah kampung, kerok dan urusannya. Tapi baginda Nabi menenangkan mereka, tenang. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Sayyidina Hamzah tampil, bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niatnya tidak baik, saya paling depan. Dibukakan pintu. Begitu dibukakan pintu, Umar masuk merangkul baginda Nabi. Kemudian dengan tersendat, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau hai Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat takbir semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. kegembiraan meliputi suasana ketika itu. Kenapa? Karena sebelumnya, dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah dia masuk Islam, jelas merupakan satu keuntungan yang sangat besar. Dan dia tertarik kepada Islam bukan karena bujuk rayu orang, tidak karena diberikan harta, tidak karena diiming-iming oleh kedudukan tinggi, tapi karena kebenaran hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surah Thaha yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya tadi. Sejak saat itu berubah 180 derajat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi tetap dengan sifatnya keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Cuma kalau sebelum Islam, dia kerasnya kepada Islam. Setelah dia masuk Islam, muter arah. Kepada siapapun yang memusuhi Islam, dia bersikap keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut. Bahkan setelah beliau masuk Islam, satu hari ketika di Darul Arqam kumpul-kumpul, waktu itu Nabi belum berdakwah secara terbuka karena pengikut masih sedikit. Sayyidina Umar usul, "Ya Rasul, ada apa Umar? Alasna 'alal haq fi mamatina wa mahyana?" "Ya Rasul, bukankah kita ini berdiri di atas sesuatu yang benar? Bukankah mati kita, hidup kita untuk melaksanakan sesuatu yang benar?" "Bala ya Umar, betul Umar. Wallazi nafsi biyadih innakum la'alal haq in muttum wa in hayyitum." "Demi Allah Umar," kata Nabi, "sesungguhnya kamu dan kita semua berdiri di atas kebenaran, hidup ataupun mati." Setelah mendapat jawaban begini, Umar masuk kepada tujuan pembicaraannya. "Izan ya Rasul, fa fimal ikhtifa?" "Kalau memang begitu ya Rasul, kalau memang kita yakin kita berdiri di atas kebenaran, kita hidup karena kebenaran, kita mati pun memperjuangkan kebenaran, fa fimal ikhtifa? Kenapa mesti ngumpet-ngumpet? Kenapa harus sembunyi-sembunyi?" "Wallazi ba'asaka bil haq, demi Allah ya Rasul, la takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak." "Tuhan harus keluar menyampaikan Islam ini secara terbuka, dan kami akan mendampingi Tuhan dengan segenap jiwa dan raga." Sekali masuk Islam enggak tanggung-tanggung. Yang kayak begini ini yang kita perlukan sekarang ini. Begitu masuk Islam, enggak tanggung seluruhnya, jiwa dan raganya masuk Islam. Beliau yang pertama kali mengajukan ide, "Kenapa harus dakwah sembunyi ya Rasul? Wong kita berdiri di atas kebenaran, memperjuangkan sesuatu yang hak. Kalau kita mati, kita pun mati membela kebenaran. Kenapa mesti fa fimal ikhtifa? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Mulai sekarang mari keluar ya Rasul, saya akan dampingi Tuhan, nyawa taruhannya." Saudara hadirin yang saya hormati, selalu dia tempat-tempat yang pernah dia melaksanakan maksiat sebelum dia Islam, selalu dia kunjungi sampai dia berkata, "Tidak ada tempat yang pernah saya melakukan kesalahan sebelum saya Islam yang harus saya tutupi dengan kebajikan setelah saya Islam sekarang ini." Bahkan ada satu riwayat menjelaskan beliau itu yang tinggi badannya, kekar perawakannya, gemetar orang ngadepin dia. Tapi beliau sendiri sangat mudah gemetar kalau sudah mendengar ayat-ayat Allah. Sehingga ada satu riwayat menjelaskan Sayyidina Umar itu setelah masuk Islam, kalau sholat kadang-kadang bila menoleh ke kanan beliau senyum, bila menoleh ke kiri beliau menangis berurai air mata. Ada orang bertanya, "Ya Umar, kenapa menengok ke kanan kau senyum, ke kiri kau menangis?" "Itulah kalau saya ingat jahilnya saya sebelum Islam. Adapun bila saya menoleh ke arah sebelah kanan saya tersenyum, teringat betapa dulu saya membuat berhala dari korma. Saya tumpuk-tumpuk, saya susun begitu rupa. Setelah saya sembah, saya makan itu korma. Gagah betul saya waktu itu, sampai Tuhan pun saya makan. Adapun kalau saya menoleh ke kiri, teringat putri kesayangan saya yang terbawa oleh tradisi jahiliyah, takut menanggung aib, merasa malu mempunyai anak perempuan, sampai dia terkubur hidup-hidup. Berurai air mata saya mengingat semua itu. Padahal Nabi sudah memberikan jaminan. Sebab saudara, jangan lupa, orang kafir masuk Islam, dalam Islam itu dihitung dari bayi lagi. Dari nol, itulah untungnya. Jadi misalnya sudah 60 tahun, dari kecil sampai 60 tahun kafir. Umur 61 masuk Islam. Nah, sejak umur 61 itulah yang dihisab oleh Allah. 60 tahun ke bawah gratis bersih pemutihan. Istimewa betul. Tapi jangan lalu diniatin, ah gua kafir aja. Nanti sudah tua-tua mau giliran mati baru Islam, nah, itu diniatin lain, lain. Ini yang karena faktor hidayah, saudara-saudara. Nah, cintanya kepada baginda Nabi luar biasa. Dalam setiap pertempuran beliau selalu di front terdepan. Bahkan demikian cintanya sampai ketika hari di mana baginda Nabi wafat, saudara-saudara. Disampaikan berita wafat Nabi kepada Umar ini. Ya Umar, baginda Nabi sudah wafat. Kamu ngomong apa? Baginda Nabi sudah wafat. Bukan sedih, nyabut pedang, keluar matanya melotot. Siapa yang bilang Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. Begitu cintanya beliau kepada baginda Nabi, sampai-sampai enggak menerima kalau Nabi wafat. Taruhlah enggak bisa mati bersamaan, bolehlah mati beriring-iring saja barangkali maksudnya. Saudara-saudara, cabut pedang, kelayaban kemana-mana. Ayo, siapa ngomong Muhammad mati, saya tebas batang lehernya. Sampai bertemu dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Di tempat orang banyak, Sayyidina Abu Bakar yang bijaksana ini pidato. Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Mendengar pidato ini, Sayyidina Umar sadar bahwa sebenarnya yang tidak bisa mati itu cuma Allah. Bagaimanapun agungnya baginda Nabi, besarnya baginda Nabi, tinggi akhlak budi pekertinya Nabi, cintanya beliau kepada Nabi, tak Nabi manusia. Dan manusia harus mati. Kemudian dibacakan surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain daripada manusia, telah datang kepadanya rasul, apakah jika ia mati engkau kembali menjadi murtad atau mundur ke belakang. Mendengar ayat ini dibacakan, Sayyidina Umar sadar, berurai air matanya, menangis dalam kesedihannya. Ini cintanya yang demikian tinggi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seluruh kesalahan yang dia lakukan pada saat sebelum dia masuk Islam, berusaha dia tutupi dan dia tebus dengan segala kebaikan, pengabdian, perbuatan soleh setelah dia masuk Islam. Sehingga diajarkan oleh baginda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah, kata Nabi, dimanapun saja kamu berada. Jadi takwa tidak kenal tempat. Dimanapun saja kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Di rumah, takwa. Di pasar, takwa. Di kantor, takwa. Di tengah orang banyak, takwa. Pada waktu sendirian, takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Jangan takwa pakai tempat. Di masjid, takwa. Di kantor, nyolong. Itu tidak haitsuma kunta, yang diajarkan oleh Nabi, dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha, dan iringi perbuatanmu yang salah dengan kebaikan. Jadi kalau satu saat terselip kita berbuat salah, cepat iringi dengan kebaikan, tamhuha, dengan harapan kebaikan yang kita kerjakan akan menutupi dosa yang terselip kita lakukan.
5: Amin.
2: Ngomongin orang, astagfirullahalazim, banyak istighfar. Istighfarnya mudah-mudahan bisa nutupin dosa karena ngomongin orang. Tapi jangan lalu tambah sulap. Ngomongin orang, istighfar, terus ngomongin lagi, istighfar lagi. Itu tentu tidak bisa dengan cara begitu. Barangkali terselip pernah mengambil harta orang tanpa alasan yang hak, imbangi dengan rajin sedekah misalnya. Barangkali pernah menyakiti hati orang, imbangi dengan perbuatan yang bisa menyenangkan hati orang lain. Itu namanya mengiringi perbuatan yang bersifat salah dengan kebajikan. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Setiap pelosok hampir dia datang, tempat-tempat di mana dia pernah melakukan kesalahan sebelum Islam, di sana dia tegakkan kebajikan dan kebaikan. Kegagahannya, keperkasaannya, keberaniannya sepenuhnya bulat-bulat sudah diwakafkan untuk kepentingan Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, diperlukan orang-orang yang punya keberanian macam Sayyidina Umar. Berani karena panggilan hidayah, bukan berani babi. Babi berani juga, babi cuman nyeruduk. Artinya berani yang tanpa pertimbangan. Berani yang tanpa pertimbangan pada akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Beliau gagah, beliau berani, beliau punya kekuatan, beliau punya wewenang, dan itu dimanfaatkannya untuk menjadi backing baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak ya Rasul. Ya Rasul, keluar, sampaikan dakwah secara terbuka. Saya akan mendampingi Tuhan. Jika ada yang ganggu Tuhan, saya paling depan. Backing yang mendampingi Rasul untuk menyampaikan risalah Islamiyah ini. Saudara hadirin yang saya hormati, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kata Nabi, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, karena dengan ini kau bisa mengambil hati orang. Dalam hadis lain katakan, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Kamu tidak akan bisa menyenangkan orang banyak dengan hartamu, tapi kamu bisa ambil hati mereka dengan budi pekerti yang luhur dan muka yang manis. Dengan harta belum tentu kita bisa menyenangkan semua orang, tapi budi pekerti yang luhur, muka yang manis, itu yang akan bisa membuat kau menyenangkan orang banyak.
6: 102,4 FM Radio P.
7: Radio P.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Setelah baginda Rasul wafat, pernah ketika berkumpul, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, saya baiat kamu untuk menjadi khalifah." Jawab beliau, "Sayalah yang akan membaiat Tuhan. Tapi Anda lebih utama dari saya, Umar. Keutamaan saya akan saya berikan kepada Tuhan untuk mendukung kekhalifahan Tuhan." Di sini kelihatan wataknya yang tidak ambisius. Gagah, berani, perkasa, tapi tahu diri. Enggak nyelonong. Tidak menggunakan kekuasaannya, kegagahannya untuk maksud yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, beliau dilantik menjadi khalifah, keluarlah pidatonya yang terkenal. Ayuhan nas, inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Hai manusia, aku telah dipilih menjadi pemimpin kamu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Kalau tidaklah karena aku melihat keutamaan, keteguhan yang dapat melindungi kalian, berat rasanya aku memikul amanah ini. Sebab apa? Alangkah beratnya menunggu datangnya perhitungan di akhirat nanti terhadap Umar. Ini yang jadi motifnya memegang jabatan khalifah. Sungguh berat bagi Umar menunggu datangnya saat perhitungan. Sehingga seolah-olah kalau bisalah jadi Umar bin Khattab saja, jangan jadi khalifah kalau bisa. Tapi Moya umat sudah kadung memilih. Sehingga benar kalau dalam satu hadis Nabi pernah mengajarkan, jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Sebab orang kalau sudah minta jabatan, apalagi pakai jilat-jilat, pakai upeti-upeti, tentu ada tendensinya. Ada batu di balik udang. Kalau udang di balik batu kan mungkin enggak kelihatan, tapi kalau batu di balik udang kelihatan betul itu. Ada maunya, ambisinya. Jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Seakan di batinnya Sayyidina Umar menyesali, kenapa Umar enggak jadi Umar saja, kok mau jadi khalifah gitu. Alangkah berat perhitungan buat saya di akhirat nanti. Nah, setelah jadi khalifah, sebagai satu i'tibar, saya akan mencoba mengemukakan beberapa sifatnya yang menonjol untuk pelajaran buat kita semua. Pertama, sikapnya terhadap keluarganya setelah beliau menjadi khalifah. Kedudukan sebagai keluarga Umar bin Khattab bukan merupakan kedudukan istimewa. Itu ditanamkan betul kepada keluarganya. Jangan karena bapakmu khalifah, lalu mentang-mentang anak khalifah kau merasa dapat fasilitas, merasa bisa berbuat semau-maumu. Kau harus punya tanggung jawab dan beban moral memberikan contoh yang lebih baik kepada rakyat. Ini yang ditekankan kepada keluarganya. Kalau beliau mau mengeluarkan undang-undang, undang-undang itu lebih dahulu dibicarakan di tengah keluarganya, kumpul anak-anaknya. Ini akan ada undang-undang begini. Siapa di antara kalian mau mentaati, persilakan, yang tidak pun persilakan. Tapi saya ingatkan, kalau ada dari keluarga Umar yang melanggar peraturan yang saya keluarkan ini, saya akan menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Jadi bukan mentang-mentang anak babe lalu kebal hukum. Tidak. Siapa yang diantara kalian melanggar peraturan ini, akan aku kenakan hukuman 2 kali lipat karena dia keluargaku. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu berwibawa, dijaga betul keluarganya. Suatu hari beliau datang ke rumah putranya Abdullah bin Umar. Ketika masuk dilihatnya Abdullah bin Umar sedang makan daging. Makan daging. Merah muka Umar. Mentang-mentang anak khalifah ya, mentang-mentang anak amirul mukminin ya, kamu makan daging. Lihat tuh rakyat kita masih banyak yang kelaparan, makan daging, makan roti keras. Padahal itu halal, sesuatu yang diperoleh dengan usahanya sendiri. Tetapi begitu hati-hatinya Umar untuk menjaga pandangan orang. Keluarga khalifah merupakan beban moral sebab akan dijadikan contoh oleh rakyatnya. Mentang-mentang anak khalifah ya, makan daging. Lihat tuh rakyat, roti keras digarotin. Lain saat beliau pergi ke satu pasar, di situ dilihat ada sapi gemuk-gemuk. Tempat lain sapinya kurus-kurus. Tanya, ini yang gemuk-gemuk sapi siapa? Sapi Abdullah bin Umar, sapi anaknya. Panggil Abdullah bin Umar, suruh sini. Datang anaknya. Abdullah bin Umar, bagaimana ceritanya sampai ini? Begini Bapak, dahulu itu dengan uang saya beli sapi kurus-kurus, lalu saya rawat, saya berikan upah orang untuk merawat sapi-sapi itu, sampai sekarang dia menjadi gemuk. Akan saya jual dan keuntungannya tentu sesuatu yang halal. Subhanallah, kata Umar. Kau ini anak amirul mukminin. Jual sapimu, ambil modalnya, untungnya, masukkan baitul mal untuk urus kepentingan orang Islam. Dia enggak mau anaknya terlibat bisnis dompleng kekuasaan ayahnya. Karena mentang-mentang anak khalifah lalu segala macam bisnis lancar. Orang takut karena apa? Anak babe. Ada lagi, pada waktu pembagian harta ghanimah, putri beliau yang namanya Hafsah, ini adalah istri baginda Nabi, meminta bagian. Kaum kerabat, ayah, ini kerabat khalifah, kitalah dulu kerabat. Kalau kau kerabatku, maka jatahmu nanti dari ayahmu. Harta ini masih lebih banyak dibutuhkan oleh orang-orang Islam. Nanti belakangan, kalau ada sisanya. Belakangan kalau ada sisanya. La haula wala quwata illa billah. Saudara hadirin, itu terhadap keluarganya. Kemudian apa sifat-sifat yang menonjol dari kepemimpinannya? Pertama, kesederhanaannya. Beliaulah satu-satunya khalifah, Amirul Mukminin, setingkat presiden kalau sekarang, yang punya jubah cuma dua, dan satu pun punya anaknya. Tambelan lagi. Pernah sholat Jumat terlambat, beliau naik mimbar untuk khutbah, sebelumnya minta maaf dulu. Saudara-saudara, maaf saya terlambat nungguin baju kering. Seorang khalifah nungguin baju kering, sederhana dalam kehidupannya. Mari kita ambil satu cerita lagi. Pada waktu beliau jadi khalifah, yang diangkat jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Amr bin As hidupnya lebih mirip kaisar. Istananya besar, pakaiannya bagus-bagus. Nah, yang paling mengganggu pikiran Amr bin As, di sebelah istananya ini ada gubuk reyot kepunyaan orang Yahudi lagi. Ah, ini gak pantas bener, masa di samping istana gubernur ada gubuk reyot, orang Yahudi lagi yang punya. Ini mesti, ah udah, bikin saja rencana, panggil dinas tata kota, bikin planning, di sini mau dibangun masjid, proyek negara. Bikin gambarnya, susun anggarannya, tender. Saudara-saudara, si Yahudi yang punya gubuk reyot dipanggil. Yahudi, ada apa, Pak? Kamu tahu nggak? Enggak. Ya memang belum saya kasih tahu. Ada apa, Pak? Itu kamu punya gubuk, tahu? Kena proyek. Proyek apa, Pak? Kami mau bangun masjid besar di situ, dan tidak sesuai ada gubuk reyot di samping tempat gubernur. Jadi maksud Bapak, gubukmu tanah-tanahnya mau saya bebaskan, saya beli. Enggak mau, Pak. Saya enggak mau jual. Saya bayar 2 kali lipat. Enggak mau. 3 kali lipat, 6 kali lipat juga enggak mau, Pak. Ong, saya dari muda peres keringat banting tulang, cuma segitu-gitunya, Pak, tempat saya tinggal. Gubuk reyot sama tanahnya sedikit, makmur saya, Pak, cuma rumah sama sumur. Ah, ini Yahudi kelewatan juga. Akhirnya turun perintah, sudah, kalau dia enggak mau dibebaskan, gusur saja, tarik, ambil bulldozer. Gusur. Yahudi ini berurai air matanya. Aduh, begini jadi rakyat kecil, udah jatuh ketiban ember lagi. Tapi pikir-pikir, Amr bin As kan bukan yang paling atas. Dia kan cuma pejabat, masih ada atasannya lagi. Lapor, ah, lapor. Yahudi ini berangkat ke Madinah. Bayangkan, dari Mesir ke Madinah. Jalan.
7: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul
1: Di sepanjang jalan dia berpikir, pikir membanding-banding.
2: Kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, apalagi khalifahnya. Kalau gubernurnya galak main gusur, apalagi khalifahnya. Dan saya bukan orang Islam, apa dia lemin ngadu? Apa dapat tanggapan? Berangkat dia sambil harap-harap cemas. Sampai di pintu kota Madinah, dia temui orang lagi tidur di bawah pohon korma. Selamat siang, Pak.
3: Hah? Ada apa?
2: Ano, Pak.
3: Ano apa?
2: Mau lapor.
3: Lapor apa?
2: Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab?
3: Tahu.
2: Istananya di mana, Pak?
3: Istananya di atas lumpur.
2: Di atas lumpur.
3: Di atas lumpur.
2: Pengawalnya banyak, Pak.
3: Banyak.
2: Siapa, Pak?
3: Yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah, itu pengawalnya.
2: Pakaian kebesarannya apa sutra apa apa, Pak?
3: Pakaian kebesarannya malu dan takwa.
2: Saya enggak ngerti, Pak.
3: Itulah Umar bin Khattab.
2: Lalu orangnya sekarang di mana, Pak?
3: Di depan ente.
2: Rupanya yang dia tanya itulah orangnya.
3: Gemeter Yahudi ini, keringat bercucuran.
2: Coba istananya di atas lumpur.
3: Sebab beliau berprinsip, bagaimana saya bisa menghayati nasib rakyat kalau saya tidak merasakan apa yang mereka rasakan? Bagaimana saya enggak bisa tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Itu prinsipnya.
2: Istananya di atas lumpur. Para pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah dan tidak mampu, dan pakaian kebesarannya malu dan takwa.
3: Kamu dari mana?
2: Dari Mesir, Pak.
3: Ada apa?
2: Mau laporan gubernur bapak di Mesir yang namanya Amr bin As.
3: Kenapa?
2: Main gusur aja, Pak.
3: Ceritanya?
2: Iya, dia mau bangun masjid. Kebetulan di areal itu saya punya tanah sama gubuk segitu-gitunya. Saya enggak mau dibeli, digusur, Pak. Saya mau mencari keadilan.
3: Begini. Kamu lihat tempat sampah itu?
2: Lihat.
3: Di situ banyak tulang. Coba kamu ambil kemari satu, tulang unta, bawa sini.
2: Bingung Yahudi. Pak, saya kemari mau cari keadilan. Kalau tulang mah di Mesir juga banyak, Pak.
3: Sudahlah, pokoknya kau ambil saja tulang itu.
2: Dicoker-coker dapat dikasih. Tulang itu digaris lurus oleh Sidina Umar dengan ujung pedang.
3: Red. Nah, nih, kau bawa kepada Amr bin As.
2: Makin bingung itu Yahudi. Suruh bawa tulang cuman digaris. Nanti saya ngomong apa, Pak?
3: Sudahlah, kasih saja.
2: Pulang dia. Sampai di Mesir, Tuan Gubernur, ada apa? Saya baru menghadap Khalifah. Kemudian beliau sampaikan ini, dikasih tulang.
4: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Amr bin As melihat tulang ada goresan lurus dengan ujung pedang, gemeter, badannya keluar keringat dingin, panggil kepala proyek.
3: Proyek batal. Masjid enggak jadi didiriin. Itu gubuk Yahudi diriin lagi.
2: Ini Yahudi makin bengong. Ini gubernur dapat tulang doang segitu takutnya.
3: Ada apa sebenarnya Tuan Gubernur? Kamu tahu.
2: Ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab.
3: Seolah-olah beliau bilang, hai Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa ya, pada satu saat kau akan jadi tulang-tulang kayak begini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa,
2: berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Keren. Lurus, adil, jangan bengkok. Sebab kalau kamu bengkok, nanti aku yang luruskan pakai pedangku. Siapa yang enggak ngeper digituin? Sampai akhirnya apa? Kata si Yahudi, Pak, kalau begitu Islam adil ya. Adil. Kalau gitu biarin dah, Pak, tanah saya. Mau kamu jual? Bukan saya jual, Pak, saya kasih aja dah. Campur gubuk-gubuknya, ambil aja dah. Masuk Islam si Yahudi ini oleh karena keadilan dari Umar bin Khattab. Begitulah kesederhanaan hidupnya. Sampai saudara, yang ironi betul, pernah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah dan Zubair kumpul mendengar berita bahwa Sayyidina Umar ini punya hutang. Bayangkan, seorang khalifah untuk melangsungkan hidupnya sampai punya hutang. Padahal Baitul Mal di bawah kekuasaannya. Berunding Utsman, Ali, Talhah, Zubair. Kalau kita langsung ngomong sama Umar, enggak enak dong, dia enggak bakalan terima. Lewat putrinya aja, Hafsah. Baik. Hafsah ngomong sama Umar, Abah, kenapa? Bagaimana kalau honor Abah ditambah, ditingkatkan supaya hutang bisa ketutup? Hafsah, saya Abah. Siapa yang nyuruh kamu ngomong begitu? Enggak ada. Ada. Saya tahu ada ini. Kalau enggak ada, kamu enggak mungkin ngomong begitu. Tapi orangnya kalau saya tuntut, mereka mungkin enggak mau. Sekarang saya mau tanya Hafsah, kau kan istri Rasul,
6: betul?
2: Nah, saya mau tanya, suamimu makanannya apa? Daging?
6: Bukan, roti.
2: Tempat tidurnya kasur empuk?
6: Bukan, kain kasar yang kalau musim panas kami bentangkan, kalau musim dingin separuh buat tidur, separuh buat selimut.
2: Pakaian yang dibelikan untukmu berapa banyak?
6: Cuma dua. Nah, itu guru saya, orang yang paling saya cintai,
2: dan itu yang saya ikuti. Bahkan setelah beliau wafat, Sayyidina Umar ini hutangnya ditanggungkan kepada anaknya Abdullah bin Umar, dan itu pun dilunasi dengan menjual rumahnya,
6: sehingga rumahnya itu disebut Darul Qodok, rumah bayar hutang.
2: Begitu kesederhanaannya. Jadi enggak pakai aji mumpung, mumpung jadi khalifah lalu kayak ikan gurita, tangan yang mana aja megang. Itu kan mental monyet. Monyet itu kan begitu. Tangan megang kiri kanan, mulut ngawal, kaki megang, temennya dikasih masih ngerampas juga. Monyet rakus betul itu. Itu kesederhanaannya. Kenapa kesederhanaan ini timbul? Karena sikap zuhudnya. Zuhud itu tarkud dunia li ajlil akhirah. Orang yang mengambil dunia hanya yang diperlukan dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Watak zuhudnya yang sangat menonjol. Dialah pahlawan yang paling berani di medan perang. Dialah imam yang paling khusyuk di masjid. Dan tidak jarang kalau sholat sendiri, begitu membaca ayat yang menceritakan neraka,

sallallahu alaihi wasallam. Dua, sederhana. Yang kedua, zuhud. Yang ketiga, sifat yang menonjol dari kekhalifahannya adalah adil. Kalau sudah bicara soal hukum, dia tidak pernah kenal kompromi. Adalah seorang pemuka Nasrani masuk Islam, namanya Jabalah bin Ayham. Ketika dia bikin haji, kain ihramnya keinjak orang-orang Arab yang hitam, Badui. Jengkel dia merasa bekas tokoh. Enak aja nih orang udah jelek nginjak lagi. Ditempeleng orang tadi. Orang ini lapor kepada Umar. Panggil Jabalah bin Ayham. Panggil. Kau ditampar? Betul Khalifah. Tampar dia. Tampar lagi. Dipukul orang itu di depan Sayyidina Umar. Jadi tidak karena kau ini bekas kepala suku, kau ini bekas orang terhormat, lalu ada kebijaksanaan yang tidak bijaksana, kebijaksanaan yang akhirnya jadi tidak bijaksana. Dan itu memang sudah dimulai dengan memblokir keluarganya. Tidak satu keluarganya pun yang boleh mempunyai perasaan bahwa menjadi keluarga khalifah merupakan fasilitas dan keuntungan. Kau jangan makan di atas punggungku, kau jangan menikmati fasilitas di atas keringatku. Dan tidak ada keinginan mewariskan jabatan khalifah kepada anak-anaknya. Pernah beliau musyawarah, saya bingung, kenapa khalifah? Gubernur Kufah ini sulit nyari orang. Diangkat yang lemah, rakyat ngeluh. Diangkat yang keras, rakyat juga ngeluh. Ada calon khalifah, kalau ini mah gak salah lagi nih buat gubernur Kufah. Siapa? Abdullah bin Umar. Anak beliau sendiri melotot matanya. Jangan macam-macam kau. Cukup satu orang Umar memegang jabatan ini. Kalau berhasil, kami keluarga Umar sudah merasakannya. Kalau gagal, cukup kegagalan seorang Umar. Tidak berusaha mengorbitkan anaknya, wah, anak babe diangkat jadi ano. Tidak, malah diblokir. Cari yang lain. Tapi Abdullah bin Umar cukup syarat ya khalifah. Dia orang bertakwa dan soleh. Yang takwa dan soleh bukan cuma anak Umar. Anak orang lain juga banyak yang takwa dan soleh. Itu prinsipnya. Sehingga ketegasannya ini membuat orang jadi sungkan. Dan tidak seorang pun berani kirim-kirim upeti hadiah. Yang pernah itu ada pejabat dari Azerbaijan kirim makanan. Kue, mending apa kue? Itu dicicipi enak. Enak juga ya kue ini. Enak kelipat. Ini di sana apa makanan rakyat biasa? Bukan, ini makanan orang-orang VIP. Nah, dibungkus lagi itu kue. Dibungkus. Ontamu mana? Di luar. Ambil, bawa pulang, serahkan lagi kepada gubernur di sana, kasih tahu salam dari Umar bin Khattab. Kenyangkan dulu rakyat dengan makanan seperti ini. Kita belakangan. Jadi kalau rakyat lapar, saya orang pertama yang akan merasakan kelaparan. Tapi kalau rakyat makmur, biarlah saya menjadi orang terakhir yang kenyang. Kan bagus prinsip itu. Jikalau rakyat kelaparan, saya akan jadi orang pertama yang merasakan lapar. Tapi kalau rakyat makmur, biar saya jadi orang terakhir yang kenyang. Jangan dibalik. Pada saat rakyat kelaparan, dia kekenyangan. Dan selanjutnya, sikap keadilannya ini, saudara-saudara, menyebabkan hukum lalu jadi berwibawa. Pernah beliau jalan-jalan di lorong kota Madinah, di tempat yang namanya Hara bersama Aslam. Ada ibu-ibu, anaknya nangis. Lapar, mah. Sabar, dikit lagi mati. Emang tuh ibu lagi ngerebus. Bunyi, air ngegulak. Lubuk. Umar liati dari jauh. Belum juga matang. Ini anak dari nangis, lapar, sampai capek nangis, sampai tidur. Anak tidur, Umar samperin. Bu, memang masak apa sih kok gak bisa matang? Saya gak masak apa-apa, Tuan. Itu pating kerubuk apa? Ketika dibuka ya cuma air saja. Subhanallah, ibu sudah ngebohongi anak ibu sendiri. Habis harus bagaimana, Tuan? Saya sudah gak punya makanan untuk dimasak. Sementara perut gak kenal kompromi.
jalan satu

0: satunya, ya terpaksa anak saya bohongi. Saya bilang sebentar lagi matang sampai dia tidur sekarang ini. Memangnya Khalifah Umar gimana sih ngurusi rakyat? Subhanallah, dia orang zalim. Dia yang memegang urusan kami, tapi dia enggak tahu nasib saya. Anak kelaparan, keluarga terlantar.
1: Oh, begitu.
0: Iya. Zalim betul Umar bin Khattab.
1: Kalau begitu Ibu tunggu sebentar. Dia pulang bersama Aslam menuju Baitul Mal. Dia ambil tepung satu karung, dipikul sendiri. Dipikul sendiri, kata Aslam, "Ya Khalifah, biar saya yang bawa." "Jangan." "Kenapa Khalifah? Apa kau kira kau sanggup mikul dosa saya di akhirat nanti?"
0: "Biar saya mikul sendiri."
1: Dia bawa ke tempat tuh ibu-ibu. Dia masakin sendiri. "Nah Bu, sudah matang, persilakan masak." "Makan." "Alhamdulillah Tuan. Mudah-mudahan Allah memberkahi Tuan. Tuan lebih baik dari Umar bin Khattab yang zalim itu." "Memang sebenarnya Tuan siapa?" kata tuh ibu.
0: "Saya."
1: "Iya. Saya ya Umar bin Khattab yang ibu bilang zalim itu."
0: Gemetar si ibu. Gemetar si ibu. Tapi memang peka dan menghargai kritik orang. Tidak membungkam setiap orang yang nadanya sumbang atau berbeda. Kadang beliau berkata, "Saya khawatir karena orang terlalu segan dengan saya, lalu gak ada yang berani negor kalau saya salah." Kan begitu biasanya. Karena sudah terlalu segan, lalu semuanya orang mau diaminin saja. Asal dibilang gak benar, marah, jengkel. Lalu disingkirin, maunya diiyain, "Inge kulunuwun." "Oke bos." Beliau bilang, "Saya khawatir kalau tidak ada orang yang mau menegur kesalahan saya jika saya terlanjur nanti." Tahu-tahu muncul orang, "Demi Allah, saya akan menegur Tuan dengan pedang saya ini." Cerah mukanya, senyum bibirnya, "Alhamdulillah, anak muda, saya memerlukan orang macam kau. Yang berani berkata ya terhadap yang benar dan tidak terhadap yang tidak benar, apa dan bagaimanapun resikonya." Di sini kelihatan sikap beliau menghadapi orang yang berbeda pendapat. Keadilan, keberanian dan ketegasan, cepat menerima kebenaran, merupakan serentetan dari sifat-sifat utama beliau sejak masuk Islam sampai menjadi khalifah yang kedua. Bahkan dengan jasa beliau, Islam kemudian tersebar, menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, sehingga beliau juga dikenal sebagai periode Al-Futuhat Al-Islamiyah. Nah, saudara-saudara, inilah cuplikan dari kehidupan seorang agung dan besar yang memang sangat terbatas kata-kata untuk melukiskan kebesaran itu. Namun yang secuplik ini mudah-mudahan menjadi sumbangan moral dalam rangka kita memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang tehlina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ini kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabaraha botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang ngaleut landong alpa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngaleut landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh yang ngaldamang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang atos seberapa lami?
2: Abdi mah atos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tang ngawon-ngawon wae, Bu.
2: Ah, enggak usah gala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka akutan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa? Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak.
3: Bapak
2: Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenang.
2: Oh, Desa Cibenang ya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak? Keluhan tina sampean, teh sangkeur, renyem,
2: mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
2: Oh, pamit telepat wae cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam dan rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Sahali
3: teu. Sahali teu matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanah meter kan ceknya tensi darah teh sabaraha namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: So pada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untung mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu saali
3: mohon
2: dikirangan
3: nyanyi
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Paneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis.
2: Anu
3: karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tetap sarta aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus budi keureuyeuh nya Bu yang berkeureuyeuh ngaleut Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Aduh nuhun Ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kelantarana Alfa Propolis ikhtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insya Allah. Aduh nuhun Ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, saya Ebit Bit A. Saya ingin membacakan sepucuk surat cinta dari Palestina. Mudah-mudahan surat cinta ini lebih memotivasi diri kita untuk lebih peduli kepada saudara-saudara kita.

0: Demikianlah akhir sepucuk surat cinta dari Palestina. Mudah-mudahan kita lebih peduli lagi terhadap saudara-saudara kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
3: Ibu Teteh Rohmah.
2: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
3: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
2: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
3: 58.
2: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
2: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
3: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung ngageder gitu tah.
2: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
3: 2020 ngawitan teh.
2: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
3: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
2: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
3: Alpha Propolis.
2: Mohon ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu robihan naon wae nu ibu raoskeun?
3: Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah, tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek ka percanten we.
2: Alhamdulillah.
3: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa tapi kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat teh nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
2: Alhamdulillah. Berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
3: Alhamdulillah. Mohon alhamdulillah.
2: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
3: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
2: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina eta?
3: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
2: Mohon. Ibu diingati manten ieu jamu tetes Alpha Propolis.
3: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
2: Aya pesen teu kana sanes, kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
3: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamkeun Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
3: budak. Amin ya rabbal
2: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
3: Sami-sami deh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ketika hati mati, mulut terkunci.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak. Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
3: 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
2: Oh, ngawartosan.
3: Nabi ngabian ka dieu alhamdulillah.
2: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sareng
3: rematik ieu. Ya,
2: sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
3: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
2: ada rantai panas angentenya. Mohon, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras laras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Nya, biasa gugah itu di na iya tak di na di sebang tak.
2: Mohon, sabar alami ya tanuju. Karena kita salapan sasi.
3: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngadot alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos kamari nguping warto saur si Ador dua dintena setu aya cenanya
3: nya
2: leungit cenanya ka babu cenanya
3: nya kamadak meni eda teh karaos teh
2: ya. Oh gitu. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh lambung sareng remati kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan
2: mohon
3: asa digerihan ieu teh asa dicocogan gitu
2: terus. Tak sareng sareng ngeliat iya mah alhamdulillah nya.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabara kali sa dinten ngeliat teh?
3: 3 kali kamari mah
2: kanuk
3: ieu teh. Aya namanya tetes meningan.
2: Alhamdulillah mah. Sabara tetes ngeliat teh kamari?
3: 3 genep tetes kene sa dinten nya.
2: Oh.
3: Sakali ngeliat
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: 3 kali pangintennya?
3: Iya.
2: 3 kali?
3: 3 kali.
2: Oh berarti
3: mohon. Mun sare.
2: Berarti 18 tetes ya sa dinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bahaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi eta sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih, Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieun teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 98.6 FM. Tah pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu, nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosnya, bapak?
3: Alhamdulillah, ya karaosnya gitu untuk aboting. Untuk pamit-pamit mah, pamit jalan gitu, selulus, gitu, kayak gitu. Nyai nama, alhamdulillah, tanagi ayah deh, gitu.
2: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku alfa propolis, ayah nubada disawurkan, kan usanesna, pak?
3: Ya, upami ayah nunggaduh panyawat seperti abdi, ya panginten. Yalah engal we ku alfa pilkolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sadang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: dadanya, geningannya. Duh, nah aneh atunya.
1: Ulah aneh, ibuna, ulah aneh, ulah aneh, ulah aneh. Apanan barang-barang diurang oge teu eleh ku buatan luar negeri, teu eleh marukanan. Jeung deui teu saeutik barang nu diekspor ka mancanagara. Hartina aya ekspor, aya impor. Ekspor mah barang-barang diurang di kaluar negrikeun dijual ka mancanagara. Sedangkan aya barang-barang impor nu ti mancanagara ti luar negeri datang ka urang dijual di urang. Kade ulah kepalingan tinggal, ulah kabobodo tenyo. Barang-barang nu aya di Mekah loba barang nu ti urang. Malah bejana apan batu ali, batu ali.
0: Mohon batu ali kumaha kitu?
1: Batu ali anu harade teh nu dianggap istimewa teh nu aya di Mekah, di Singapura, di mana-mana. Eta teh buatan Sukabumi. Buatan Sukabumi. Tong boro eta apan? Timimiti barang dagangan kaya ning bahan-bahan pokok seperti beas, seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Loba nuti urang diekspor ka Arab Saudi loba. Unggal poe. Ayeuna ku ibu bayangkeun. Di kota Mekah di Arab Saudi dek melak sayuran di mana? Sok. Dan nu jadi ukul korma ungkul. Sayur mayur, eueuh sayur mayur di kota Mekah, eueuh. Tapi naha di pasar Mekah, tanah suci, unggal poe, unggal isuk aya. Sayur seger, di mana eta teh? Di Thailand, di Indonesia, di Vietnam, di ekspor.
0: Kumanya nakna?
1: Apan ku pesawat terbang nu cepet teh? Ukur ayana sabara jam paling ukur setengah poek paling lila ku pesawat terbang ayana sajam, dua jam, tilu jam nepi ka ditu. Tak itu mata kulah sok riwan, kulah sok hayang kaaduh paribasa made in China, pake barang-barang ti Cina padahal di urang teh aya kualitas nasarua. Tah kitu ibuna eta teh. Ulah heran ayeuna mah ngaranana oge dunia globalisasi kitu. Nganu bapa teu kahareti mah loba anak muda anu reuh-reuh resep kana lagu-lagu barat tibatan lagu sorangan. Loba budaya barat dipake di urang gitu. Padahal nah urang bulat urang barat sorang oge loba nu diajar kana kesenian jeung budaya-budaya di urang. Deh kumaha lamun kitu carana? Bet bangsa sorangan oge teu bisa ngajaga kana harkat ngabubule budaya sorangan. Minimal resep heula nya aheula ayeuna mah. Ulah kaelehkeun ku budaya deungeun. Aya we budaya urang, seni urang diakuku deungeun ngamak kakara. Mun kitu berdayakeun di urang atuh pikanya aku urang, pika cinta ku urang. Biaya anu bener. Para seniman budayawan loba anu ka luar negeri dihargaan di batur mah. Aya di urang teu dihargaan. Tong heran eta teh. Nya. Buar liah ngahuleng. Ras inget anjeuna oge pan ngaborong batu perhiasan. Ngahaja milihan nu panghadena hargana mahal deui. Mani teu ditawar, rasa maneh loba duit atuh buar liah teh.
2: tuluy nama sakabeh oleh-oleh dibudalkeun diidikan klayan apik jeung taliti breh kapangih. Sajadah buatan Cina. Sarua jeung nu di Kosambi Bandung. Kitu deui barang-barang sajena ayeuna mah kanyahoan kabeh oge eueuh anu istimewa. Iwal ti cai jam-jam beureun anu asli teh hasil ti Arab Saudi. Memang eueuh cai jam-jam iwal ti aya di Arab Saudi. Da moal nya cai jam-jam meunang ngimpor ti situ bagenit. Moal mungkin ari cai jam-jam mah eueuh eta mah istimewa kaistimewaan Allah memang nurunkeun cai jam-jam teh ngan aya di Arab Saudi.
0: Be ambeunya an kabobodo ieu mah yeuh anak kitu mah sarua we jeung baranya ti pasar baru atunya.
2: Ceuk Waria nyamuhun atuh Bu Haji. Matak ulah sok hayang kaadeuh hayang jadi Ibu Haji disebut Bu Haji. Kalakuan teu jiga Bu Haji.
1: Sumuhun atuh geulis Neng Haji.
0: Meni kitu apan matuk abdi teh? Meni ngahinis,
1: lain ngahina ieu mah.
0: Meni sok sinet sampir ieu mah.
1: Ya. Nah, raraoskeun we ku ketak kalakuan nyalira. Pantes urang disebut Ibu Haji kalakuan juga kitu. Panasahan. Kanu lain kumaha mada kedaweng teu menang dibejaan. Nu matak yeuh teu kudu kokomoan teuing bula beuli di ditu teh. Da barang mah sarua wae beda merek wungkul. Topi bodas ketu bodas kobe haji geningan ketu bodas diki cadas oge ngabadak nu kitu teh tinggal beuli.
2: Kopea hideung mah kumok sumawona da buatan urang kopea hideung mah peci iming geningan kopea hideung kitu. Rupa-rupa buatan dalam negeri.
1: Jadi ketuk bodas oge kopiah bodas teu kudu meuli di Mekah. Di urang oge loba buatan urang deui. Sajadah ngaleuya di urang oge rek milih model kumaha.
2: Ceuk Paris.
0: Muhun Bu, teu kedah kabita ku buatan luar negeri atuh ceuk abdi mah. Buatan dalam negeri oge sami sarae.
2: Ceuk nyieyen cetakan budak keneh geus ngarti kaparbadinya.
0: Heuh, kaharti aya nama kaharti aya nama. Tapi da ngeus. Ah, anggap we barang istimewa ieu teh. Ibu ngahajang ngirim hidep. Tah tasbe mah asli tah meureunan jeung eta cai jam-jam. Emohon atuh pilaku sukeun ari cai jam-jam mah palsu, Bu. Moal mungkin cai jam-jam mah kitu.
2: Nyieyen nyerenge. Bunga hari kitu mah tapi ujug-ujug ras inget karancekna pok ngomong deui.
0: Ibu naon Nyai ari kanggo Kang Ian mana Bu? Masya Allah, astagfirullahaladzim Nyai. Nah poho-poho teuing ibu teh tuh Gusti Nu Maha Agung. Kararasaan teh ngan boga anak hiji atuh. Saeutik oge teu kainget ka si Ian, teu kainget ibu teh. Sareuna di kota Mekah teh ngadoa teh keur bapa, keur ibu, keur Nyai we atuh. Apan ibu teh boga anak teh dua jeung Ian. Aduh, hampura ya Allah ya Robi.
2: Ceuk ibuna teu dihideung nyarita kitu teh nyapuguh Pa Aris mani ngajenghok. Nah, bet kitu ari ibuna. Aban sidik Ian teh ning kanyah ibu, dienor ku ibu teh. Marah lamun si Ian ngalakukeun kajahatan, ibu memang menangkeun wae geningan. Duh, kumaha dienor eta si Ian anak laki ku ibu. Ku bapa dicarekan ku ibu dipamunangkeun. Dipamunangkeun we, menta naon ku ibu dibere. Atuh budakna jadi olo-olo.
0: Sumuhun bapak, sumuhun. Aduh, ya Allah, teemut memus acan kasihan. Nah, kemana hari si Ian atunya? kita di daya temung ye teh. Nah tara balik tiba reto ye teh ka imah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng.
3: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala tatar galuh hari jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
4: Dapatkan kado istimewa hari jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh. Hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
3: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
4: Jangan sampai terlewatkan kado hari jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
3: Kado 384 hari jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum, Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa, Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas.
7: Yang ini ya iyo nya madan kadeuleu.
6: Sebelumnya
7: babar pisan itu enggak
6: bisa sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
7: Ketiga
6: botol, Bu ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
7: Iya.
6: Ya, Bu ya, Ibu merasakan
7: iya.
6: Sendiri gitu kan ya.
7: Enggak
6: apanya perubahannya nyata gitu,
7: nyata.
6: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini ya.
6: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
7: iya.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: dienon eta si Ian anak laki ku ibu ku bapa dicarekan ku ibu dipamunangkeun dipamunangkeun eh menta naon ku ibu dibere atuh budakna jadi olo-olo
1: sumuhun bapa sumuhun aduh ya Allah teemut memeus-meus acan kasian. Nah ka mana ari si Ian atunya kita ditu aya temong ieu teh nah tara balik ti bareto ieu teh ka imah
0: nyiayen jeung Pak Ari sidih reret memang nya tara balik kawas bareto di luar jeung di luar we si Ian mah lajeun balik cilaka komo ayeuna mah geus asup ka panjara tapi ayeuna mah aya sabab anu sejen leuwih ti bareto Pak Aris asa heurin kureta rek carita teh. Nyiyeyen asa-asa deuih. Puguh we bubar liah teh jadi panasaran.
1: Ka mana ari si Ian bapak? Ka mana si Ian itu budak urang? Nyai ka mana adik Kang Ian? Ka mana? Lanceuk hidep.
0: Bu.
1: Kumaha kumaha?
0: Siga namah ieu mah. Heeh nasibna we kudu kitu. Atau takdir teu beunang dipungkir meureunan kadara teu beunang disinglar kulak canggeum bagja awak geus aya tutulisan ti ajalina jeungna deui geus jadi hukum alam eta mah da puguh atuh ratu tara ngahukuman pangeran tara nyiksa angin amal perbuatan anu bakal menta tanggung jawabna anu jadi hakim ka dirina.
1: Naon hartosna atuh bapak ieu teu ngartos ibu mentang naon hartosna eta teh bahasa teh
0: bubar liah kalah kerung yeuh ibu kudu sabar kudu narima ajeuna mah si Ian teh keur nyorang tungara ayeuna teh manehna kudu metik hasil ngalabuahna kudu panen tina laku lampah anu geus dilakonan ku manehanna si Ian teh
1: si Ian kumaha cilaka atau aku maha atau di mana si Ian ayeuna pak
0: si Ian teh dibui ibu
1: dibui aduh dibui si Ian dibui di mana dibuina aduh Ian
0: dibanceui ibu.

0: huleng buar liah ngahuleng bilaga meneng. Asa teu percaya kana eta beja. Sajongdongan mah ngahuleng. Eta buar liah ngahuleng bilaga meneng. Buar liah ngahuleng bilaga meneng. Asa teu percaya kana eta beja. Sajongdongan mah ibu buar liah ngahuleng bilaga meneng. Teu karasa cipanon murubut bijil ngalemereh masehana pipina kasedih beki namahan mulang ti tanah suci teh loba kana langsaan.
1: Ian, Ian anak ibu, ya Allah kasep. Tapi kakitu-kitu na kasep teu sangka sukan teh aya we nu kasep teh, ya Allah ya Robi.
0: Ibu teu kudu sedih, teu kudu sedih jeung teu kudu dipikiran. Da geus kitu jadina atuh. Untung keneh eta oge. Untung kene. Nahan sebabkan untung kumaha atuh geus bubuh budak urang teu dihukum. Dipanyara karunya teuing gedeh teuing. Nya eta. Urang sok nitah. Urang ngalarang teu. Lamun manehna ngalakukeun kejahatan dilarang ku urang. Tetep manehna kadaweng. Tak kitu dihukum. Jadi matak untung kene. Si Ia ngalaman hukuman di dunya. Susuganan lamun geus menang hukuman mah menang peringatan bisa ngurangana siksa di akhirat. Tah jelema gering diuji ku Allah sugan ngurangan karena dosa-dosa manehanna kiparat cenah. Ayeuna jelema bangor bedeg men belobeng bedang wangkelang harak dolim jahat ku dihukum. Peringatan teteh sugan cager di dunya dihukum kitu sugan cager balik pikir di dunya na maksudna teh aya keneh waktu keur tobat asal manehna nyaan sadar kana naon-naon anu geus dipilampahna kitu apa teteh. Aduh kitu eta teh jeung deui yeuh ku bapa geus kaciri ayeuna mah saprakna si Ian aya di pangberokan. Si Ian jiga-jiga rek bawalik pikir beda rinatna beda omongna ayeuna mah teu kawas bareto. Si Ian teh anggur mah doakeun ku kaikhlasan doakeun anggur. Dasarua bapa oge lain teu nyaah lain teu karunya. Sian aya di panyara teh. Ari geus kumaha kitu aturanana? Mudah-mudahan si Ian sing kuat narima cocoba. Sing teteg hatena, sing meunang hidayah ti Allah nu Maha Welas jeung Maha Asih.
1: Si Ian, Ian, anak ibu Ian. Sugan teh geus cageur maneh teh.
0: Nya sugan ayeuna mah mun dihukum di panyara mah sugan cageur kitu maksud bapa teh.
1: Buar liah inghak-inghakan nangis ayeuna kakara karasa.
0: Asa teu aya haratina pikiran buar liah teh. Mulang ti Mekah meunang gelar hajah. Ari datang ka imah anakna aya di jero panyara. Akibat tina kulampah anu salah, kurang didikan jeung warahan ti kolotna. Dipikanya ah teuing, dienod teuing ian teh. Ari anakna nu kadua

0: Kampung Cisasak di Lemur daerah Wewengkon Sumedang tea. Manehna oge rumasa init ka Bandung geus mulan malen bari can ngomong can ngabejaan ka indung bapakna nu aya di Lemur. Ras inget deui ka Rusli hiji jajaka anu sakitu banlona pedang Wangkelang. Geus tangatu si Rusli mah bakal beki bandel beki baung beki bulaung. Da puguh Rusli mah jauh tina atikan kolot. Catakan ian oge anu sakitu hantem-hanteman dielingan ku indung bapana di papatahan unggal usik sakitu kajadianana. Mana komo si Rusli anu geus jauh tina atikan kolot meureun bakal leuwih ruksak beki pedang beki Wangkelang beki jahat jeung sajabana. Kitu ceuk pamikir nanyi titi waktu harita. Dilalila bubar liah sadar. Anjeunna tumamprak kana kadar ti pangeran pok naros bari dareuda. Geus sabaraha poe dibuyina pa alatan naon pangantepi ka kitu. Nah bet kudu ngalaman ungah balewa tangan atuh pa ieu teh sian teu budak urang teh. Barabat ku Pa Aris dicaritakeun lalakona ti awal tepi ka akhir. Tegas nama ti barang init buwar liah ian mah teu aya euih-euihna. Anger bedang, anger Wangkelang, anger beleweng, anger buraung, malah leuwih ngaco jeung mabok di ayeuna mah. Dibejakeun oge kungsi ian dek merwasa, dek ngaguna sika, dek ngaruksak ngagah dabah kehormatan Nyi Titi. Dibejakeun eta oge kabeh ku Paris teh harita. Atuh punggung kadenge kitu mah buwar liah tepi ka ngakukuk ceurik sedih reuwas ka tuhung. Rumasa salah baheulana ngogo teuing ka ian. Ayeuna karasa balukarna ka kolot-kolot keneh malikna mah atuh harita teh.
1: Ya Allah. Ya Allah, Gusti Nu Maha Agung. Kening kieu kajadianana ya. Ya Allah, ya Robi. Ian, ian.
0: Nya kitu tah ibuna. Numatak geunal nyepan lampah ka tukang. Kurang kumaha bapa teh sok ngabejaan duh ka ibu oge. Tong. Mikanya ah teuing. Tong nga ngogo teuing ka budak teh. Tah. Geura robah jalan hirup ayeuna mah. Utamana dina laku lampah jeung patekadan sing nya ah katurunan. Sabab sikap nu jadi anak gumantung ka kolotna. Lamun eta budak jadi jalma jahat alatan jauh tina atika nu jadi kolot. Geus moal bisa dipungkir deui balukarna teh bakal mali ka kolotna keneh. Sabab urang salaku kolotna anu kudu tanggung jawab dunya jeung akhirat.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obati ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna.

0: gitu. Ngadangu ieu tirado ieu enten bapa nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dinten di cobian alhamdulillah awak bapa jag-jag tekana
1: biasa sok dipejet
0: pijetan. Enak nanti
2: gitu. Oh, entah teh bapak di landongan ku
0: Alpa Propolis.
2: Alpa Propolis teh uningat di mantan bapak.
0: Di radio
2: cara nganggekna kumaha bapak.
0: Bapak ya menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis.
0: Bapak mento seep sabotol.
2: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna.
0: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak tos karaosa rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
0: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teu aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
0: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
6: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
7: kedua
6: kali
7: iya,
6: ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti Pak ya.
7: Iya.
6: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: urang nyarioskeun dina poe isukna. Buar liah teu malire kana kacape teu nolih kana daratang hayang ngalayan. Ti isuk keneh geus babahanan buar liah teh hayang gera-gera bersuka ian nu aya di RP Banceuy alias Lembaga Pemasyarakatan Banceuy. Atuh beringat tiluan init sa mobil Pak Aris nyupiran nyieyen diuk sorangan dina jok tukang. Buar liah dihareup jeung Pak Aris di jalan asalila bakat ku hayang tereh tepi atuh. Akhirna jog anjog terus lapor ka sipir alias panjaga panjara. Harita keneh ian dipanggil gok tepung jeung indungna. Pupuh maninga cenghok ian teh asa dina pangimpian lantaran tepung jeung indung dina kaayaan sarupa kitu.
1: Ibu,
2: duh, ian, duh, anaking, duh,
1: ibu,
0: pokna bari cari nakdak, gabruk dirontok ku buar liah di hujanan ku Cimata. Buar liah ngerasa sedih jeung nalangsa ningal ian nu jadi begang jeung gunul, pakaian basajan disaruakeun jeung para napi sajena.
2: Ian,
1: duh. Ibu, hapunten abdi bu.
2: Ian anaking, dedeh teuing kasep. Dedeh teuing kasep. Teu nyana sugan teh moal kieu jadina. Sing sabar kasep, sing sabar. Sing sabar kasep. Sing sabar.
1: Ibu, abdi hapunten bu. Abdi rumaos lepat bu, lepat ian teh bu, sering ngalakukeun kejahatan bu, ibu
2: ian, sing sabar kasep, sing sabar kasep,
1: duh ibu rumaos abdi lepat, lepat ibu,
0: cek ian ukur bisa sakitu ngomongna. Gek Dariuk dina bangku panjang. Ari Pak Aris mah ngadeg bae ngareneng jeung Yeyen, buar liah teu elat nyusutan Cipanon. Beki dieu teh kalah beki sedih atuh. Tapi lila-lila mah usaha satekah pola supaya ulah nemongkeun tingkah sedihna ka Ian. Bisi matakna mah nalangsa kanu keur ngalaman di panjara. Nya saat Cipanona teh pok nyarita.
2: Ian, Ian,
1: ibu,
2: ibu teh asa dosa kasep, asa dosa kasep, lantaran teu bisa ngadidik hidep kana jalan anu bener tur lempeng, malah ibu rumasa menting kenteng diri pribadi, kana karesep kahayang ibu, mapohokeun kanu jadi anak, lalu merduakeun karena pendidikan nu jadi anak nomor dua nomor tilukeun sakali deui hampura anaking. Moga-moga hidup sing aya dina panang tayungan Allah.
1: Amin bu, sumuhun rumaos bu, abdi oge ngariweuhkeun wae ibu sareng apa oge ka adi akang Yeyen, hampura akang Yeyen
2: kasep. Moga-moga kejadian ia sing jadi pamuka lawang kena datangna hidayah ti Allah kasep, sing bisa ngarobah pemandegan hidup kasep.
1: Nuhun ibu, nuhun ibu, doakeun abdi ibu serta hampura abdi ibu.
0: Cek Ian,
2: dihampura pisan anaking, dihampura lahir batin ku ibu.
1: Duh, nuhun ibu, nuhun ibu.
0: Satului nama uplek ngobrol nyacapkeun rasa kasono. Sanggeus beak waktu nama besuk buar liah jeung Pak Aris amitan ian asup deui ka jero LP alias ka jero panjara. Bus bubar liah karena sedan segeruk cerik dewai bangun anu kanya nyerian. Dius mobil ngajug-jug ka imah sama parat jalan bubar liah mah teu weleh ngumbara Cimata. Ariras ku kasarahan sorangan nu teu bisa ngawarah nu jadi anak kalah mentingkeun diri pribadi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Oh, janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atawa salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atawa kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pi doa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya,
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Ya, itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Iya, suka berair.
4: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari
4: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya,
4: punya.
5: Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Peace out.

0: Aya saha Jang? Teu Rusli bari neuteup. Ibu Sumping nami mulih teu Mekah, Kang. Teu mal ieun ngomongna sopan jeung leuleuy, beda jeung nu ngeus-ngeus. Beda Ujang mah. Katempona ku Akang bangun tenang, Jang. Bagja, Jang. Bagja pisan, Jang. Bisa kahibur ku datangna kulawarga. Bangun seug Akang. Aduh, nasib teh bet kieu-kieu teuing, Jang. Ceuk Rusli kawas nu sirik ka Ian. Nu memangna beda pisan lain ibarat beurang jeung peuting. Ah, sarua bae, Kang, da bungah ge ukur sakeudeung. Nya. Memang ngam sakeudeung. Tapi mun dibandingkeun jeung nu tara pisan mah dilongok dilayan ku kulawarga. Untung keneh, Jang. Aih, Jang. Akang teu aya tanyakeuneun yeuh, mengpeng salse yeuh. Taroskeun naon, Kang? Ian heraneun. Eta di bumi Ujang teh aya istri. Aya istri pan. Saha eta teh? Oh, si Yeyen, Kang. Adi abdi eta mah nu pangleutikna dangan dua apan. Bapak abdi teh boga anak teh abdi jeung Yeyen. Lain eta, Jang. Nu hiji deui nu sok di dapur geuningan. Oh, si Titi pembantu anyar, Kang, eta teh. Dabi inah pembantu heubeul lebeng teu balik deui ka dieu ka bumina bapa. Ke. Urang mana eta teh si Titi teh, Jang? Geulis geuning pembantu teh eta mah juga lain pembantu. Aduh. Cukuplah pokona mah. Di mana eta teh? Nu ngaran Nyi Titi teh. Rusli terus nyedak-nyedak hayang centre bisi kasamaran. Oh, cenama ri asal nama Tici Sasak, cena Kang. Salemur jeung Wa Ubed eta teh si Titi teh. Malah si Yayen mah nyobat naker jeung si Titi teh. Da kungsi tepung di ditu apaan di Cisasak. Nya eta mah kabeneran we meureunan ku pangeran ditepungkeun di Bandung kitu maksudna teh. Rusli ungut-ungutan ngadenge ngaran Cisasak teh. Ras inget deui ka bapana nyaeta Mang Dasim. Nu geus rila ditinggalkeun kumanehanna teuing kumaha nasibna Mang Dasim teh. Ras deui ka Gan Ubed sasat jadi musuh satu kabuyutan Rusli. Lamun inget ka Gan Ubed Rusli jadi kekerot nahan amarah. Amek keneh ka Gan Ubed teh. Atuh Ian penasaran pok nanya.
1: Kabar gembira. Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tipta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
2: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
2: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
1: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
3: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: gentur kang tinutur gentra kang cinarita lis kang kapiwarti enggal nu kacarios ngawiyosaken kawontenan nagara Pringgandani ingkang dados Nalendra kekasihipun pranyata Kusumaning Ayu Retna Arimbi Ratu Linuhung anu pinuh ku elmu bineka stur wijaksana soksanaos barijeng istri memang parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa saciduh metu sakecap nyata Arya Purbakesa boten kantun Raden Gatotkaca anu tungkul kamari krudat nyimandaring sabda ajrih ningali pamuringkang ibu. Kunira kang ngandika alis manis melas melis leuleuy kedeh atra pertela anu pinuh ku wibawa. Ngandika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun. Raden anak ibu Raden Gatotkaca. Oke Kang Rai Purbakesa coba merenya duduk pada karo hingsun mangsing para prayi Purbakesa.
1: Kuat ka eneur dang.
2: Hatur nuhun mar. Kalayana tunyuk sumangga ngahaturkeun sumabuh ti kuhunyuk panjenengan pangersa mokrado.
0: Ditampi nuhun pujastuti rayi kuacek rayi.
2: Oloh nuhun.
1: Kuat kalimpu dadi.
2: Kalihna perkawis tina naon nu pihak kalepatan muga agung seu cukup lumur jemarah punten anu katedah.
3: Edah.
2: Bok bilih rayi kirang tata kirang titi duduga priyoga cologor sareng saja bina mor
1: maklumnya ku
2: malume anu disuhunkeun
0: saling-saling malum jeung Aceuk Purbakesa
2: nuhun
1: ayeuna ngaranan
2: ayeuna punana kapayun Mas Putra lo
0: Kadieu kapayun Gatotkaca anak ibu Raden.
2: Putra Gatotkaca nampi dateng pembagi. Layan nyuk sumangga ngahaturkeun semua bukti ku nyuk panjenengan pangeresa ibu miwah pangeresa paman Arya.
0: Pujastuti kidep ditampi ku ibu Raden.
2: Nuhun alor ditampi nuhun kumang geus bisa nyemar si alo
1: agul
2: lain agul deui aing ngawon
1: mah kitu tatek kula
2: terus boga anak geus jadi sabiwir jeding sabiwir hiji kabejakeun ka itu ka dieu teh hade di panon masyarakat boga anak teh won
1: Mone eta
2: kade kasep
1: dening anak leluhur won
2: abong kena terah ratu eta we ku sopan santun ka indung bapa ramah tamah memang da puguh geus jadi adat bangsa urang
1: aduh jelas
2: Atu kali nanti tahapun tentina naon pihak kalepatan.
0: Saling-saling maklum jeung ibu Raden.
2: Jeung mang oge urang saling maklum cu. Aya pikeresan naon ku panjenengan pangeresa ibu kersani malam.
0: Bagja kasep anak ibu memang ngah kaja purwa di katuranan ligih teh ayah kalakal anu bade didugikeun. Kahijina ibu amanat mangka deh hidup pinanggoni ngajalankeun kewajiban teh ulah dugi ka aya hal-hal anu teu dipikarep.
1: kaya wartosna nya
3: kula. Ulah dugi kaya wartosna kana ceuli ibu boga anak saraka.
0: Ulu.
3: Ulah kasih
1: kaneh. Ah, sapira ku teu
3: kan. Katukanya Purbakesa geran neuneun ka deudeuh nu nakanya ah kana jadi anak da puguh sarua anak Purbakesa.
0: Ulah. Teu aya dunya kinasihan mah. Putra aceuk atau anak kaula. Teu aya bedana da puguh tileutik teu budak teh sasat di akon-akon.
1: Apet mah
0: kaula. Apetna ka kaula nya atuh da kaula oge moal make jeung
3: naon kitu
1: mangantep
3: rupina. Moal ngantep jeung da puguh asa ka anak pribadi kaula. Cu Gatot Kaca.
0: Daun.
3: Bagja kasih ieu mah kadeudeuh mang dek ngaharewos kana ceuli aelor.
1: Jelas
3: hidup salaku budak ngora ulah nepi ka jadi pamuda jadi sampahna masyarakat.
1: Nya tuh
3: anu geus kadenge ku ceuli mang tuluykeun malahan ronjatkeun ronjatkeun boh dina elmuna. Boh dina itu nak boh dina ieu na utami na agama
1: cuk tata eta tah pangkana mata.
3: Margi ari agama teh ageman hirup manusia anu perlu dipigawe.
1: Eta.
3: Sabab manusia lamun tanpa agama tuh tempo syator.
1: Kuwata kula.
3: Nya, daun. Eta teh sasat teu beragama. Dabongan urang mah manusia anu diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan.
1: Allah. Iya ya.
3: Dangukeun dangukeun Raden.
0: Daung.
3: Cing saregep alo. Ulah nepi ka hidep tungtungna goreng boh dina panon masyarakat.
1: Oh.
3: Boh dina biwir masyarakat.
1: Biwiran dewan.
0: Nya. Daung.
1: Ban bibir.
0: Ampun Putra Gatot Kaca. Ai kedah ngajalankeun hal-hal anu dipikarep. Sami sareng ngarubuhkeun harkat sareng derajat wibawa sareng komara nagara. Oge pangersa ibu.
3: Nuhun Raden nuhun pisan cu. Atuh sok sanaos ti ibu oge moal kapalang hideup.
1: Sumuhun.
3: Ulah mung ukur ti tuang rama paman ungkul ulah mung ti ibu ungkul
1: sasirese beunyeureun kinya ah
3: geraprak sepuh-sepuh gera sumpingan taroskeun pangalamanana taroskeun elmuna
1: wanita teh nya datangan
3: nya pibekeleun pibekeleun kirup di alam dunya.
1: Oh
3: kahijina kitu ari kaduana memang hidup ti leuleutik tuk dugi kaki wari anu dianti-anti ku ibu teh aya lian lintang ti ibu teh sieun buntu laku turunan
1: cilaka bekas nyalahan teh nya kulan
3: sieun ibu teh teu boga turunan anu mawi dina resan dia dek ngajurung restu kanu jadi anak geraprak atuh cu ibu teh kayang boga minantu ka urang mana ka saha. Gera pilarian kasep pijodoan hidup ibu teh koyong gera ngais incu
1: beres
3: ayah nikmat ayah genang.

0: Allá. Nana ona teteh perubah kesa. Eta lagu Isabella. Bakat ku bunga kaula teh. Wih, da leres pisan, bro. Leres pisan jadi anak teh. Hayang kaula teh pidato nganterkeun panganten lalaki.
1: Aduh. Nyerenkeun.
0: Hayang bisa nyerenkeun. Iya, dek nurutan Pak Aci.
2: Make mah.
0: Aduh, bagja nu taya papadana lo. Aduh. Memang ayeuna hidup budak ngora barijeng parantos dua jabatan. Ti sipil jadi kepala daerah ais pangampih di Melajang Tengah.
2: Tuh.
0: Dong. Ti militer jadi kepala angkatan perang negara.
2: Wey.
0: Sabulan teh pan dua kali narima gaji teh teh dina tanggal 5 aja.
2: Dua amplop teh
0: kan. Dua amplop.
2: Beres.
0: Can bonus. Tidian rekor.
2: Aya rupina aya aya.
0: Oh,
3: eta mah pasti won.
0: Tuh. Numawi dina resan dieu. Di mana kulem teu cukup nyalira. Di mana galingging barnas tiris, moal aya nu mencetan. Dauh. Tuh, anu mah widina resan dieu mang ngarepkeun pisan hidep garwaan. Ceung ka urang mana kasaha da hidep teh parantos satengah tuwuh, parantos cekap pisan.
3: Kira ku teh isian atuhun.
0: Pangna emang nepi ka ngebleduk bitu.
2: Tuh.
0: Ieu kasangeman ieu cita-cita teh kulantaran ngantosan alo teu acan wae bujeng hingga katinggal kumang wartos oge teu acan ka kuping kumang alo beger.
2: Nah, ieu.
0: Cik atuh lo geura jait eta tuang ibu kapalaina anu ditunggu-tunggu ti mangkukna malahan ti taun itu keneh. Ayeuna panginten parantos teu kiat nandangan anaknya kapaksa we dibeledageun eta maksad teh.
2: Saban warsi nganti-nganti.
0: Saban warsi nganti-nganti hidep garwaan ka urang mana geuleuh mang anu nyawerna mah.
2: Alah
4: aduh. Asu bisa we nyawon.
0: Wah, marukeunna.
2: Urang turun bangkayan ke nyagerakeun mah.
0: Kata-katana mah geus boga mang teh.
2: Kumaha kata-katana?
0: Keur nyawer teh.
2: Kumaha?
0: Heh?
2: Kumaha kata-katana?
0: Kata-katanya
2: sumuhun.
0: Baso bulat seperti bola bintang.
3: Nyawer kitu
2: nya. Mana kitu?
0: Dur teteh duit kencing jeung geloman diawurkeun ka laut. Diboro ku budak ka gunung. Ieukeun antep teh.
5: Kiraka atuh hideup ibu teh koyong gera terang ka urang mana kasaka koyong gera tuker cincin ibu teh cu koyong gera jajab
0: cik

0: ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikan. Aduh.
1: Oh, ampun ibu.
0: Coba. Nah, gening kalah nyaluh karena lakunan ibu kunaun, kunaun Raden.
1: Nah, lo ampun pemer.
2: Dititah kawin ngadon ampun marukana dikawin teh disuntik urangna.
3: Sidek nyuntik
2: aya kadua ator. Aya kadua ator.
4: Batur mah oh. Batur mah menta ka kolot teh.
0: Batur mah can boga gawe oge geus seseret ka indung bapa teh hayang kiwin. Leutik keneh oge geus sesebret. Ieu mah ngahaja ditawaran marukana moal ngeunah urang.
3: Kenapa leutik kana milaca?
0: Ih, teu nyahun kawin tuh tingali oplet terpan geus renei turunanana.
3: Gara-gara kawin teh bukana.
0: Gara-gara kawin sakeudeung deui ge teh boga incu.
3: Tuh. Heeh. Kurang beureun sabit ge tuh gara-gara kawin tuh.
0: Tuh ulah yaur. Cuk,
1: tutun. Ampun ibu, ampun ibu.
0: Kasep Gatot Gaca, kunaon?
5: Kunaon, kunaon Raden?
1: Ampun ibu. Saribu ulah janten penuh salaksa pun dados duka muga ulah jadi ngating penggali ibu miwah Kangjeng Rama paman. Paralun. Dugi kadanget ieu putra Gatot Kaca teu acan aya karep bojoan. Teu acan aya karep bojoan margi dina diri Gatot Kaca. Dina awak putra dugi kadanget ayeuna teu acan diancikan birahi ka istri kumaha aya rasana bogoh ka istri.

0: Gatut Kaca barang ningali ibuna anu jiga kaget tur pamana.
1: Neh,
2: olohok bengong unira kangandika.
0: Kunaon ibu?
2: Coba purba kesa.

0: Guna sangkan ngejublek.
1: Aya pagawean tigana ye.
0: Oh, aya teh makan di mana ye?
2: Sapiraku atuh.
0: Aya sapiraku hiji lalaki.
1: Leuir-leuir teuing.
0: Leuir-leuir teuing geus satengah tuwuh make jeung can aya harepan garwaan sagala asa henteu umungkin.
1: Betul.
0: Asa henteu amungkin.
1: Teu umun.
0: Oh.
2: Biasana mah 15 taun teh belakang sinten urang.
0: Ih, marukan. Loh, sugana tuh kayaknya bibita purbakesa kumaha carana
2: bibita ulahnya
3: oh, ulah naroskin putra kedah garwaan dina dangat ayina teacan ayah harapan
0: ampun teing gusti kagungan abdi-abdi sadaya kuduku maka nah kidap teh ayah cita-cita saja bati eta
3: dauh
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
6: Bu Enas.
5: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu ringgi di palihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
5: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
6: Lami itu 11 tahun.
5: Saat nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat kemana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
5: Teh robihna
6: ya. Teh perobihan.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
6: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
5: Ibu Nas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
6: Nembe hiji.
5: Nembe hiji alhamdulillah.
6: Kadua sareng bade ayeuna.
5: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasiatna Bu nya.
6: Mohon.
5: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
6: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
5: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasiatna sareng abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sasiatna supaya si ladong hasiatna tamih maksimal gunasnya.
6: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
5: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
6: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
5: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
6: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
5: Ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: Enpen,
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah. Dua kali ini
9: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
10: iya,
9: burang
10: iya.
9: Ya. Suka berair gitu
10: iya,
9: ya.
10: Suka berair
9: iya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak,
9: ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah.
9: 20 hari ya.

0: 20 hari ya, 17 hari
1: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
0: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya?
0: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya, Pak, ya?
0: 2 tetes, iya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain?
0: Ya.
1: Punya.
0: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
0: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
1: Tes Mahaini.
0: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
0: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Kumaha purba kesa geuning kitu nu jadi anak teh
6: rupina mah teu acan emong teu acan we rupina
5: make jeung teu acan sagala kapan sidiki setengah tuh
6: sumun eta oge ampun ibu ampun dugi ka deungeut ayeuna putra ulah ditaros kedah garwan kedah bojoan ibu.
5: Kumaha tuh boa-boa ieu moal aya nepi ka kolot eta rasa biraki anu ngancik dina ati. Silaka purba kesa.
7: Datang ka waktos.
8: Hariwang sepuh mah nya.
7: Datang mangsurang.
5: Hariwang, kariwang purba kesa bisi ieu teh akibatna kajadian baheula yeun jadi anak digodog di kawah Sandra di muka. Wah, ya dewa teh aya nu kaliwat nyatana dina dirina eueuh rasa cinta.
6: Piraku. Geuning aya rasanya ah maka ibu Rama aya. Boh ka sasama ngan eta we hiji.
5: Wah, eta kaliwat dewa pohon.
6: Duh, kapa mikitu mah?
8: Kade nyata duh.
6: Atu darayi ge moal cicingeun upami nampi pancen mati kareusa aceuk. Kedah mios ka sawarga. Pikeun naroskeun ieu kedah kumaha pun anak. Nyatana Gatot Kaca supaya diancikkan ku Birahi. Paman. Ulah ngarepotkeun mios paman dugi rupina teu acan dugi kana waktosna.
5: Palang siang purba kesa.
6: Urang ngadoa we, urang ngadoa
8: mah. Kitu we eta mah.
6: Urang sami-sami menekung ka kresna dat Gusti nu kagungan sangkan punana. Nyatana buru-buru geragarwan. Melihanan putra Gatot Kaca teh nampi pancen ti pangresa Paman Arjuna.
5: Nampi pancen kumaha raden?
6: Putra teh kedah milarian Abimanyu. Margi Abimanyu pun adi parantos lunta ti Amarta.
5: Maksadna?
6: Ari maksadna mah ngiring Saemara.
5: Saemara naon?
6: Wireh pun adi ti Abimanyu bade garwaan ka putrana Uwabatara ka Aceuk Sonari.
7: Iya dede ya.
5: Kasaha?
6: Ka Aceuk Sonari putrana Uwabatara Kresna ti Jenglamanik. Nanging jelaran anu ngalamar amprok sareng urang Kurawa. Nyadi ayakin Saemara sing saha anu tiasa nyanak pangapit panganten istri Kemar eta anu bakal cios nikah ka Aceuk Sonari. Kitu Saemara na anu disaurkeun ku Batara Kresna ti jigal manik.
5: Tugeningan tobat-tobatna asa nganya nyeri teuing purba kesa.
6: Nyaon mo.
5: Ari Abimanyu kapan sidik Abimanyu teh nyaho dilahirkeunana Gatot Kaca ge apaleun. Ayeuna dek pindah tina alam lalagasananana ari anak kaula Gatot Kaca can keneh bae.
7: Asa pilih kasih nya teh.
5: Lamun eta teh mah mun saindung sabapa mah sasatna jadi anak teh diriunghal ku budak satepa ku Abimanyu.
6: Bu sawios ieu.
7: Teuingan pisan mah
5: deui. Teuingan pisan.
6: Uga rupina mah aya cita-cita keneh we dina atina teh teh panginten mo.
7: Unek-unek.
5: Jadi Raden Abimanyu teh ayeuna teu aya di nagara.
6: Teu aya di nagara. Nyaeta bade milarian istri kembar. Kange pangapit panganten dina waktosna saserahan teh bari dicanak.
5: Kitu Raden.
6: Duh. Nanging sasasi dugi ka ayeuna teh teu acan mulang ka nagara Abimanyu.
5: Deudeuh teuing atuh cu. Nyatu dina danget ieu geura pilarian Raden Abimanyu kalayan mudah-mudahan ku jalan ieu hidep oge sami cing enga.
6: Atos bu.
7: Nyarios-nyarios
6: eta. Tekeng sasauran perkawis kitu.
1: Tekeng nyarios na pajarkeun teh.
7: Aya kitu.
6: Nya atuh ari hidep nampi pansen ti amarta kedah milarian Raden Abimanyu mah geura jalan keneh cu. Geura pilarian Raden Abimanyu maklum bilih aya hal-hal nu teu pikarep. Maklum murang kalih keneh Raden Abimanyu anu meuwi. Geuneh atuh soal cinta mah urang katukang keneh. Eta ari resepna bobogohan teh karasa kumang baheula siri suratan. Marukana dina surat teh marukana teh diula leuli basa teh. Direka-reka. Nya. Kahatur nu geulis ka asih ati. Nya. Nu endah kaheman sukma. Reueus geugeut mun padeukeut sungkan rasa mun paangang eta surat oh kecap dina surat mangka kebogoh mang beuheula
7: nostalgia gila
6: disusun kecap cinta hamulaas sagigireun rasa ikhlas kanyaah moal koredas najan lawas tetep ulas
7: aduh
6: tetep seukeut ngan teu teuneung
7: najan bari riut
6: nya sanajan bari riut kiceup meumeut ngan teu ludeung najan kudu korban jiwa engkang pasrah keur salira kitu unggeling surat
7: datang ingkang rai
6: sun cup untuk rai
9: nya dari jauh sayang
6: cup dari jauh sayang
9: nya
6: sakali nyuratan teteh tilu truk dianterkeun ge kana kapal udara palebah suhunan kabogoh burusut teteh diragragkeun eta we da maca surat ti kabogoh teh kabogoh urang
7: nya kumaha macana
6: sarua jeung mitohana mantuan maca nepi ka ngajelelepeng pan maca surat ti kabogoh teh teu eling kabeh
7: lamun nu katigang surat tadi kitu
6: Tah kitu lo parantos paman rupina kitu we putra oge ibu paralun dina danget ieu putra maksa nyaosan pancen kang jelema paman milarian Abimanyu anu nuju milarian isti kemar pikeun pangapit panganten
5: nya atuh teu nanaon kasep geura pilarian tuang rayi Abimanyu bilih kumaha ona malum ka panawa teh seueur nu mikangewa pilih-pilih ieu kajadian teh dijieun kasempetan ku juriga nu nyiliwuri ku setan sumaramah ku kelongan nu bakal newo-newo
7: mulah kajahatan lawan tingna
5: kitu Raden
6: dawuh ibu atuh tepi nodama paman kasep putra Gatut Kaca maksud konur ti payuneun pangresa paman oge pangresa ibu
5: bra atuh kasep Gera lumampah jung atuh gera lumaku jigra init mangkade cing ati-ati waspada permana tinggal.

ngantri si Alo ah. Nepikainya makalun alun hayangnya ho tinggal landasna maklum pan si Alo masuk ngabah jomantara.

0: saku gena ningal leuweung anu sakieu remetna manuk-manuk cinggal leber manuk gede manuk leutik asa kagagas ujang
1: antos palepat hawa raosna hawanya ceptis seger
0: nya kitu teh
1: mohon
0: geuningan teu

0: kan wa haturan kulan.
1: Ih, syukur jar.
0: Aduh, geuning aya wa make jeung di leuweung nuju naon wa teh teh. Di leuweung nuju milarian naon?
1: Iye ta wa teh nya tos ngaprakam ngunaon ngapruk kampung ti nya ti laneuh cuk.
0: Telebak kana teh wa. Heeh. Milarian naon wa geuning kaos? Milarian naon kaos aya di palarian?
1: Milarian istri kemar ucu.
0: Sareng saha wa teh geuning eta?
1: Sareng juragan Abimanyu calon panganten.
0: Gitu gitu gitu.
1: Akang si lain geus siasa jingga jeung si Dawala.
0: Aya si Akang ngiring deui.
1: Heh, tara tinggaleun si eta mah cuk.
0: Moh sae tara tebih ti uwa.
2: Apet eta mah won.
1: Apet.
0: Aduh.
1: Anu aya patula patalina sareng pamunut Gusti Batara Kresna teh jeung Alamanik wireh palay dicanakeun.
0: Naon wae?
1: Dina waktosna seserahan teh kedah nyanak istri kemar kangge pangapit panganten dina waktosna.
0: Kitu-kitu-kitu. Rasna kumaha wae.
1: Kitu jang.
0: Laras-laras-laras. Eta jeung matah.
1: Atuh. Dugi kadanget ayeuna teh teu acan keneh menakan istri kemar teh subu.
0: Eta hawatos.
1: Da upami aya pameget kemar mah da tos we juragana kula sadewa ge cekap.
0: Gampil nya wae.
1: Ieu mah istri kemar.
0: Awata.
1: Jiga nama ai lalaki mah loba atuh uwa sakemar jeung pabroto.
0: Sami atuh patuanganana wae.
1: Sarua bangir patuanganana jeung Ni Cangkir atuh sarua beuteung.
0: Sami
1: kemar keneh.
2: Pamaget mah seueur.
1: Jeung tukang gambang atuh sarua pada ngagotong marus.
0: Pada tanding sareng tukang rincik teh wae.
3: Heuh. Kemarna kana mau katua.
1: Heeh, jang. Ucu
0: kulat
1: ku kituna ujang
0: kumaha nun
1: ulah dibarengan ku rajeng subahawe kitu kakang silenjang
0: kasadaran we ango
1: urang ngarojong kana pamaksadan lulungan urang ya cu
0: kantenan we kedah didukung wae
1: sababnya kitu dina enggo ningeuyeuk dayeuh ngolah nagara teu cukup ku lalaki unggul
0: kantenan
1: tapi kudu aya bantosan ti istri ti kaum ibu.
0: Komo ena aya samung rasa kitu wae mah komo
1: aya samung rasa komo kitu nya
0: temu bicara wae bebas ena
1: mohon ta kitu wayahna we kicu ka Akang Slenjang
0: mohon
1: ya Akang iap ka dieu kicu ka Akang Sleng
0: aya Akang
1: euy
0: eta engal di sahur eta ku bapa di sahur engal
1: ieu keur neangan bulu manuk euy
0: keur naon bulu manuk
1: gegere ceuli
0: ah teu bulu manuk abah cenah neangan bulu manuk mah
1: ieu ceulina keur hareng engeuh.
0: Eh, areng mah lain teu ceuli atuh. Ah,
1: gila tuh. Eh, keur emplu ceulina dieu.
0: Atuh ubaran ku mah meni. Mah ubar.
1: Can kolot pluna masih kena herang.
0: Eh.
1: Aduh, embun cengeng euy.
0: Akeun. Eta si Eukeung kuat ka aduh.
1: Ei, pokona mah deke.
0: Naon?
1: Euy sugane kitu teh manggih jodoh apruk-aprukan ieu teh.
0: Ah naon jodoh di leuweung Kang kira-kira na?
1: Eh nah, pokona mah asa awewe dek monyet dek sapi ge.
2: Lauk-laukna nya.
1: Teu jauh laukna.
0: Sarua make batagor eta ge Kang.
1: Sarua pada make apem. Aduh, buduh. Aduh.
0: Untung Akang
1: bekas. Juragan Abimanyu teh bade gareuweun.
0: Garawaan Kang.
2: Garawaan.
1: Bade garweun ke putrana Gusti Barakata Kresna.
0: Aduh.
1: Ti jeung Alamanik.
0: Siraha Kang.
1: Jadi ka Dewi Citizen System. Nate
0: sonari
1: ke putrana Gusti Barakata Kresna teh putra Citizen System.
0: Sonesta eneh sonari.
1: Citizen dari
0: eta sonari.
1: Sibeup.
0: Sibeup. Balek Kang ah.
1: Juragan Barakata Kresna teh bisa cenah ieu juragan Raden Abimanyun.
0: Tong di barakatakeun atuh Kang naon?
1: Di rapalan.
0: Nya.
1: Tapi kedah nyanak istri kemeur.
0: Aya aya pamunutna gitu Kang.
1: Aya pamunutna bisa engke ditikahkeun atawa napi engke juragan Abimanyu tangtos kabale nyongcot.
0: Nyongcung.
1: Upami tiasa nyanak istri kemir.
0: Kemar, etang-etang Mas Jono ya macan Mas kawin urang Kang.
1: Naon? Etang-etang Mas Jono aya Mas kawin. Padahal dewek oge mun dieunteungan mah da sarupa pisan.
0: Jeung saha teh?
1: Jeung sidawala grepek. Ngan beda monyong jeung pegek.
0: Nah, eta mah riraka pantos.
1: Heeh, atuh cenah dewek. Atuh nyangan awewe eueuh teuing. Dewek we operasi. Cenah jadi awewe. Ah, da yeuna mah panjaman teknologi yang canggih, Lin.
0: Iya, loba. Muli we ati mudik sakilo mah kami.
1: Heeh.
2: Obat teh romapi.
1: Atawa genti ku kewuk. Ini ampun aing euy. Aduh, geun. Weh. Lain ieu di leuweungnya.
0: Di leuweung Kang eta ulah garubah ka de.
1: Heeh.
0: Gonggong.
1: Ah, ya kitu teh euy.
0: Tulutung-lutung Kang lutung tu ka ditu.
1: Hah. Aduh, ampun deung cinggala lacang surili deul itu.
0: Mana surili Kang?
1: Itu surili keur nyinden. Aduh. Ampun surili wae waeng.
0: Eta nu guntayangan dina agamang satu naon Kang?
1: Eta
0: anu guntayangan agamang guntayangan
1: badak.
0: Ada eta anu dina bonang keur naek-naek lantah.
1: Eta nya surili.
0: Ayo ngajentu na goong naon?
1: Nu ngajentu jina goong.
0: Satu naon tah?
1: Satu lomong.
0: Atawa si Karmit.
1: Aduh, ampun buat ilaha ilallah.
0: Tawante warode nya Kang.
1: Ah, wilujeng kasadayana ieu kaum dangu.
0: Nya nu tebihna caketna
1: Kang. Anu tebihna nu caketna Mang Cepot yeuh nepangan ka wargi-wargi. Ka urang di kulon, di wetan, di kidul, di kaler.
0: Kang ah.
1: Kasadayana wae
0: ka urang Banjar Kang dipungan
1: ah. Ka urang Banjar toko Enga Jaya.
0: Oh, da teh Sinta.
1: Teh Sinta.
0: Ka Enga Jaya Kang.
1: Atuh. Ka Juragan Syarif.
0: Nah. Di mana ta Kang?
1: Juragan Darjo.
0: Ta eta.
1: Ah, sadayana wae SES nu titebihna nu ticaketna nya. Alhamdulillah. Dina deungeut ieu urang tiasa riung mung pulung deui sadudulur bongkok ngaronyok sabronoyot.
0: Alah ngalayah jeung baraya nya
1: Kang. Ngalayah jeung baraya di radiona masing-masing.
0: Iya. Di pasar wae aya
1: Kang. Anu dikaluarkeun ku Dian Rekor ti jar kaca.
0: Dian tetep Dian nya Kang.
1: Heeh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sareng bapak saha, Pak?
6: Bapak Dadang.
5: Bapak.
6: Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
5: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
5: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
6: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
5: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
6: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar kitunya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
5: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon Pak?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu wae dirasakeun ku Bapak?
6: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raoseun kana lambung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus ngalandongan lam tapi geuning alhamdulillah kana kehampangan lancar.
5: Bapak teh ini sudah seberapa tahun Pak?
6: Abi 50-an Pak.
5: Bapak ayeuna atau seep sabaraha botol?
6: Atau sedua bade 3 ayeuna teh.
5: Pak Dadang eta konsumsina kumaha Pak sadinten?
6: 3 kali sadinten teh enjing-enjing tiang wangi genep teteh.
5: Pak Dadang uningan ti manten Pak jamu tetes Alpha Propolis?
6: Hai kawitna mah abi ge kirang percantunya Pak mung rerencangan. Hai ngupingkeun tina radio sering tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
5: Alhamdulillah.
6: Ya itulah tebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah Pak.
5: Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa terinspirasi, mangga Pak.
6: Ya, tukang sanesna, kanung panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
5: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana, doa hatinya Pak, mudah-mudahan saat
6: amin, amin, mohon.
5: Polis Bapak jantan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten, nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan?
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan, Kabupaten?
10: Brebes.
9: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma Aini ya Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan kabur
10: ya.
9: Pandangan kabur gitu.
10: Iya.
9: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
10: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
10: Amin.
9: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
10: Ya buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
9: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Alhamdulillah, Won.
14: Kulan.
13: Nepi ka juragan Abimanyu, dewek ngasuh tibu buyut panawa tu nepi ka dieu teh euy.
14: Teu sangka Akang Panjang Yuswa nya. Awet anom.
13: Hayu soal awet ora mah asa ulah dirungrung ku kabingung digalaksa ku kasusah diiplik diiclik-iclik ku kasedih.
14: Aduh, resepna teh eta Kang.
13: Resepna tilu kitu.
14: Palingan saperti ming bagito kitu nya Kang
13: tah. Bagito grup.
14: Nuhun. Aya kaosna teh ti ming bagito.
13: Nuhun jang ming bagito kitu ah kaosna katampi.
14: Beda
13: juragan Nabi Manyu euy palay eta teh geuning
14: naonana teh
13: palay direneng-reneng teh kiwin
14: nikah itu ada Akang acan
13: dewek mah ti mimiti ngadeg dunya tu kepika kiwari
14: rumah deui
13: ya
14: Kang
13: teh Cuy, kayaknya ngejubleg terus.
14: Padahal, atuh kayaknya tuh kabah minta gitu, ini gitu.
13: Kudu kabah minta, udah naik ngaji bulu.
14: Atuh wakak Pak Ayub.
13: Ayub, Cisuti.
14: Ya, udah Pak Ano sedang ngelah di akang ini.
13: Ayolah, coba ting. Woi,
14: pulang.
13: Dina sagigireun ti dewek jajab dunungan juragan Abimanyu.
14: Ari kitu akang bade kumaha heula ayeuna.
13: Dewek teh ayeuna teh.
14: Naon seuri wae?
13: Hiburan mah pan perlu deuk teuing.
14: Ulah tuna hiburan mah Kang.
13: Heeh, nu mantak dewek awet ngora teh meunang hiburan.
14: Waduh, beres.
13: Cing euy ngan monyet teh eueuh. Ganti wae koplet tereng gitu. Aduh, ayeuna mah urang ganti ku doger orang utan.
14: Tah sok.
13: Aya Prabotro.
14: Aya. Naon we? Kang.
13: Ayo, ampun jeung.
14: Kaul mah saya aya sa aya-aya we geunya sok.
13: Ayo, jang Iin eueuh euy.
14: Eta teh sangka tah.
13: Heeh, duh. Yo, Sinen euy. Nyai Sumiati teh aja.
14: Saha
13: teh? Oh. Nyai Sumiati Alisa Bek.
14: Aman.
15: Si pulen nya
14: kan. Jadi deui si Kukut
13: mah tah. Heeh, jadi deui si Kukut. Hah, pikeun ngalengkepan koleksi para saderek.
14: Naon teh?
13: Parantos tersebar di tiap-tiap toko kaset.
14: Aduh.
13: Nyaeta ti perusahaan Dian Recording.
14: Dian
13: Recording.
14: Aduh. Gilanya kan.
13: Rupi-rupi kaset kareh hiburan para saderek di bumi.
14: Popna aya.
13: Popna aya.
14: Wayang golekna.
13: Wayang golekna.
14: Hiburut.
13: Tarling.
15: Tarling.
13: Dangdut.
14: Aduh.
13: Bade tarling.
14: Bade tarjo.
13: Nanging upami tarling mah kedah ceulina anu sae. Margi supados raos ngadengekeunana. Nanging upami tardi mah kudu nyanana kapas. Kangge nyusu cieuh. Aduh, ampun.
14: Masain ka orang tua we si Akang mah. Nah, pamolah teh.
13: Nyi. Nyai Sumiati.
14: Tah.
13: Tah. Alhamdulillah. Aduh, bodia ieu.
14: Payu manehna ta payu tegang.
13: Oh, sanajan salila urang cicing dina kreasi nu anyar, tapi ulah poho karena tradisi.
14: Cing, tetekon kadang-kadang tetekon.
15: Naon
14: Kang? Naon?
13: Kayak gue payung gaplek euy.
15: Ngapa
13: cenah? Nyi. Ya, kayak payung gaplek nyi.
15: Heeh.
13: Mager. Oh, isuk kayaknya nyi lah ngarahmatkeun ye. Iya. Kakak sepuhan.
14: Nya kaya sok
13: kakak. Anu parantos tilar tidunya almarhum Abah Adom.
14: Kang. Kantun waasna.
13: Kantun waasna peuyeum gaplek geus jalakeun ieu.
15: Pak Acep nya ka Pasarif.
13: Pak Acep, Pak Syarif. Wah, sadayana wae euy.
14: Kumeh Kang.
13: Heeh. Dari aku.

0: dilaksanakan lah.
1: Alhamdulillah.
2: Aduh,
1: kreatif sererea ieu.
2: Nuhun.
1: Oh, syukur sebab negara oge ngabutuhkeun manusia-manusia anu potensial.
2: Iya, jelas.
1: Nuhun. Sebab naon?
2: Kumaha?
1: Kajataan negara dina jaman kiwari negara geus robah wanda. Lemah cai ganti warni, lemur singkur mutuh subur, dayeuh meuweuh ku kadeudeuh. Jalan kaditu kadieu dihotni. Dek naon deui jeung mah?
2: Jalan layang aya nya.
1: Jalan layang jeung sajabana teu ku kituna urang teu kurang-kurang ngahaturkeun nuhun ka aparatur nagara di urang. Dimimiti pupucuk pamimpin handapna RK jeung RT anu geus singkir nya eta ngawangun nagara.
2: Ya.
1: Anu dugi kadanget ayeuna keur dikeureuyeuh keneh.
2: Nya.
1: Karawas kageunaan nuju kana tinggalan das teh.
2: Eta Kang. Alah.
1: Cik upama urang inget kana lalampahan anu geus kaliwat.
2: Sumuhun.
1: Anu geus kaliwat nagara urang.
2: Kumata.
1: Puluhan taun.
2: Sumuhun.
1: Anu lain saeutik. Para prajurit nu mati teu kurang wala dia malantam-tama anu korban.
2: Sumuhun.
1: Ancurna di medan tempur fatulayah mayit-mayit
2: medan perang ya kan.
1: Hampir nagara tinggal ngaranna.
2: Allah, Allah.
1: Lemah cai leungit eusi. Lemur dirungrum ku batur.
2: Laras, laras.
1: Dayeuh diheuyeuk manganeuh.
2: Mohon.
1: Rakyat sangsara tigerat deungeun-deungeun anu weureuseubeuh.
2: Kang.
1: Ayeuna kantun waasna parentulna tutungul.
2: Iya Kang.
1: Sasat anu tugur di luhur kubur. Paragpagna tetenger anu hempak di Taman Pahlawan.
2: Laras.
1: Lain tungul geusan pamunjungan, lain tetenger geusan pamujaan.
2: Sumuh.
1: Tapi tungul tugu pangemut, tetenger geusan pangeling-eling. Yen didinya gunukna ruruntuk nukung sitarung ngalawan musuh nupamuk.
2: Allah.
1: Pasolengkrah tulang-tulang para pejuang anu kungsi perang ngalawan jal masyarakat.
2: Beres.
1: Ayeuna urang kari ngeunahna
2: mati.
1: Kari nikmatna mieling kana eta jasa-jasa karuhun urang anu parantos ngantun. Tuh nepi ka kitu cah pajuang urang ayeuna mah piraanan ngeusi kamardikaan.
2: Eta Kang mulenya kan.
1: Nya.
2: Nuhun.
1: Ulah nepi ka hirup urang jadi mabok-mabokan.
2: Nah, dipake modal kajahatan.
1: Dipake modal kajahatan jeung sajabana hirup di alam dunya ieu amit-amit. Hayu anguran ieu lemah cai urang mumule ku urang sarerea.
2: Mangga.
1: Cara jeung katang tuanana mieling ka karuhun teh. Eta mumule titik warisna.
2: Oh, leres.
1: Eusian ku urang.
2: Mangpaatkeun ka. Hayu kada kitu. Tapi satu marima
1: kitu. Tandana tumar. Dawayo. Naon? Di mana siling?
2: Kengalanaun teh kalanaun teh.
1: Kalanaun kagok ieu aya campedak ieu sugane geus asak. Nu batur, belegu nu batur. Oh,
2: geus barang batur.
1: Heh. Ka dieu siling jang?
2: Tah, Kang Engal kan.
1: Bapa, ka dieu siling. Itu dunungan ngalamun wae dieu jang. Dan
2: Kang,
1: keur neangan budak awewe kemar ieu teh euy.
2: Kang teh teh.
1: Heeh.
2: Sora teh kitu Kang kuat teh.
1: Heh, keur pangapit panganten. Sugane hidungan dewek teh anu bakal bisa neruskeun tapak lacak kolot-kolot urang ayeuna.
2: Harus.
1: Sebab naon katinggal ayeuna papayung dewek geus hampir karolot.
2: Mohon.
1: Katinggal boh dina TV, boh dina berita. Rambutna parantos kagentos ku bodas dina hideung.
2: Harus robih
1: sadayana. Parantos robih. Ku kituna ngahaturkeun kana jasa-jasana. Ayeuna sasat petetanana anu keur ku akang dituturkeun. Mudah-mudahan cinglangkung ti sepuh anu parantos ayeuna kurang karasa butbeutna jalan jeung ngararenahna sasat hotmik.
2: Mohon Kang.
1: Hooh, mun dibandingkeun jeung tumpak udara masarua deuleu. Lemesna jalan.
2: Eta meunang licin Kang kutu jalan
1: teh. Meunang licin heuh. Nepi ka dunungan dewek ais pangampih nagara mah boga gelar.
2: Saha Kang gelar
1: teh? Bapak pembangunan. Bapak pelopor pembangunan.
2: Eta Kang.
1: Macam ayeuna heueuh ngabangun teh lain ngangguru ngabangun nagara wungkul. Tenang we. Urang oge diri urang oge kudu diwangun.
2: Tedah Kang teh.
1: Uyuh.
2: Bebas ana mah Kang kalau
1: teh. Riksa para ahli-ahli nu aya dina diri.
2: Ya tenang
1: gitu. Tuh, nya.
2: Leres Kang.
1: Heh. Sapratane pun nyatana. Parang nuju sempak kapi goyong di satengah ing alas pinggan di ngasalan. Ayah anu kocak dengek dua wanoja anu keur diudag-udag. Kaya sanes teh pergiwa sarang pergiwati. Putrana panengah Panawa Arjuna anu ti Dewi Manuhara.

0: tilawatos ieu diudag-udag ku para kurawa nu disesepuhkan kursi kumbayan. Malihanan rencangna anu jajap ti padepokan anu kakasih Manguyu mah parantos dipaehan ku para kurawa. Sasat bade ngarebut ieu dua isti kemar anu kakasih pergiwa-pergiwati. Manguyu dugi kalapurna ngemasing pati tumakaning perlaya mertahankeun ieu dua wanoja. Sareng sena Manguyu dipaehan ieu pergiwa-pergiwati diudag-udag di leuweung. Lir, udag-udag Bagong kaayanana Surakambal. Tulungan rayi pergiwati buru-buru atuh lumpatna buru-buru nah meni gejer ka bina-bina.
1: Nah, cuy, nomor Bagong gitu. Ayeuna ngepung Bagong meureun.
0: Tulungan.
1: Sora naon eta cepot? Dawala. Duka atuh. Asa geumpeur dibarengan ku angin kieu mah ngagelebug.
0: Tulungan. Tah.
1: Sora naon teh dawala euy? Teuing buah kuntil anak.
2: Oke.
1: Isabella meureun. Oh. Isabella teh ya gini, Isabella teh awewe li.
2: Nu kumaha Isabella teh?
1: Aya laguna.
2: Cing-cing apa kang Isabella?

0: Eh gitu bisa terusnya da. Bisa gitu, bisa gitu we.
1: Sautan-sautan bisa. Terus. Terus Kang.
0: Cicing teng diganggu aja.
1: Opek-pek. Yeah.

0: tulungan. Nah, nepi ka bina-bina ting leumpang teh atuh pergi wati buru-buru.
1: Eku siling kadenge.
2: Moal kumaha?
0: Ha kadenge ku kuring oge.
1: Kumaha cenah?
0: Tulung tungteng.
1: Bua-bua dulu.
0: Saprak taneh pun.
3: Ide pergiwa-pergiwati.
0: Sasat lompatna ka payuneun. Raden Abimanyu kasranong satengahing alas pri.

0: Wasmar ayana jangan tinggali rupana cu.
1: Aduh, percisnya dewek keur ngora kitu euy awewe. Da dewek mah ceuk bapa baheula jiga awewe.
2: Hayang.
1: Oh. Bangir cenah keur budak mah dewek teh. Ngan pegek sia teh ayeuna dewek teh katinggal tower. Ampun. Gara-gara si Saswa naikin tower jadi aing ketinggal. Huh. Namun jiga kuring katanya. Pek pada ngaku soal rupa pek.
3: Hayang
1: eh. Ugu sia mah jiga badot. Si gelo. Ugu badot mah jiga bapa.
4: Ah, cucung sia.
1: Ka aing nyiruhan mah deuleu.
0: Wah, ulang. Cing. Dimana ngawe taros ku salira sih nyai saha nyai teh toba aduh kabina-bina ting bagja sapia tulungan kaula teh tulungan
1: geulis ge awewe ikuh budak kene
2: tanya Kang tanya
1: meureun karek disemep me sakolana ge
4: naon semep beuting
1: we semep
4: naon semep teh Kang
1: sakola menengah pertama
4: waduh
1: Hah?
4: Sample.
1: Oh, panti semok ditulis naik ke SMN. Jempe, cepot, ganeng.
0: Satria, tulungan. Dupis saliratis sahanya. Kaulanun, kaulah tengaran pergiwa. Ia pun adi pergiwati, kaulanun.
1: Aduh. Sianis neng temuni.
0: Toma! Gini ngareta ayam monyet ikat.
2: Rugi.
1: Disebut monyet aing euy.
2: Ugeun. Aing disebut monyet ugeun. Mun nyeureuh.
1: Mingeus mentong sedih ah.
4: Nya jiga gitu.
0: Geningan eta anu pengker nyanak suling.
4: Naha ceuri sareng aja awas.
1: Eta ngomong nepi ka ngahojeun kitu.
4: Mangga jeung juga salak.
2: Aduh, brusut.
1: Ing kareng-kareng ilung-ilung wajar gede jiga yeuing.
2: Aduh,
1: naon teh

0: Cepot. Siate jeung ngahujeun di juri.
1: Kang atuhna.
0: Siri ba.
1: Gentak ini tadi itu teh bau kabantu.
0: Siri teh nu luhur nu handap.
1: Royal ya kana.
0: Ampun jeung aing.
1: Eta dia aduh.
0: Nyai teh kakasih pergiwa. Tepi no kaulanun dupi itu hiji deui. Kaulanun kaula pergiwati. Ya teh punadi pergiwati.
2: Loh. Aing neng teh sarupi ite aing sarupi ngomong ka bina-bina aing. Aing neng teh sakemar ite meun sarupi-sarupi teuing. Dupi neng teh sakemar.
0: Leres pisan geuning manguninga kaula teh leres saur Kang jeung Eyang mah kaula teh dilahirkeun teh sadinten sareng.
2: Uninga neng waktu dilahirkeun.
0: Nyan teu atuh teu.
2: Sugeun teh apa?
1: Nah.
2: Ai dewek mah waktu dilahirkeun teh da apa euy.
1: Mah apalna
2: teh. Urang burusut teh terus dikulub dengar di teteh. Rupa nepi ka sakit teh. Iya, ampun ding.
1: Pengen eceul.
0: Cicing jang, cicing.
2: Tampiling sia ogan ku aing. Paingan teh ka petot eta we meureun urut dikulub. Tuh pasarua jeung sileung-sileung mah bitu, eta teh bisa dikulub teh pan jadi monyong. Tuh. Teteh irung monyong teh bitu jadi mun nya nog jeung mah.
1: Yang puas teh ka batu.
2: Mun bapa mah barang burus teh dibuleum.
1: Duh, nah.
2: Curi sia.
3: Tampiling.
0: Sugeun titik ka diniwi. Cintung robating heureuy maneh teh cepot tawala wa carek atua dasar gila mah baong sia. Cicing. Di mana nyai? Kalanung kala teh ti padepokan anong kancana.
2: Naon bapa euy? Nuk ngakukuk.
0: Ke jang asa geus ngadenge di padepokan anong kancana teh cuk.
1: Anong itu mah.
2: Lamun teu salah mah padepokan anong kancana teh sanggeus ngaliwatan awul.
1: Aduh. Ah, tiga nama deui teman.
2: Anong kancana teh pasanes. Cing, suga cing.
1: Cing, cing.
2: Eta teh ya garwa dunungan. Kapungkur teh dunungan teh garwa anu ka heueuh deuleuk. Cing, sugan tanyakeun cing. Neng,
0: Mang.
2: Kukupingan teh ti anong kancana.
0: Leres kaulanun, Mang.
2: Uninga sareng panita Manikhara.
0: Coba. Kening Mang uninga ka Kang jeung Eyang.
2: Na tete kanya teh Eyang kitu.
0: Eyang kanya teh kaula teh, Mang. Kaula teh Eyang kadinya teh, Mang.
2: Nu hiji marada lungu.
1: Jadi
2: membentengnya. Ulah panjangnyakeun lengohan teu kitu. Naon eta? Jadi ka beger teu bisa ku sorangan kudu we nitah batur.
1: Pang nanyakeun urang teh.
2: Pang nanyakeun dawala lelengohan antara napi dua.
4: Bisa ngarayu. Paling-paling
2: teh ganyi. Acan garwa aneh.
0: Acan kaula teh lengohan keneh mah.
2: Oh gadis neng teh.
0: Leres.
2: Da mang oge bujang. Ih si belegung sia. Dari karunghal ka aing, dari karunghal ka aing. Ih ampun jing aing.
1: Ulah batur bageur
2: teh. Ulah batur bageur teh sia.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
7: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
6: Linggih di Palimana, Ibu?
3: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Keluhan panyawatna abdi gula sarang krek paru.
6: Ieu panyawat tos lami?
3: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taunna. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
6: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
3: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah.
6: Uhum.
3: Ayeuna mah sakinten.
6: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
3: Propolis, alfa propolis.
6: Kumaha Bu Entin saatas konsumsi jamu tetes alfa propolis khasiat naon karaos ku Ibu?
3: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatas eut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
6: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
3: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 taun teu eueut obat diabetes.
6: Berarti ayeuna mah jeung ka normal kitu diabetesnya, Bu?
3: Mohon, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes alfa propolis?
3: Abdi 2 botol.
6: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
3: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya ke karaos alhamdulillah si ari abi mah.
6: Ibu udah ngerti mana Bu alfa propolis?
3: Radiopis, dina radiopis FM nya.
6: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes alfa propolis?
3: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum.
6: Mohon.
3: Sehari 3 kali setelah makan.
6: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
3: Abi gaduh penyawat diabetes sarang krek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos apa propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi apa propolis.
6: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar Bu nya.
3: Amin amin.
7: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bu.
10: Waalaikumsalam.
9: Dengan Ibu Ramini ya?
10: Iya.
9: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
10: Di Lubung Bata.
9: Lubung Bata?
10: Lubung Brebes.
9: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
10: Umurnya 55.
9: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
10: Ada.
9: Perubahannya apa Bu?
10: Perubahannya yang ini jelas
9: nih. Jelas?
10: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
9: Sebelumnya?
10: Sebelumnya babar pisan. Bebar pisan itu
9: enggak sama sekali.
10: Enggak jelas.
9: Iya. Oh,
10: gitu. Yeah.
9: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, udah jelas matanya.
10: Udah.
9: Yang kiri?
10: Yang kiri
9: jelas.
10: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
9: Yeah. Yang kanan
10: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
9: Oh, jelas nemen.
10: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
9: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
10: tiga botol bu ya. Iya.
9: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu ya bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak perubahannya nyata gitu bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
10: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Ah ini.
9: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Aduh. Rahu. Jadinya itu ti padepokan anong kansana. Tepino kaulanun satria. Laras pisan kaulanun.
2: Gerilis gitu awewe itu.
1: Urang kota teh ya, Kang atuh.
2: Lain ai cantik-cantikna mah bulu panona sarua jeung nunungan euy. Sareng juragan Abimanyun.
1: Sarua nya kep.
2: Pek sidik-sidik teh wala. Heeh, nya hampir sarupa.
1: Damisna kareng.
2: Heeh. Jeung dewek kasarupana tinggal beda seutak seutik jeung dewek. Ai itu bangir dewek pegek. Ai itu gulis dewek goreng dodonges.
1: Ah iya ya. Naker bedana teh mah. Heeh.
2: Namun yang bapak tak jauh di tanah ke langit ngesya jerik
0: dupi mang te saha
2: kai mang manuka telah te cek pek untuk make ngaran batu sya lu asli wain sama konsekwen jalan mama ngus bosen ay ngadengin lagi
1: make biasa lagi suka kau
2: ngaran batu telah kajabana mau diganti di kurun yang cot kosong 7. Oh, numpeng nanggap lais.
1: Ujugkeun ka batara kala kayaknya.
2: Aduh, ampun. Nanggap calung.
1: Mangge si Ijem.
2: Aduh, ampun jeung.
0: Boa-boa dilejang.
2: Naon, Pak?
0: Hih. Piraku teu apal asli.
2: Oh deui ah.
14: Padak ingetan.
0: Ieu teh naon maneh teh jiga nu nyaho ka lemur eta awewe cepot.
2: Ieu sida wala abdi mah teh terang hilap deui.
0: Sumuhun agan kapungkur waktos agan nuju di kanung ku tuang ibu neme 3 sasi.
1: Tah. Dicalakan mah geura tah.
0: Tuang ibu teh palai lauk wader kapungkur teh. Terus nya harita teh kedah milarian kecerik jala sutra nya namu teh ti eta ti panita geningan mang uninga jala sutra da eta mah jala sutra teh paragi ngalalau ayana ge di Kang Jeng Eyang sumuhun kantos teh ditamut kusaha ku dunungan mang sah ka dunungan mang teh
2: nyangakeun teh agan
0: lain eta dongeng teh tuluykeun ulah buntu ae sumuhun kapungkur teh teu kengeng hiji-hiji acan malihan pun lanceuk mapan kantos harita teh dibunuh
1: nah
0: uy
1: akang ingat
0: basa dewek harita teh jadi raja jadi prabu anom panu pergola aduh basa dewek jadi raja baheula cicit-cicit
1: si akang jadi raja bareto
0: kung si aing jadi raja singa mah kuta teh logor harita teh semut buja pan. Sumuhun neng kapungkur ceceh. Sah ka saharu namut eta jala sutra? Anu namut jala sutra teh nya pa
2: dongengkeun wae. Heh, terus dah, terus terus.
1: Pokoknya Kang riwayatkeun Kang inya.
2: Bapak dewe ka dedengekeun cita tadi.
1: Untung teu marekaman si Akang. Oh.
2: Lajeng we tiasa cenah ditambut eta kecerik teh ka hiji syaratna upami soek samata.
1: Roh.
2: Lain samata naon kecerik teh?
1: Kukuhna
2: teh. Sakukuh. Lamun soek sakukuh kudu digentian lagi ku nyawa hiji. Terus hapan ku akah harita teh dikecerikeun pan soek ngait teh geuning kana haur.
1: Bener-bener.
2: Harita teh diteuleuman pan ku si keke. Usah dileuwin ini. Aduh, ampun aing. Harita teh pan aya nu mancing, bapa ade kosasi. Ayeuna nu junyeun balong. Bilih bade mancing ane mah ka Giri Harja we sumping.
1: Jelas
2: kan. Iya, balong bapa ade kosasi.
1: Naon isina balongna teh bade?
2: Isina teri.
1: Pamala aja.
2: Teri jeung cenah capit. Iya. Aya hadiahan upami kengeng paseueur seueur lauk.
1: Iya.
2: Hadiahna?
1: Noh hadiahna Kang?
2: Astana.
1: Badag yum, badag.
2: Aduh. Badag cenah nyum. Aduh. Dupi Mang teh saha? Abdi mah dawala. Mang dawala. Sumuhun. Ari eta nu diikeut? Abdi mah oten.
1: Saha?
2: Saha Mang Oten?
14: Oten neneng ngaran Mang jadi genjoy jadi jadi Oten.
1: Sugan teh Bang Joni, Bang Joni.
14: Kabungur mah atep ayeuna mah Oten.
2: Budi
1: suparupa we eta mah aduh. Oten.
2: Pilih Mang teh uninga kaula teh putuna putuna Kang jeung Eyang. Putuna putuna Eyang Manik leres pisan Eyang Manikara. Gusti dupi tuang ibu parantos maot waktos ngalahirkeun kaula kakasihna Endang Manuhara. Papa ayan

0: apa ngan rumah syakun maneh dulu. Busi ku dewek masih yeuneun cenah ku sileh. Leng, kumaha? Kek dupi tuang Rama saha? Anu mawi kaula teh bade deudeuhus ka Kangjeng Rama. Saha tuang Rama teh? Lumutkeun ka saurang Kangjeng Eyang cenah Kangjeng Rama teh aya di Madukara kakasina pangresa Adipati Arjuna.
1: Agak, aduh.

0: kang teng kang naon?
1: Gerepuguh.
2: Neng, ieu teh tuang raka.
0: Tuang raka kumaha, Mang?
2: Ieu teh putrana Gusti Arjuna.
0: Ieu teh Kang Abimanyu teh kitu.
2: Leres pisan gilis.
0: Aduh, tobat teuing. Pergi wati. Kaula nun kaula. Ya, lanceuk urang tobat Kang.
2: Hayang jadi juragan Abimanyu euy. Digabru geul dicumuntang na cangkengna. Mun ka deweknya muntang ngeceu euy.
3: Pamuntangan anak teh mah goreng patut.
2: Moal ge daekeun sakitu meledos bau jalak. Ambilin si koing ah. Pajar dewek bau jalak ini dulu.
3: Eta kumaha tarasaan?
2: Budek kamu tahu.
0: Semah kasangakeun kaula nun Kang.
2: Ditampi nuhun ku Akang Nyai. Rai teu kantun geulis pergi wati ditampi nuhun.
0: Rupi tuang ibu teh saha?
2: Kangjeng ibu. Cepot. Abdi sih caritakeun. Ieu teh ibuna teh Gusti Eun. Eta aye Surmada. Cing balik.
3: Teteh.
2: Kakasina teh Gusti Sumadra.
0: Aduh, tobat teuing Gusti. Duagung. Rupina saur Kangjeng Eyang teh Kang Abimanyu. Kangjeng Rahmat pacana sok disarengan ku Bapak Semar.
2: Bapak Semar mah tos maot.
4: Ah, cucung sia.
3: Pamolah teh teh.
2: Oh, rapan Bapak Semar mah aki abdi lin. Hayo.
3: Tapi
2: lumatak ulah waka monis kasalahan batur.
3: Sebelum mengerti.
2: Sebelum mana? Anda mengerti. Begitu dong.
3: Aduh.
2: Jadi Bapak Semar mah tos maot, Neng.
0: Nyah teuing.
2: Ah, tong pikanya ah da deungeun-deungeun. Aduh, ampun.
0: Iya, sim kuring semate sim.
2: Dikukur.
0: Nupi Mang Cepot.
2: Mang Cepot mah kapungkur oge titeuleum. Dibabuk si koing. Iya, kita nu diiket. Iya, oten.
3: Aya cirina ta oten.
0: Coba teh, eta teh Mang Cepot teh Mang Oten.
2: Aduh, ampun geuning.
4: Obat ilah ilah.
2: Iya. Iya utun. Numonyong.
0: Dupi Mang Dawala.
2: Iya emang.
0: Tu geningan dalam rasina Mang Dawala mah bangir-bangir.
2: Ngan make teuing bangir na sia teh mah.
0: Dupi Mang Gareng.
2: Ayeuna teh si Gareng mah di Lemure sing jadi katua Karang Taruna na teh.
3: Meh nama.
2: Nuju ngarahkeun para pemuda.
3: Sering temu bicara.
2: Iya, sering temu bicara jadi kelompok pencapir.
3: Aduh.
2: Iya. Aduh, jadi mitra desa. Mitra tani. Mitra.
3: Mitra teh.
2: Ada lebih jadi para mitra. Para mitra Rosyadi. Aduh.
0: Atuh bagja kaula nun. Ngahaja Akang terik neangan istri kemar Akang teh. Maksud dek pindah tina alalam lalagasan.
2: Neng ite tuang raka teh bade nikah. Nanging meryogikeun neng istri kemar kang pangapit.
0: Atuh nyayogikeun talaga sareng emutan mangga teh teuing Kang ngiring bagja.
2: Nah, asa bagja teuing euy.
3: Parewes nya Kang.
5: Milik makang.
0: Kaula teh panginten bakal terang kota dina waktosna teh bakal terang dayeuh.
2: Nyang nanging upami 400 kadayeuh ulah sagala ditunjuk era. Nye, ngirayu neng di kota mah seueur SDSB.
0: Oh. Naon SDSB teh mang?
2: Sumbangan Dana Sosial Berhadiah.
3: Oh.
2: Nye.
0: Toba teuing bagja nu taya papadana nyai Abi Aceuk. Bakal nyaho kota, bakal nyaho puseur dayeuh. Cenah bejana aya korsi maju.
2: Beca urunya. Uriu maju jadi deuleu. Aduh.
0: Bejana cari kota mah aya songsong hurung.
2: Naon cing ah songsong hurung? Neon. Pajar ganti song-song kerunya urang ngembung. Aduh.
0: Nuhun atuh nuhun kaula nun Kang, bagian utaya papadana kaula nun.
4: Barang nuju aya dina sempal kapiguyut. Oh. Kalayan aya kabingah ieu Abimanyu pergiwa-pergiwati tepang sareng saderekna. Anu ngudak parantos dumugi nyatana para Kurawa.
2: Neng,
0: kumaha?
2: Kapungkur teh mang gaduh kekenalan di ditu.
0: Saha?
2: Mang Uyu.
0: Toba, Mang Dawala Mang Uyu teh mau.
2: Gusti.
5: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mang Uyu mahot.
0: Leres.
5: Parantos lami.
0: Aduh, kaula nun tadi enjing, tadi enjing.
5: Nah, kunaon?
0: Di paehan kurang-urang Kurawa ku Komayana anu merengkel teh pananganna.
5: Nah,
0: kaula, kaula bari dicanak meni sami pisan samaksan sareng Kang Abimanyu panjar kaula teh bakal dijieun pangapit panganten. Bakal dicanak cenah di bakal dicanak ka nagara Astina.
5: Bisa jadi kapanya teh neng nuju Saemara, neng. Nya, atuh kaleresan bisa.
4: Sok ngaliat. Ya.

Tanda pergiwa-pergiwati sasat nuju dirungrung ku Abimanyu. Astra jingga dawala ngariung di satengahing alas pinggiringa celahna peuntang kakai.

0: Anya?
1: Aswada mak.
2: Luning.
1: Angir Jayarata.
2: Ulun.
1: Angir Citraina.
2: Ayo naon.
0: Wah.
1: Kumaha geus kieu?
3: Bahaya kimawon.
0: Nya teh.
1: Itu pergiwa-pergiwa ti tempo. Geus nyaluuh ka duluna ka si Abi Manyu.
2: Waduh kumaha carana, mak?
1: Ha?
2: Kumaha carana?
1: Wayahna dibengker sareaya.
0: Sakal-akal.
1: Dibengker sakal-akal ulah nemongkeun beungeut awewena rebus si Abi Manyuna paehan.
0: Ngatur.
1: Jelema ulah hayang bisa sesakeun podaran si Cepot, si Dawala, si Semar sabab eta jelema nu bakal ngaliarkeun talus atuh.
0: Eta.
1: Comeng atuh. Kok wakul buaya mangga bongohan.
2: Ayo.
0: Apa mana?

0: agan. Ewon.
1: Kakang.
0: Pilih lujane dek ti ayeuna mudar teh jigana euy.
1: Ah, tong sok luasan kitu Kang geus
0: kareng pangalaman. Silaka euy. Kumaha aing geus kieu yo? Sakuatan naga.
2: Ayang.
0: Kakang. Muntang mewe lah tadi ah.
1: Hari
0: wangkeun geus gede bapak teh mah aya anak teh curik ai bapak gugawakan.
1: Yang diupah. Budak
0: naga anak.
2: Silaka ieu kumaha pipetaeuna anak geus dilingkuh ujang. Tulungannya tuh kudu kumaha ieu teh Kang?
0: Duh. Geus Pak tong curik Pak, ieu aya balon.
1: Ah, cucung ngimpian.
2: Aya oe-oe.
0: Kari sumrah jeung pasrah we kana takdir ilahi cepot.
3: Sumuh.
0: Tapi parendene kitu urang ulah cicingeun sakuat tanaga kudu ngalawan.
1: Ayo, ewa, coklat, awin, coklat, awas, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat, coklat,

0: saha sia?
1: Alah, geus saha ka dewek.
0: Nya saha maneh?
1: Didinya nyaho ka dewek tong api-api. Eta bengker bu grabuka, kuring apa ka dedegan model hieu.
0: Saha cing gaula?
1: Anjeun urang-urang Kurawa dewek ge apal.
0: Wis, urang ngajar. Komo kitu sia kalabu ki dipaehan wae.
1: Oke, jeung aing lah gilut.
2: Awas.
1: Deui lah.
0: Hebat sia usik teh.
1: Dewek teh atuh.
3: Lain ge murid Bah Minta,
1: teman. Lain ge murid Bah Minta.
3: Oh, jelas.
1: Jeung si Buntung jago tutugan teh dulur patetereaan
3: deui deuleuh. Alah, pai eta teh.
1: Si Ruyung Kawung Guru. Hay. Kagumilar aki.
3: Mang Joni tukang dongengna.
1: Mang Joni tukang dongengna.
3: Hay,

beritawak atau ia pergiwa serang pergiwati dicanaku Semar kanu sunyi kana rungkun ningali anu ngujuti hot-hot oku pikiran pati sapratane pun Raden Gatut Kaca ingkang sumurup dimegawe hanya serangun teling.

0: ngaturkeun repunuhun laksa ketika bingahan Kakang Gatot.
1: Abdi mah. Padahamun atuh ti kamari ti mangkukna bebeja kalau jadi dulu. Meureun dianteri ku Akang Abdi Bayu. Akang Bagja nu taya papadana bunga dulur dek pindah tina alam lagasan kana alam limitan. Akang bakal ngarojong ieu. Manis cepot.
2: Agen. Agen.
1: Adieu maneh. Di mana wae?
2: Aduh, aduh, aduh. Kunaon, kunaon teh?
3: Ngawi teh kan jeung ujug-ujug jeger abdi.
2: Dibubur teh angin.
1: Tuman sia. Si Abi Manyu nepikas kurang samenit aing nulungan perlaya di sidapa maneh.
2: Untung rikat awuken.
1: Sia marengan teh. Belegu pisan teu bisa nyelametkeun anu jadi dinungan.
3: Itu ageun. Kapan abdi ge agan keu dikepung sami-sami? Apa nabi ge keur ti hocat teh gua ngerti kuninga ka ti sima abdi.
2: Ka ti susut ti dungdung mah aya sidik
3: teh. Abdi keur ti susut.
2: Naon deui?
3: Ti susut abdi ka dudung.
1: Cing balik sia.
3: Bagja agan abdi teh sateu pangajaran ageun. Agan.
2: Aduh.
1: Urang ngajar si Abi Manyu di payahan ngaron diantep.
3: Hor. Naon ari agan? Kapan abdi ge nuju geulut di pali ditu bade jagong.
2: Aya kurang besuek.
4: Lain euy. Juragan Anom Gatot Kaca bakal tingku amek meureun.
2: Kumaha Kang?
4: Ngaluarkeun ajian belajar musik teteh. Eta si Hungna ka laluar.
2: Kitu Kang.
4: Heeh. Belajar musik. Palay suek. Si Hungna ka laluar euy meuni berwes kitu agan.
2: Meuni rebek jeung.
1: Kaula pusing atuh da urang-urang kurawang anu kuring kitu jeung kitu ka kaula. Edan. Nuhun. Mana bapa maneh?
4: Ngumput pangjadagan kana rungkun. Marukana can baralik musuh meureun. Nyempot deui jiga sigung.
2: Mau ngehe ka nyumput atuh.
3: Aduh, aduh. Itu bapa isirah na nyumput aing bujur ka mana karep. Leuleuk ka kolot digere ku dewe. Aduh.
2: Wah
1: karunya cing bejaan
4: duh itu ngahalangan itu mending ngahalangan liang ete dina ete saliara meureun nyumputkeun istri
2: nya bapak bapak bapak geus merdeka bapak geus emen bapak emen aman.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
7: Abdi Ibu Entin.
6: Ibu Entin teh linggih palih mana?
7: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
6: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
7: Abdi atos yuswa 73.
6: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
7: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, ja.
6: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami.
7: Abdi mah tos lami lah kana sataunan langkung.
6: Salama ieu ibu pengobatan ngan naon wae Bu sate acan ku Alfa Propolis.
7: Ah geus sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
6: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
7: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan Iya terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
6: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
7: Nganggo apa? Propolis.
6: Kumaha karaosna Ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
7: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeun teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
6: Ibu teh ieu na meseep sabaraha botol, Bu?
7: Meseep sabotol kadua ayeuna bade.
6: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
7: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
6: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
7: Ti uninga tina nguping tina radio, pis ti amis.
6: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
7: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo apa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
6: Alhamdulillah Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
7: Amin.
8: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf dengan Bapak siapa?
11: Saya dengan Bapak Junaidin.
10: Bapak Junaidin?
11: Iya.
10: Alamatnya?
11: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
10: Oh, Rimpak, Ketanggungan ya. Iya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
11: Yang kedua
10: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
11: Untuk ibu saya.
10: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
11: Ibu Darsi.
10: Ibu Darsi. Umurnya?
11: Umurnya 64.
10: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
11: Tinggalnya di sebelah, desa sebelah.
10: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
11: Matanya perih, gatal dan berair.
10: Oh berair, merah
11: ya. Berair.
10: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
11: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
10: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
11: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
10: Oh berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
11: Iya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
10: Oh alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
11: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
10: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
11: Amin.
10: Begitu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Peace Ciamis.
14: Radio Peace Ciamis.
13: 102,4 FM.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
15: Lapor dulu Bapak, woi.
16: Anak
15: yakin ya, Pak Eka? Oh, sudah, tidak hidung, coba Pak kerenyumput.
16: Ada tahu naon?
15: Hehehe, batuk, saya wajung bujur dulu. Duh, kumpun. Umut dulu, dulu. Walau. Duh, coba dulu. Mau, saya ngomong, teh baku, saya sedikit-sedikit, teh. Uy, batuk, uy.
16: Rilaan gitu.
15: Disangka mau bujur bepe.
16: Kata batu bejajak, Kang.
15: Disangka, udah batu dicabak, cus. Naon, cus. Tuas menanya. Ya. Dicepot.
1: Cibalik sia teangan Bapak Maneh.
15: Teangan Bapak Maneh. Sastra jinga. Mana cece koloce euy?
16: Tapi tongos ketongos juga.

0: Badranaya sareng endang pergiwa-pergiwa ti parantos nebihan tina eta tempat ku ayeuna soak.
1: Loh, di kepung Wakul Buaya mangap urang-urang Kurawa.
0: Atuh Raden Abimanyu Gatotkaca Astra Jingadawala.
2: Milarian sasak mudun ti mumungang.
3: Ayo teangan timun.
4: Mana eta kolot dieu?
5: Oh.

0: anu dina waktu eta Semar Badranaya memang nuju ngahep-hep sasat nyumputkeun ieu dua murang kalih kemar nyata pergiwalan pergiwati.
1: Allah ieu Kang.
2: Iya
0: tuh. Kumaha Aki Semar?
3: Pulan, pulan.
0: Gelis ieu uas. Palang siang Kang Abi Manyu pinangih jeung katunggaraan.
3: Mudah-mudahan teu nun. Amuing ngah kamarana barudak teh cu.
0: Aih sugan dewek nuturkeun, dewek lumpatin.
1: Loh.
3: Amuing
0: ujang.
1: Pulan, wah kamelang pisan.
0: Abong-abong jalma dengki urang-urang kurawa ngan ukur kitu jeung kitu pagawean teh jang.
1: Aras
0: diuli kana kagorengan teh tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong ujang.
1: Aras nun.
3: Heeh.
0: Sapratanipun Raden Gatut Gaca memang ningali Semar Badranaya.
3: Weh.
0: Saha?
3: Waduh.

0: Ulah.
1: Geus salamet Abimanyu. Jurig-jurig geus nyering dan.
0: Timbalan kitu nun.
1: Salamet.
0: Tupipun anak.
1: Astra jingga da wala ugi salamet.
0: Nuhun, nuhun agan.
2: Aya bantosna ni wae teh geuning
1: euh. Hayu naon ku kurmuya dina rungkun ueuh.
0: Ih, eta teh nguningakeun tuang rayi.
1: Tuang rayi naon?
0: Tuang rayi.
1: Nolah rasa. Ayeuna rayi naon we?
2: Loh, aya eta we
1: tangkep. Alah ngeguik.
0: Ih, agan. Tuang rayi teteh rayina juragan Abimanyu. Putrana Endang Manuhara teh anu ngantunkeun waktos ngalahirkeun eta dua murang kali.
1: Aduh. Putra Bibi Manuhara we.
0: Sumuhun, agan. Kera Neng Aki Semar
2: Eng
0: Kumaha
3: Barang Ie Endang pergiwa nyamperkin kapayunin Raden Gatot Kaca Semar Badranaya
0: ngejerit maratan langit ngociak maratan jagat
3: ari anu jadi marga lantaran memang Gatot

0: Juara raka naon Aki Semar?
1: Raka naon, raka naon Aki Semar?
0: Tuang raka, ieu teh putrana Gusti Bima. Tuang Rama Uwa.
1: Ieu teh putrana Uwa Bima.
0: Timalang, timalang.
1: Aduh, kapunten wae atuh kaula nun.
0: Didi Raden Gatotkaca.

0: Ite sawa
1: kakasihna teh endang pergiwa sareng ieu rayina endang pergiwati. Nyangakeun semah kahunyupan jenengan Kakang Mas.
0: Ditampi nuhun.
1: Nah atuh ke semah waktu kahunyupan jenengan Kakang Mas.
0: Ditampi geulis.
1: Aduh, tobat teh kaki Semar ka mana atuh Kang Abimanyu?
0: Salamet Nyai. Tugening.
1: Ageun.

0: Kang Abi Banyu, selamat.
1: Selamat gelis. Selamat Kang. Selamat pergi wati. Kadewek mesti nyebutkan Kang, oi.
2: Ah, banyak. Ayang tanya Kang Sakalima.
1: Sakalima tuh api, kadek.
2: Tama kawaranan.
3: Paling-paling disebut Kang kuno gelo.
1: Oh, paling-paling disebut Kang kuno teu cireug. Heeh. Aduh. Aduh, Gusti selamat geuning, Pak. Selamat dewek yang. Sumuhun nuhun ah. Heug syukur ya.
2: Riwang teh si melangen.
1: Bagja nu taya papadana geulis tayengeunakeun oge nguningakeun ieu tuang raka. Tepina damel kaulanan parantos di uningakeun ku Aki Semar. Aki nyebutnya ka bapa dewek.
2: Aing kakang mah tanya
0: buta kakang tuh. Selamat Mang Oten.
1: Teu pohoeun euy ka dewek Oten.
3: Ganti-ganti, Gan.
1: Oh, aduh. Rupa-rupa tanggaran si Cepot aya Atep, aya Oten.
2: Ah, naon wae eta mah anu kanyak ah
1: teteh. Dina jaman teknologi, jaman kiwari mah deuleuh.
3: Anu manja ngaran teh.
1: Pokona mah ngaran teh kudu nu manja deuleuh. Pokona dewek digenti anu beuleuh Cepot. Oten.
3: Aduh, gila
1: mah Otem. Siap kana heureuy teh. Aduh, ampun. Oten elek dadang ku pecahu. Aduh. Bade tuuk. Mingus ya curik.
3: Ampilin gegera.
4: Selamat Abi Banyu.
1: Pino damel hayu atuh geulis. Pergiwa pergiwa ti urang tepangan Kang Jeng Rama di Madukara. Saya atuh Nen, urang tepangane tuang Rama moal teu acoheun tuang Rama teh sih. Kitu mah. Sumuhun. Naon cenah?
2: Indah sekali
1: naon.
0: Ari eta Mang Cepot.
1: Naon sih?
0: Ibu Sri Kani sareng Ibu Subandra moal naon-naon.
1: Ih. Neng upami percanten ka Mang Geura hayu. Eta mah bersih, istri sejati teh nya nya.
2: Alah-alah resik ka mah teh.
1: Moal lebet kana paribasa saherang-herangna cai beas. Moal. Tetep itu mah bakal deudeuh ulah jeung asih cing percanten ka Mang.
3: Murni.
1: Nyaahna teh tembus kana ati sanurpai.
2: Bari mah teu bingaheun Kang
0: eta. Aduh sareng ieu kumaha Kanjeng Ararateu hareudang da puguh di udag-udag kurang-urang Kurawa ti kakarait kana Kali Musa kana cucuk-cucuk kana nu aya di leuweung Kang. Kang Abi Manyu upami eta mah hoyong itu.
1: Naon geulis?
0: Hoyong ngebakeula aya walungan geuning anu ngoco di handap.
1: Mun kana kaleresan meni herang caina atuh sih.
2: Be lemak Kang tu palungan aya.
1: Dilaneuh tu bilih bade bong-bong heula atuh sih.
3: Renang.
1: Bilih bade siram heula atuh renang. Kaleresan Akang oge nya kitu we da puguh ieu kesang anu sakieu lahat leetna. Hayu atuh urang mani heula Cepot. Ah mangawe agan sih.
3: Akang ge mani.

0: Ari abdi mah aduh dititah mandi teh sin. Ilang. Hawa tos kaagan upami abdi mandi dordar gelap.
1: Mau tanggal maler.
0: Kecuali kahujanan ari mah sakalian kahujanan oge meni jangar teh sirah teh. Lamun eueuh prokol. Untungnya ya prokol penghadang.
1: Beres
0: akang mah. Alah ampun euy. Saya cusun, saya atuh milih bade ngebakeul mah sun.
2: Ayo pergiwa, pergiwati Kakang Gatot.
3: Iye. Akang bari ngadaguan di dieu jig, gerambalan di heula. Nyuk banget.

0: banyu pergiwa-pergiwati oge dawala sami mudun kalandeuh.
1: Nyata maksad bade bebersih heula
0: anu kantun di Gatotkaca sareng Astrajingga.

0: Upami caya pitulung pangeran hakikatna syariatna pitulung agan lapur we pangten abdi teu kerepuk sin.
1: Bagjang kaula. Bisa salamet.
0: Sumuh. Duh,
1: bener ieu teh putra Paman Arjuna ti Bibi Manuhara.
0: Sumuhun agan.
1: Teu sangka ceput.
0: Duh, sumuhun sin abdi oge meuni teu sangka serbuk sareng nyamuk sin sing horeng anu dipilarian teh. Putra dunungan sih.
2: Eta si Akang teh.
0: Nya atuh milik terapa hiri-hiri bagja terapa ala-ala teh asing pariposnya mah.
1: Iya. Tapi cebut.
0: Naon sih?
1: Kaula teh hese nyaritakeun anak kudu kumaha bot tulungan kula bot.
0: Naon agan? Nyari patuangan?
2: Iya, nu karaos eta.
0: Suatu pencetan ku abdi.
1: Lain nyari beuteung bot.
0: Mah jadi. Mah atuh jadi. Cewek abdi bade milarian bakicot.
2: Bakicot.
1: Naon bakicot?
0: Sumun eta teh nu syukur teh cenah nunjungcung.
2: Kitu mah kijing.
0: Nunjungcung cenah. Nunjungcung cenah anu jiga urang ditu Arca Manik.
2: Ya kang mah.
0: Tumpun inge.
1: Lain pun ieu ngadak-ngadak dina hate kaula ratu sadana tutunggulan.
0: Duh. Aya naon? Aya naon dina manah teh bo aya nu tutunggulan di jero.
2: Hajat
0: teh namana teh ka. Atana pian
3: nu
0: ampun ieu kalianan ieu udud heula abdi.
2: Duh katanya nyasap nyagan eta geuning.
3: Ditralak
0: ngaroko manehna teh. Aduh. Minah ududung kawung di dieu kieu.
2: Ih, bako mah eta ya.
0: Bade nya sepagan.
1: Moal bot.
0: Aduh. Naon agan cece?
1: Kaget kaula dina hate kaula bot. Aduh. Bot.
0: Abdi sin.
1: Lamun kaula boga pamajikan maneh atuh atuh henteu.
0: Duh, batia ilelo. Agan diantos-antos ti kapungkur abdi teh ngan dina hate wungkul aya naroskeun mah henteu da ajrih sieun. Nah cinta agan anom teh iraha bade garwaanana sedengkeun juragan Abimanyu mapan uninga agan waktos dilahirkeunana.
1: Iya. Yeah.
0: Ayeuna parantos garwaan tapi geuning agan masih keneh teu acan. Teu acan meunih heuneu.
2: Ah,
0: aduh obud.
2: Heor-heor.
1: Anu matak ayeuna kaula teh boga karep kaula aya rasa birahi anu ngancik dina ati kakara saumur hirup tapi ulah dibeja-beja.
0: Mun jeung geus muy.
2: Saurangan saurangan.
0: Siap dieun nih, siap dieun. Ka urang mana, Gan?
1: Heeh. Cebot.
0: Gan. Ka urang mana, Gan? Ka
2: urang mana?
1: Aduh, ampun cebot.
0: Oh, ka urang Ciimpun.
1: Jejak semua.
0: Aduh, obat ilah ilah. Ka urang mana tu agan?
2: Nulasar, nulasar.
0: Syaku abdi urang tenyeun.
2: Tenyeun.
1: Sebut.
0: Bet.
1: Kumaha nyebut kaulah kasih Abimanyu.
0: Nau ni ceh. Nya, yaji mas ya, yaji mas. Pilaku ka kandang.
3: Biasa
0: weh ini Kang Rayi Abimanyun gitu.
1: Lain.
0: Naon sih?
1: Aduh, ceput.
0: Itu agan mi gugurupukan kunaon?
2: Pernah kenalan, pernah kenalan tuh aduh.
0: Naon agan teh?
1: Ceput. Ieu anu dipikapalai ku Kang jeung Ibu teh Ibu. Aduh, ampun Ibu. Paman, Paman Arya Purbakesa. Neme putra Gatot Kaca hancikan bilahi anu mun lagi.
0: Jadi menak, jadi cacah, jadi pangkat, jadi kuring, jadi kolot, jadi budak, ari kahancikan birahi gitu dinya.
2: Karaos karaos ku akang nya ka era.
0: Poho di ka era. Nya. Ka urang mana gan sawes ku abdi urang rayud.
2: Nah, teteh rayu.
0: Aduh, aduh, cenah ngarayu nanti gitu. Cenah si kuni.
1: Cebot.
0: Abdi, agak nyawa, agak cek.
1: Aduh, ampun.
0: Itu.
3: Ampun, ampun.
0: Urang Ciimpun, ampun, agak cek nyawa, cek.
1: Cebot. Kaulah, cebot.
0: Oh, jadi agak cek bogoh ke Abdi.
1: Kamu bisa buat cuy.
2: Iya, iya.
3: Gila-gila keding, nama jatang.
0: Aduh.
3: Aduh, jejak kaya gerak
2: pepunuhkan.
0: Sanggup boh. Pepunuhkan. Agan pada milih leuhungkeun abdi mah atuh pintu terbuka agan.
3: Mun pengos
0: ya. Mah enggak jadi.
1: Takos ya. Goengkeun geus
2: cepirna kan.
0: Aduh. Oh, penting orang sesimut teh duaan sabios teh sesimut mah urang ku iket teh geun. Atuh buni-buni inung suku gitu teh.
1: Aduh. Sebut.
0: Tegening. Cih agan teh ka abdi bogoh teh.
1: Lain sia mun nya kaula lalaki bogoh ka lalaki.
0: Cih bilih he gitu teh. Bilih bade perang pedang.
2: Sermen.
1: Montong heureus sia. Oh. Kaula teh kudu kumaha nyebut cebut. Kasih Abimanyu sedang kena pergiwa teh adina Abimanyu
2: nya
0: naon jadi agak sih
3: naksir kan
1: syete bentuk cacingiran cepet
3: dinas era kan
0: geci agak teh agak bade melelehungkeun ka rayina juragan manyun abi
1: kaula teh kakara rasa birahi dina ati rasa bogoh anu ngancik dina hati kaula kapergiwa cepet tapi ulah cekcok bisi pergiwa modaikeun.
0: Wah, enggan. Bagja moal kapalangnya abdi aganya. Duh, abdi mah sanawas teh titah oge abdi rek numpeng. Rek numpeng kami aga nikah.
2: Pakaulan mah tanya kan.
0: Aduh, abdi bade supenir ah.
2: Naon akang tah?
3: Ngadoan naon tah?
0: Dek ngado mur.
3: Kadoan
0: diranyar ya. Heeh. Agan teh
1: bener sebut cing hayang nya kira-kira pangnanyakeun ku maneh ka pergiwa kira-kira nalamun kaula aya maksud kira-kira na bakal narima.
0: Alah, agan. Eta teh putra juragan pangaulaan teh di kampung teh. Moal teu atuhun komo agan mah. Di sipil jadi kepala daerah. Di militer jadi kepala angkatan perang negara urang kota ongkoh piraku mah kajeng cebogoheun.
1: Cing atuh cepet tulungan kaula.
0: Lah agan sawias ku abdi lah. Aduh. Ya kitu. Nanging upami ngolona kedah dipancing aya istri eta mah.
2: Ngeupan aya upan.
1: Dipancing kumaha?
0: Kedah dipadian artos. Nah, ku agan teh pasian artos tong seueur teuing 20 berengbeng we. Nah,
2: berengbeng
1: naon berengbeng? Nah, 20 berengbeng.
0: Sieun 20 rebo es.
3: Urang gunung mah gede 20
1: berengbeng. 20 ribu meureun.
0: Sumuhun. Urang gunung teh gede teh nyebut 20 ribu teh gede teh kana duit 20 ribu teh urang gunung mah. Gan.
1: Tah bawa 30 ribu bikin kumane hayang nyawa
0: ayo
1: lah
0: beres ayo onyong ayo
1: jik hayang nyawa pecahkan kumane
0: sin permios agan ku abdi dirayu namanya tinggal ikan agan uninga di bogohin ya
1: sing atu cebut ditungguan ku kalau diaduh tobat ibu iya birahin ungan sikin hati anu disakuman upi kapalai ku ibu deh
0: permios itu agan
1: suka tiga jinit
0: hindi ada candi jigun
1: hindi ka tumuru-buru
0: permios hah 30 ribu dek dibikin ke wewe
2: ya milik ya kang tak
0: juragan anong woy
2: doh
0: jadi makelar eh
2: makelar nal gitu
0: menang proyek cinta
2: cinta
3: teh ieu ye. Oh, mah
0: 5 ribu ge. Atawa. Ah, teu bikeun ka pergiwa mah 20 ribu. Dewek 10. Atawa bikeun ka 10, dewek 20.
3: Jadi gede mah kelar, mohon.
2: Oh. Ya tuh. Mah kelar mah.
0: Pokoknya mah tiada hari tanpa korupsi. Heeh. Ah, duli cing kumaha aing ge, dilekeur aing mah kitu we.
2: Asanya nol we sia.
0: Asanya nol we. Pokoknya yang penting mah kita harus mencari kesenangan di atas penderitaan orang lain. Paduli teuing batu ripuh oge asa aing ge untung.
2: Keun we. Norek norek kan.
0: Ti norek dina jaman kiwari mane kumaha deui atuh.
2: Nya.
0: Heeh. Ulah karoos siling ah.
2: Nya mangga wae kenya kan. Heeh.
0: Ah kebenaran itu euy nan pergiwana geus. Aduh. Keur ngirap-ngirap buuk.
2: Karek
3: geus ka darat.
0: Geus ka darat tinggal adina keur kekeceprekan keneh.
2: Ayo lah tong deket aing Kang.
0: Sugane atuh aya milih ka hareupna atuh urang dewek dewek jadi dahuan ka juragan Anom Gatot Kaca. Pergiwa atuh dikawin ku juragan Anom Gatot Kaca, pergiwa ti ku dewek. Pan meureum dewek teh jadi dahu.
3: Cukup jeung
0: akan. Heeh, ka Gatot Kaca teh jadi dahu. Heeh.
2: Dahuan.
0: Eh. Naon ieu teh Mang Cepot pake nyamperkeun ka dieu?
3: Aduh, Nen.
0: Naon teh teh jigikainya?
3: Iya we, atuh sono dek.
0: Untung kaula geus dipakean, geus dibaju deui.
3: Mawi matak nyampeurkeun oge abdi mah da teu luas upami Neng nuju salah ngutur mah. Mawani, mah teu ngelepek.
2: Wah.
0: Pergi Wati. Buru-buru atuh pergi Wati ogeng Kang Abi Manyu engal, engal, engal. Ilanan kenah keneh geulis.
2: Ngoyok mati
3: istri. Ngoyok ka dewe barnas tiris agan. Tos sahareudangan teras ka keceprekan mah. Nya.
0: Hayuh. Aya naon Mang Cepot?
3: Abi teh nya kitu teh we, Neng.
0: Kinten-kinten na Ibu Sri Kani, Ibu Sumadra moa galak.
3: Moa cing bercanten ka Mang, cing bercanten, cing bercanten.
0: Duh, hoyong geura tepang sareng Kang jeung Rama. Oge Ibu Sri Kani, Ibu Sumadra nu aya di puseur dayeuh, Mang Cepot.
3: Sumuh.
0: Wartosna cenah seueur lampu anu warna-warni.
3: Oh, di puseur dayeuh mah sih. Lalumpatan lampu teh nu acelengan-acelengan. Hey. Nya mang oge kadupak lampu 3 kali. Mang nepi ka beureum kitu kaduru.
2: Oh, ieu geus kaerap geus kana.
3: Aduh, ampun jeung Gusti nu agung. Hah, Neng udah terah ieu terah ningrat.
0: Nya. Terah ningrat kumaha?
3: Sumuhun ka pantuang Rama teh murukana teu jadi sabiwiri jeding, teu sabiwiri hiji.
4: Terah urang gedean.
3: Nya, terah urang gedean Neng teh turunan ningrat. Julagan di Pati Arjaun anu teh ka koncara kaceluk ka kanangeu ka loka ka jana pria ka jamparing angin-angin ka koncara mancanagari ieu
2: ya, keluarga besar besar
3: keluarga besar besar oge Neng teh baka kagungan caroge teh anu beunghar baka berwibawa putra ratu ongko
2: bertitel
3: oh bertitel
0: mudah-mudahan mudah-mudahan Mang Cepot
3: Neng kadewe upami parantos senang ulah lali ka Mang.
2: Aduh.
3: Anu bodo, anu sangsara, anu modaya kieu.
0: Tira kumaha jeung poho?
3: Sumuhun numawi kitu cep numawi ca oge Neng. Neng teh bakal ngengengkeun pahlawan utama. Jago pokona mah lah. Moal aya bebeninganeuna. Boh di nagari, boh di meuneu-meuneu.
2: Buat ka kitu
0: mun. Cing atuh sasauran teh tong dikitu-kitu Mang.
3: Ih, da Mang mah kitu parantos ardat. Parantos jadi adat kebiasaan Mang mah.
2: Itu make heureuy teh
3: saha Kang. Iya, itu make heureuy teh nya kitu cewek Mang.
0: Mudah-mudahan wae Mang Cepot, mudah-mudahan wae upami parantos senang mah piraku make jeung lali.
3: Sumuhun.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
6: Sareng Ibu Popon.
5: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
6: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
5: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Bu?
6: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
5: Ieu panyawat tos berkalami, Bu?
6: Atau sataun langkung.
5: Sate acana kang ngejabut tetes Alpha Propolis, Ibu ka mana wae Ibu pengobat?
6: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
5: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
6: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alpha Propolis, alhamdulillah.
5: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
6: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ieu tanenya teu nyarari upami gugah bobo teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
5: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha Bu?
6: 345.
5: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
6: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
5: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur bunya?
6: Mohon alhamdulillah.
5: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nabu?
6: upami enjing-enjing ibu tengah leut genep tetes lebetkan kanu cai herang taras siang oge sami genep tetes badai bobo oge sami genep tetes.
5: Ibu uning alpa propolis di manten bu?
6: Di radio.
5: Ibu ayah pesan teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami penyawata sepatos ibu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga bu?
6: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana umum nama anu ayah di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa masa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi diabet atanapi rematik asam urat mangga cobian wae sapertos ibu eut alpaproris setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
5: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon mudah-mudahan didoati abdi saat konsumsi ieu landong jamu tetes alpapropolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar bunya.
6: Mohon.
5: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura
10: ini? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir.
9: Berlendir.
10: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
9: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya yang ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
10: iya,
9: kedua.
10: Iya,
9: ya.
10: Iya.
9: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti Pak ya.
10: Iya.
9: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh,
10: 68.
9: 68 iya, usianya iya. Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
10: iya,
9: ya.
10: Iya, iya.
9: Tidak mengada-ngada Pak ini,
10: enggak,
9: Pak.
10: Enggak. Asli.
9: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM Radio Pi.
13: Radio Pi.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Nah, mani ulamon elemen gitu mang cepot nanaonan eta teh nanaonan.
3: Sanes. Cuman gitu.
15: Masep.
3: Jadi neng teh sin urang ngobrol we di dieu. Peringan tos itu tuang ngeraka nuju bongbong kene sin. Iten mangga ibak teh bongbong. Nya upami basa baduy mah teh bangbung. Bangbung teh ibak. Aduh.
14: Aya naon aya kitu aya naon?
3: Semun neng kitu bakal kaungan caro ge teh.
14: Atuh nah mani pok depok deui eta mah kantur ngadoa mudah-mudahan wungkul.
3: Sumuhun.
14: Kira-kira na mang cepot bisa neguh cing ka saha kira-kira na kalau bakal boga salaki?
13: Ora.
14: Sopinya Kang. Cih, kayak nyawa gerak teguh kayaknya.
13: Mojohna.
3: Upami Mang Lepat.
13: Aduh.
3: Tong ditaros deui.
13: Aduh.
3: Ciduhan cing lamokot. Ari kitu. Semuh neng teh baka kagungan caroge teh kakasihna. Nya. Mimitina ngaranna teh Ge.
13: Aduh, tina Ge.
3: Ge. Ge. Ari tungtungna. Tungtungna teh A.
13: Nah.
3: Hari kitu saha atuh jelaskeun wae tong make jadi tungtut.
13: Nya ah.
3: Simun ge. Jadi selesna maka Neng teh parantos aya anu bade neuneun ka deudeuh nuna ka nya ah.
13: Lebihat sangem ka Akang.
3: Bade aya nu nitip ka Asih ka Neng. Nya saha-saha coba caritakeun.
13: Kalah seuri.
3: Aduh. Malihan teh ieu artosna ge. Mang Ce. Eh, ampun jeung aing.
13: Eta jeung meni pangambung teh ku pertek.
3: Ah, aing ngadeuli ceuing duh. Naon aing Mang Cepot? Tong diheureuyan nanaonan. Cici sakecok-cok nyeung ngasih nyeung nyeung nyeung. Tong diganggu budak-budak mancong pipilun kana urusan politik.
13: Sok kana cicing.
3: Si gelo panjalukeun teh urusan politik cenah. Heeh. Kira-kira anak saha Mang Cepot? Ieu aya nu masihan artos ka Neng, beli engke sumping ka kota teu kagungan ka ngejajan.
13: Tuh.
3: Nah, ngarepotkeun segala pake pasian artos segala. Ih, lumayan, Neng. Piraku Mang Cepot, ieu teh banyol atuh tapi ieu mah leres pasian artos ka Neng.
13: Rejeki
3: ieu. Ya teu sabaraha? 10.
13: Noh.
3: 10.000 tampi ku Neng. Aduh, tobat teuing, Mang Cepot nuhunnya ke di mana parantos kaula gaduh seueur di gentosan. Da kaula teh ampun teu sapeser-peser acan numawi
13: ngartos Akang oge teh
3: geura tampi Mang mah merehatikeun kana kapala Neng ayuh ubet ampun mudah-mudahan teh cing jodoh atuh Neng ieu teh artos ti Mang atuh napi ti kabogoh Neng
13: langsung
3: saha-saha pik kabogoh kaula teh saha da kaula macan boga kabogoh simun ayeuna mah kedah.
13: Nuh.
3: Anu palayun ka Neng, masihan titip artos ka Neng. Ditampi atuh nya. Yeuh nya, mun ngarayu aing mah percaya teu.
13: Akang mah tok servis ari
3: gila. Bener nya. Tong deuing.
13: Paingan batu alina teh resot wae sa Kang
15: mah. Virus teh atuh
3: na. Watak virus itu dulu.
13: Aingan.
3: Heeh. Teu saha ieu teh Mang sok saurkeun. Salasna mah ite sanes nu palayeun ka Neng teh. Tapi tuang raka. Saha-saha Mang Cepot? Pokona mah Neng mah bakal senang we. Nya saha? Anu tadi teh tuang raka anu tadi teh anu nulungan urang upami teu aya pitulung mantenna kapan urang teh ancur sakaligus bakal ponok umur teh. Saha-saha Mang Cepot? Malah aku. Sin juragan anu gacot gaca ka Neng teh buguheun. Jadi aya karep ka Neng bade mililuhungkeun ceuk basa kampung jeung mah.
13: Sajami deudeuh.
3: Sajami deudeuh ka Neng. Saha? Tuang Raka. Raden Gatot Kaca, rakana Raden Abimanyu putrana juragan Arya Bima. Jadi kumaha maksudna? Simun palayeun ka Neng. Anu tadi teh Kang Gatot Kaca? Simun. Anu jiga buta nu sihungan nu berewes? Teu teu berewes ah. Tobat. Kabina-bina teuing kurang ajar. Cina udah Neng. Kabina-bina teuing kaula kudu kawin ka Gatot Kaca anu jiga buta anu berewes amit-amit Mang Cepot tong mah jadi kituan. Ih, kabina-bina teuing. Aduh.
13: Nah, tukang
3: teh duh diciwit ugeun.
13: Hanas-hanas sa si Akang.
3: Kurang ajar kabina-bina teuing pergiwatin tong tulus ka Manukaran, tong tulus nepangan Kangjeng Rama. Hayu urang balik deui ampun direreakeun ka buta amit-amit kaula kudu kawin ka buta.
13: Duh. Atuh kitu nya.
3: Mun kadengeun kudunungan dewek di bahaya dieu.
13: Otang tos Kang
3: ngobrol. Neng, banyol. Entong make jeung banyol-banyol tah duitna bikeun deui. Wah.
2: Loh, itu.
0: Aduh. Alah, Kang. Neng, tong isoekeun, Neng, lebar. Aduh.
2: Buat kabubuk kita
0: tak. Mulai kejadi genep kita disewakan duit. Oi,
2: lebar Kang.
16: Rapat kita mah. Rapat
0: kita bung Bandung. Sini, oi, pangniangan kau iu getah nangka dulu.
2: Kau getah kas tu bagai alus.
0: Kau katus ba. Orang kita pun kendiri dulu.
2: Lumayan tak Kang kadeh pahili.
0: Duh, ya kau.
2: Lebar Kang.
0: Kurang ajar Kang Abimanyu. Ampun, kajen te terang kota, kajen te terang Kang jeung Rama jeung timbatan guru kawin kabuta. Nanaonan ieu teh. Mang Cepot ngaheureuyan pajarkeun teh cenah, ora ieu rek dikawinkeun kabuta, Kang Gatot Gaca amit-amit, keur mah dulur katamata mah buta teu hoyong teuing. Kajen sangsara balangsak jeung timbatan kawin kabuta mah ieu amit-amit. Nanaonan atuh Cepot?
2: Sok heureuy kitu.
0: Punten agan abdi teh banyur. Duh. Nyingkah ka teh setong di hareuyan.
16: Ribet kudu teh hareuyan.
0: Ai. Lalaon asa teh. Deun pak uing tidak. Si eta mah teh tadi atuh da meuni jeung jelek pisan nya karasa we.
2: Watir calon eta watir.
0: Ripuh aing nyeun jadi calo jadi.
2: Mata kumaha mah tadi. Pisan. Rupanya.
0: Aduh, jadi mah kelar cinta teh kieu ini. Aduh. Eh, dibejakeun ku kadunungan dewe ka juragan anu geus kaca karunya.
2: Wah, kusuruh aja ngawirang dunungan Kang tah mah.
0: Ngawirang dunungan we dewe. Aduh. Nyampurkeun menyampurkeun ka dunungan dewek dulu.
2: Mangke we, Kang.

atuh marangga nampuh lagian nira.

0: Pergiwati, Semar, Oge Dawala, Astra Jingga Kebat, Lumamba,
1: Ngajuk-juk, Kusir Daya,
0: Daerah Madukara, Panenepangan Arjuna Panengahing Pandawa,
1: Kacarios,
0: Raden Gatot Kaca, Sanes Mulih Kapringgan Dan. Tapi ningali ayah Gunung Batu, Raden Gatot Kaca ngarak-rakin anjen kahanap
1: degiat nandangan kanyeri ditampik sapa jodogan ku pergiwa.

0: Patu nangis balilikan ras karena nasib diri ditampik sapa jodogan. Dina waktu eta Gatot Kaca aya di Gunung Batu.
1: Waduh, ibu, ampun ibu.
2: Kepala ibu teh matak monokin pangharapan putra Gatot Kaca berubah.
3: Watir wan.
0: Samur dumelah kakarakan cikan birahi tepi kaki irup kaula. Ampun Gusti, kagungan abdi-abdi.

rasa ambon sorangan pergi waktu buah. Leuwih hade nying harepan musuh jutaan jeung tibatan nying harepan rasa nu model jiwa. Ibu Kangjeng ibu.

0: yen eta anu dipayunan teh batu.
1: Di dieu ponoh pangharepan.
0: Allah ngablesat kawang-awang kagungan karep bade notogen maneh kana eta batu.
1: Allah.
0: Ambul. Gasa parantos ayat di satengahing geganda wiyati. Maksad Nyi Rorot kahanap notogen salirana kana batu anu sakitu. Tarulas.
2: Paman Braja Musti.
3: Paman Braja Wikalpa. Braja Dentawi sesa sapta pangrungu pacingiring tapak nengala. Gerak kaluar tina wujud kaula. Gerak teangan di pi imahen anyin. Gerateangan di pitempatin anjin kaulah mati sanggup hirup di alam dunia.
2: Ampun.

Gatot Kaca tibatan awakna nu ancur kalah batu anu ngajadi kurang. Kitu numutkeun dina panyereusan memang Gatot Kaca mah salirana diwangun ku wajah perak besi persane sareng sajabina. Nganukur dugi ka teu eling Gatot Kaca neungarkeun anjeun kana batu. Kitu diantawisna. Ieu lalampahan Gatot Kaca mangkat birahi duka kumaha pinasibeunana. Antos dina seri Gatot Kaca mangkat birahi seri kadua. Ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang Siwataka.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: 102.4 Radio Peace FM.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sinang Resmi.
2: Sate acana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah agak ringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tas sampang.
2: Ya,
3: alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa

0: Solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat, keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayahnya Yusua seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sarang sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raosen, enak mah. Janten raosen gitu. Aya karaos mah alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya enak mah. Kantun iya begahna sekelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Oh, berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadidinten teh tilu kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: Genep tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
1: Ya pengintan ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis tentu na gitu. Itu penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh Bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 98,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosnya, Bapak?
3: Alhamdulillah, ya karaosnya gitu untuk aboting. Untuk pamit-pamit mah, pamit jalan gitu, selulus, gitu, kayak gitu. Nyai nama, alhamdulillah, tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah, aya perobihan ku alfa propolis, aya nubada disawurkan kanu sanesna, Pak?
3: Ya, upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng Ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur weh kitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten acan mah nu ieu mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya perobihan teu?
2: Atuh we, ka perobihan mah aya nuju ngaleueuh we. Data damang upami tos teu ngaleueuh teh nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh Ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka kana patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon gitu henteu singkor nyup teuing aya na mah tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur perobihanna bunya. Mohon. Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos Ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca ieu. Mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna, mudah-mudahan Ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah ngene aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, supaya mie makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah ente, sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa, wah uih ke rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade sabotol oge, alhamdulillah, lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, ieu tos saep sabaraha botol?
2: Nama sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaan aku kumaha ma sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge jeningan aya karaosna bade siap 2 botol teh seger buger tiasa di maangka.

0: Di alhamdulillah gitu nya mate. Iya jajamu teh istuning namun manjur karaosna ku mamah asa cocok pisan ah gitu. Mangga beli kadayana nu gaduh kanyawa saperti emak, kanyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes alfa favorit.
1: Mak, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emas atas nama konsumsi jamu tetes apa propolis iya tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Repangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam dah.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jelatutan, siremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregel gitu, Paknya. Oh. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter, mungun diurut, kantos.
0: Jantan Bapak, atos cobi-cobi pengobatan, kanu sanes, Paknya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol, ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambih lancar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leuleus kitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kana sanes-sanes dicobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos teu konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Daye Dangdutan di Dieye.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus karena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap.
2: Eh. Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tau sabar alami ya teteh?
3: Ay, hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong, tos ta, kemana wae?
3: Kemana mani.
2: Oh, tos kai tuka dia panggintan ya?
3: Ya, tos kai tuka dia.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
3: Karaksa botol kedua arek,
2: kedua ayunanya,
3: ya, kedua anu ayuna.
2: Teras kumah hata anu karaos tah nuju ngeliat alfa propolis sabar adinten anu karaos.
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong,
2: ngemplong
3: irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah gitu tah.
2: Hmm.
3: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulombo ge ngabandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apa ngangga.
2: Laras laras laras.
3: Aya na mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngala
3: genap genap
2: genap genap berarti enjing ya
3: nya enjing si. Lohor jeung sontan bade bobok
2: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh naon panyawatan teh kamari
3: polip
2: polipnya
3: nya menurut dokter mah polip
2: cenah alhamdulillah ayeuna mah sareng sareng ngaleut tandang alfa pros alhamdulillah
3: ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong ayeuna mah bentes
2: bentes deui nya
3: ayeuna mah
2: da kapan mah kuat malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon mohon mohon alhamdulillah. Alhamdulillah. Aya saran teu Kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Mohon assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya, iya, iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah.
6: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
7: iya,
6: ya, kurang
7: iya.
6: Ya. Suka berair gitu
7: iya,
6: ya.
7: Suka berair
6: ini. Iya, iya, iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending malah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an malah. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya, iya, iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes iya, betul.
6: Iya, iya, iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya.
6: Punya.
7: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Ya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
6: Tesma Aini.
7: Tesma Aini.
6: Iya,
7: ya. Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya,
6: ya. Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini,
5: Pak? Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu, ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini, ya, Pak, ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini,
4: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu,
5: iya,
4: kurang,
5: iya.
4: Ya. Suka berair gitu,
5: iya,
4: ya.
5: Suka berair, iya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak, lah. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi,
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
4: 20 hari. 20 hari, ya.
5: 20 hari, ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet, ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali, ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes, ya, Pak, ya.
5: 2 tetes, iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain,
5: ya,
4: punya.
5: Ya, ini teman-teman saya, ya, barangkali, ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas, ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya, ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali, ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, terang pembengkakan jantung.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Kolesterol.
1: Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh, lu
1: sering digugur.
0: Mohon.
1: Kadieu koyang unggak sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh gitu. Pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada kita, dada teh asap mana nyeri nyeri, kumah sok finish ngewodo kita dada, yeah, dada yeah. Punggung kita terus gitu. Terus lambung lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
0: Terus sok ayo engap Omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae Pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun jadi apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayana
0: ayana kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayana mah masih kena tapi teh ye teh ngan mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: oh bener lancar geus mah kamah juga pa capek
0: oh gitu
1: oh
0: ayana mah saatosna konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah geus mah lamun hulang sare teh riet pak udah hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abi. Iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu sep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, sep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan, to sep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol tilu, dinya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol kasabaraha, karawas hasiatna.
1: Kahiji.
0: Oh, di botol
1: kahiji ta. Langsung ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal wa ima.
0: Mohonnya. Jadi ima. Botol pertama saya perubahan Pak Oming
1: perubahan,
0: ya. Alhamdulillah begitu nah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abli mah gitu nih. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat,
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palih mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis hasiat saoneun karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatos eueut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radiopis, dina radiopis FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wae.
5: Eh, Cil muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cil?
4: Eta, Cil, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh, Cil, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, iya, Cil. Cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya teh, Cil?
5: Tetes mata, tesma. Aini, Cil. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, Cil.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Cil. Kumaha cara pemakaianna, Cil?
5: Gampil pisan, Cil. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, Cil. Dianggena 2 atanapi 3 dinten sakali, Cil.
4: Oh gitu, aman ya teh, Cik?
5: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal, Cik. Janten, tos tang tos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leuleus kitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kitu acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat. sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu sahana mah teh.
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naonana karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge ka karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Pis, dina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang krek paru, alhamdulillah saatos apa Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga menten kasadayana konsumsi apa Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Tepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok, ka puskesmas, tapi teu aya aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran ngagunaon Pak?
2: Kalresan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak?
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
2: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh ayeuna tiis. Enak we no Pak, tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis. Abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu.
1: Atuh sataun langkung.
0: Sate acana kang ngejabu tetes alfa propolis, Ibu ka mana? Apa ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh keduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis. Alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatos teh nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemimapah asa gararaja di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsinya, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di mana, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut Alfa Propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Terima kasih, Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Kegar Kalong Girang Baru, nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Benaranmu, ya Allah Tuhan.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, di pagi hari ini, sahabat MP, di hari Kamis, hari ke-25 di bulan Juni 2026, yang juga hari ini sahabat MP memasuki hari ke-10 di bulan Muharram 1448 Hijriah. Sahabat MP tentunya mengingat bahwa saja di hari ini adalah 10 Muharram begitu ya. Dengan Asyura ini mudah-mudahan sudah diniatkan bahkan dari tadi malam atau dari kemarin ya sahabat MQ, untuk bisa mengamalkan amalan sunnahnya, yaitu puasa di hari ke-10 ya Asyura sahabat MQ, dimana ganjaran bagi hamba yang mengamalkan amalan ini ialah akan dihapus ya, akan dihapus dosa-dosa kecil selama setahun yang telah lalu. Nah, sahabat MQ, betapa besar pengampunan Allah Subhanahu wa taala dengan mengizinkan ia akan menghapus ya dosa-dosa kecil kita. Mudah-mudahan sahabat MQ kita bertobat.

0: Haji Miftah Farid. Insya Allah yang akan kembali juga menghadirkan sajian ilmu di pagi hari ini. Sahabat MK, Anda boleh sampaikan atensi Anda di 0811-224-1027. Silakan sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta atensi yang Anda kirimkan pada pagi hari ini.
1: Harapanku subur kembali.
0: Silakan sahabat MK yang juga ingin bersamanya di kesempatan ini, laporan kualitas siaran kami, doa terbaik yang ingin disampaikan melalui line interaktif 0811-224-1027. Dimanapun sahabat MK berada pagi hari ini di frekuensi radio 102,7 FM Bandung yang Anda simak pagi hari ini, maupun menyimak kebersamaan ini melalui streaming sosial media kami ya, di YouTube, Instagram, ataupun bahkan juga di Facebook begitu ya. Dan juga yang hadir pada kesempatan ini, sahabat MK, pagi hari ini menyimak melalui beberapa radio ya, yang juga ikut serta menyambung siarkan program manajemen kalbu pagi dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo. Lalu ada Kusuma 99,4 FM Cilacap, 104,3 SQFM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, 90,5 Sisnet FM Belitung Timur, 95 in FM Kabumen. Kemudian ada di 94,6 Stel FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, 98,2 Sawasindo FM Payakumbuh, 107 Dakta FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, 90 Orban FM Palembang, 93 Kailof FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan yang ingin mempersamai di pagi hari ini, Anda dapat ataupun juga radio lain ya, yang ingin menyambung siaran program ini, dapat kirimkan profil radionya di email info@mkfmnetwork.com atau melalui WhatsApp 0811-224-1027.

Dan di pagi hari ini, sahabat MQ, kami juga turut mengundang, mengajak sahabat MQ untuk ikut serta dalam bicara mengejar amal soleh ya, sahabat MQ. Karena mengingat saudara kita di Gaza, begitu sahabat MQ, yang dimana mereka semua tengah merasakan luka dan derita panjang yang masih terjadi di sana. Nah, sahabat MQ, kemudian ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Maka sahabat MQ di Tayo Peduli bersama dengan Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak. Semangatku. Ya, rumah sakit ibu dan anak yang ada di Gaza Utara. Maka tepat di depan rumah sakit Indonesia tepatnya. Maka sahabat MQ, rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data peduli semakin melayani dan peduli. Kurang bersyukur. Kemudian sahabat MQ, ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang

0: putus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sobat MG, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat berjuta manfaat.
1: Takutkan siksamu, hamba.
0: Silakan sahabat MG yang ingin bergabung dan bersama kami, laporkan bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini, atau yang ingin mengirimkan doa terbaik juga di pagi hari ini, silahkan di line interaktif kami 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda, serta atensi yang akan dikirimkan pagi hari ini ya. Alhamdulillah, sahabat MG dan juga pendengar, beberapa atensi sahabatnya sudah masuk ya di pagi hari ini. Bahkan sebelum hadirnya sajian ilmu untuk membersamai Anda, tapi nampaknya kita sudah terhubung bersama dengan Gurunda Kiai Abdullah Gimnastiar, sahabat MP pagi hari ini. Insya Allah sajian ilmu akan kita simak bersama langsung dari Masjid Darut Tauhid Garkalong, Bandung. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini.
1: Karena takutkan siksamu.
2: Setiap orang pasti ingin sukses. Anak-anak sekolah, pesantren ingin sukses. Banyak yang berusaha keras untuk sukses. Islam memberikan jalan. Bagaimana kunci sukses? Surat Al-Mu'minun ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Segini saja sebetulnya sampai ayat 11 ya. Yang pertama, qad itu artinya kalau dipelajari adalah sungguh benar-benar pasti, jadi tidak akan gagal, sudah nyata dan tidak diragukan. Qada aflaha, jadi sudah pasti sukses nih, tidak diragukan, dia bekal sukses. Keren sekali kan, ini orang bekal sukses nih, enggak akan gagal. Tidak diragukan lagi orang ini. Qada aflaha. Aflah itu apa? Berakar dari al-falah. Jadi kemenangan, keselamatan, keberuntungan, dan kekal dalam kenikmatan dan kebaikan. Bayangkan. Jadi bukan sukses, karena kan ada yang sukses dunia, tapi ya, dia kaya, akhlaknya jelek. Dia punya popularitas, tapi nauzubillah suka berzina. Kalau ini kemenangan yang asli, keselamatan, kemudian dia dibuat kekal oleh Allah dalam nikmat dan kebaikannya. Jadi suksesnya tuh yang langgeng. Sukses asli itu kan sebetulnya kalau di dunia dijauhkan dari keburukan, dimudahkan kebaikan. Kalau di akhirat, faman zuzziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sukses yang asli itu tidak tersentuh api neraka dan dimasukkan ke surga. Itu yang asli. Mau apa di dunia dipuji, kalau di akhirat direbus. Nah ini ya. Jadi orang yang pengen sukses, kemenangan sejati, keselamatan sejati, kebahagiaan kekal, inilah disebut sukses kekal sampai ke akhirat nanti. Apa kuncinya? Yang pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh amat beruntung orang yang beriman. Jadi tanpa iman tidak bisa. Makin kuat iman, makin bahagia, makin sukses. Jadi kalau ada nanya, apa sih yang paling penting dikejar dalam hidup ini? Yakin ke Allah tingkatkan. Makin yakin ke Allah, hidup ini berubah. Akhlak berubah, hati jadi tenang, akhlak jadi bagus. Dibimbing nanti oleh Allah, pikirannya jadi pinter, idenya, keputusannya, enaklah. Makin kuat iman, makin berbaik sangka ke Allah, makin baik sangka ke Allah, kebaikan itu yang akan kembali pada dirinya. Ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Nah, ini top sekali kalau orang baik sangka ke Allah. Makin baik sangka ke Allah, itu yang akan Allah berikan kepada kita. Bagaimana berbaik sangka kepada Allah kalau tidak kenal Allah, tidak yakin ke Allah? Inilah hadirin, kalau ada yang tanya, kenapa ya Indonesia banyak kampus, banyak lulusan sarjana, banyak juga pesantren, tapi kok koruptornya banyak hampir di mana-mana? Ya, penyebabnya bukan kurang ilmu, tapi kurang, bukan hanya kurang ilmu, tapi kurang ajar, hadirin ya, kurang iman. Karena cuma imanlah yang bisa ngerem orang dari perbuatan maksiat. Kalau orang-orang punya jabatan dan yakin ini jabatan adalah amanah, ini jabatan pasti berakhir, ini jabatan pasti nanti dihisab, diadili, nah, dia tidak akan berani berbuat maksiat. Karena setiap kali dia korupsi, pasti dilihat, pasti dibalas, dan uang hasil korupsinya pasti tidak dibawa. Mau dibawa kemana? Mati tidak akan bawa hasil korupsi, benar? Ah, sayang koruptornya nggak dengar ceramah ini ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum. Ah, yang kedua apa? Tingkatkan kekhusyuan salat. Kok salat dulu kita bukan, oh, ada yang kelewat. Maaf. Qad aflahal mu'minun. Nah, kalau dengar iman, yang terbayang apa? Yang terbayang itu adalah belajar ilmu. Jadi gak akan bisa orang beriman tanpa ilmu, tidak mungkin secara syariat. Jadi Allah menguatkan iman seseorang awalnya dari ilmu. Jadi kalau qad aflahal mu'minun, amat sangat sukses, beruntung orang yang beriman, itu mesti yang terbayang oleh kita adalah orang yang semangat belajar memahami agama. Kalau tidak belajar mengenal Allah, tidak mungkin dia beriman ke Allah. Bagaimana percaya kepada sesuatu yang tidak diketahuinya? Jadi orang yang bekal beruntung tuh pasti diawali semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Goalnya adalah paham ilmu dan diamalkan. Yang kedua, apa kunci sukses menurut al-mu'minun? Adalah qad aflahal mu'minun alladzina, orang-orang yang sholatihim khusyu'un, khusyuk dalam sholatnya. Ini kembali ke sholat. Kita sholat, tapi kita tidak peduli kualitas sholat kita. Kita sholat ke masjid, tapi selama sholat pikiran kemana saja. Padahal kualitas sholat itulah yang menentukan kesuksesan kita. sebagai orang beriman. Makin bagus sholatnya, dituntun pikirannya, ucapannya, sikapnya, keputusannya, nanti Allah akan arahkan kemana sekolah terbaik yang memelihara ya jodoh terbaik, lingkungan terbaik. Makin bagus sholat, makin bagus kehidupan kita. Wasta'inu bisabri wassalah. Makanya kalau ingat sukses, ingat iman, ingat belajar, ingat sholat yang berkualitas, perbaiki dan perbanyak sholat. Nanti ngikut sendiri yang lain-lainnya. Karena segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita cita-citakan, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Jelas? Ini santri tidak usah baris begini ya, duduknya diselang-seling aja bebas. Karena kalau baris, nanti yang belakang tuh bisa tidur dengan nyenyak ya. Nah, tidak usah baris seperti mau PBB ya. Ini kalau boleh-boleh bebas aja duduknya ya. Yang penting bisa ada. Yang ini gak apa-apa, yang ini aman. Yang ini maaf ya. Karena ya tolong nanti musrifahnya, jadi tidak usah duduknya baris. Karena kalau baris maka tidak bisa melihat ke depan, terhalang oleh yang di depannya ya. Yang penting adalah belajarnya bisa lebih fokus. Lanjut. Jadi kalau ingin sukses, sukses yang asli, jangan pernah bermain-main dengan sholat. Yang lain-lain nanti ikut pak. Sholat kita bagus, ikut nanti yang lain itu. Diberikan oleh Allah. Gini-gini sederhananya ya. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita perlukan, semuanya milik Allah, dikuasai Allah, tidak akan pernah terjadi kepada kita kecuali Allah yang menghendaki. Jelas hadirin? Seperti saudara ingin sesuatu, saya punya, maka yang bisa ngasih saya, misal begitu. Nah, kuncinya adalah sholat kalau kepada Allah. Jadi tenang, jangan takut tentang uang, jangan takut tentang karir, jangan takut tentang jodoh, jangan takut tentang macam-macam lah dunia ini. Gak usah risau, demi Allah semuanya milik Allah, semuanya dikuasai Allah, dan semuanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Jadi jangan takut. Yang kita takutkan sholatnya jelek. Fawailul lil musalli alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat dan lalai dalam sholatnya. Jadi bahaya bagi kita tuh sebetulnya kurang belajar dan sholatnya asal-asalan. Ini santri punya cita-cita enggak? Semua cita-citanya itu Allah tahu tidak? Siapa yang bisa menentukan terjadi atau tidak? Makanya semangat sholat itu. Ini terpaksa diulangi ya. Ciri orang yang sholatnya jelek sudah tahu kan? Ada 7, ditambah satu lagi. 1, berat. Kalau mau sholat itu berat. Tuh, itu pasti jelek sholatnya. Orang yang bagus sholat antusias, semangat mau sholat itu, kayak mau membuka pertolongan. 2, ciri orang yang sholatnya jelek apa? Suka melambat-lambatkan sholat, jadi gak mau tepat waktu. Ciri orang yang berkualitas sholat, senang sekali sholat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha. Kalau orang suka telat-telat, itu ciri-ciri itu nganggap remeh ke Allahnya. Tiga, riya. Dia mau sholat kalau ada orang lain yang tahu. Tapi kalau gak ada yang tahu, maunya gak sholat. Kalaupun dia sholat. Yang keempat, gercep. Tahu gercep? Gerak cepot. Jadi gesit, tangkas. Allah Subhanahu. Tidak ada tumanina. Padahal bagian penting dari sholat itu tumanina. Makanya ciri yang keempat, orang yang sholatnya jelek itu cepat, dan orang yang bagus sholatnya itu tumanina, tenang, dinikmati. Lima, ciri yang kelima, orang yang sholatnya jelek itu adalah sedikit ingat Allahnya waktu sholat. Justru waktu sholat itu ngelantur pikirannya kesana sini, apa jadi ingat. Aneh, waktu gak sholat gak ingat, lagi sholat ingat. Astagfirullahaladzim. Padahal wa aqimis sholat lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, jadi orang makin khusyuk itu cirinya makin banyak ingat Allah. Takbir, bacaan Fatihah, surat-surat, ruku, sujud, itu semuanya zikir, hadirin. Dan yang ke berapa? Enam, malas sekali berjamaah. Orang yang sholatnya kurang bagus, dia tidak tertarik dengan berlipatnya pahala 27 kali lipat. Padahal sholat jamaah itu berlipat-lipat, khususon lelaki nih. Ayo ke masjid, kalaupun di musola, kalau musolanya di sebelah kamar nggak kaci ya. Lelaki, ayo ke masjid. Akhwat boleh, boleh sepanjang tidak jadi fitnah. Dan ada satu lagi sebetulnya, yang ketujuh, ciri orang yang sholatnya jelek, persiapannya asal-asalan. Jadi bisa kelihatan orang yang bekal sholatnya tidak baik itu wudunya juga tidak baik, waktunya tidak baik. Asal aja ke Allah tuh sisa. Ayo ah, berbaiki sholat. Nah, yang ketiga sekarang ini, lihat, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lihat, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ini ternyata ciri orang sukses itu adalah dia tidak mau melakukan kesia-siaan. Ada buku-buku yang dibuat, katanya ciri orang sukses itu adalah orang yang fokus kepada yang penting, paling penting. Waktu kita ini terbatas. Setiap kali kita melakukan sesuatu, pasti terambil waktu kita. Dan waktu ini selain terbatas, juga akan dituntut pertanggungjawabannya. Makanya disebut oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Antara ciri-ciri ini orang Islam ini baik atau tidak, tarkuhu, dia meninggalkan apa-apa yang tidak manfaat baginya. Nah, jadi santri, makin banyak melakukan hal yang sia-sia, bicara sia-sia, celetak-celetuk sia-sia, komentar sia-sia, nanyanya yang sia-sia, membahas yang sia-sia, melihat yang sia-sia, makin banyak melakukan hal yang sia-sia, makin sulit sukses. Jelas? Nanti lihat saja, orang yang celetak-celetuk terus, bunyi terus, segala ditanyakan, segala dikomentari, segala didebatkan, pengen tahu yang tidak perlu tahu, makin banyak kesia-siaan, berarti kurang bagus Islamnya. Karena orang Islam itu yang baik itu tahu bahwa setiap dia melakukan sesuatu pasti ada balasannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, buruk, maka keburukan itu akan menimpa kita. Nah, makanya kalau lihat orang ngobrol itu sudah ketahuan tuh. Dari orang bicara, dari kita bicara, ini ketahuan. Ini kualitas Islamnya udah bagus atau tidak, kualitas imannya bagus atau tidak, dari apa yang dia lakukan. Makin banyak sia-sia, tidak manfaat untuk dunia akhirat kita, berarti makin tidak berkualitas. Jelas? Kenapa di pesantren ini dilarang banyak bicara sia-sia? Karena dilarang hidup merusak dirinya sendiri dan orang lain. Sudah dirasakan tidak, santri? Perubahannya enak tidak? Dengan menjaga lisan, menjaga perbuatan, enak hadirin.
3: Ijinat Ustaz Miftah Farid sudah tersambung.
2: Oh iya Pak Miftah, terima kasih. Istiqomah sekali beliau mengisi acara pagi di MQFM 102,7 MQFM Bandung. Semoga Allah mengaruniakan usia panjang penuh kebaikan, kuat imannya, kuat ilmunya, kuat fisiknya, sehat lahir batin, istiqomah sampai suatu saat pulang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin yang akan menyimak kajian bersama guru kita Pak Profesor Kiai Haji Miftah Farid. Beliau berada di jalur radio MQFM 102,7, berikut streamingnya. Karena terbagi dua, ya izinkan saya melanjutkan ya.
1: Hambamu dalam mendidik jiwaku.
0: Alhamdulillah rabbil alamin, sahabat MQ, demikian kebersamaan di sesi pertama bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastier. Alhamdulillah rabbil alamin, di kesempatan ini insyaallah kita sambung ke sesi kedua sahabat MQ, kebersamaan bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang sudah terhubung kali ini melalui layanan telepon. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, mangga Pak Kiai.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mengikuti uraian dari AA yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa hidup dengan tenang, hidup dengan baik, hidup tentunya dengan bahagia. Mengingatkan kita kepada dialog antara Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan seorang sahabat. Jadi sahabat itu memperhatikan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan beliau, sehingga timbullah pertanyaan dalam diri beliau. Ditanyakan kepada Siti Aisyah, ya Ummul Mukminin, apa sebetulnya kunci dan rahasia kesuksesan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau sukses, beliau juga nampak bahagia dalam kehidupan yang beliau hadapi. Siti Aisyah menjawab, ya kuncinya Al-Quran. Kalau kalian, kalau Anda ingin memperoleh kesuksesan, kebahagiaan, ya pelajari dan baca Al-Quranul Karim, amalkan Al-Quran. Nah, tapi kemudian Siti Aisyah membaca beberapa ayat Al-Quran. Mungkin beliau mengemukakan bahwa ini antara lain dalam Al-Quran yang menggambarkan kunci seseorang untuk memperoleh kesuksesan dan sekaligus kebahagiaan. yang dikutip dan dibaca oleh Syekh Isa itu terkandung pada surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai beberapa ayat yang tadi sudah disinggung oleh AA beberapa ayat yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qad aflaha al-mu'minun dan seterusnya. Qad aflaha al-mu'minun diberi tafsiran, dikomentar oleh para ahli tafsir dengan kata-kata fazu wasaidu, sukses dan bahagia. Nah, banyak yang sukses enggak bahagia. Nah, tidak sedikit juga orang yang tidak sukses juga otomatis tidak bahagia. Tapi ada juga yang sukses secara lahiriah tapi sebetulnya enggak bahagia. Nah, Al-Qur'an surat Al-Mu'minun yang dibaca oleh Cita Isa beberapa ayat itu adalah sukses dan bahagia. Sukses sekali lagi mengartikan qad'atullah al-mu'minun itu dengan kata-kata fazuhu wasaidu, sukses dan bahagia. Semua kita tentu ingin sukses, ingin bahagia. Kalau ada di antara kita tidak ingin sukses dan tidak ingin bahagia, artinya kita enggak sehat. Ya, perlu introspeksi, perlu ada perbaikan diri, perlu ada dokter khusus untuk memeriksa diri kita. Sebagai manusia yang sehat, kita ingin sukses, ingin bahagia. Tapi sekali lagi banyak yang sukses tapi enggak bahagia juga. Al-Qur'an surat Al-Mu'minun itu mengemukakan ada beberapa yang merupakan kunci untuk memperoleh kesuksesan dan sekaligus kebahagiaan. Pertama tadi iman tentu saja, dan kita harus bersyukur kita sudah mendapatkan iman apapun prosesnya, bahwa iman itu sebuah anugerah yang paling mahal. Kita tahu banyak orang yang lebih cerdas dari kita, yang lebih tinggi pendidikannya daripada kita, tapi tidak bertemu dengan iman. Kita mungkin dengan karena lahir di Indonesia, berada di lingkungan yang religius beriman, keluarga juga keluarga yang beriman, sehingga kita pun beriman. Nah, baru kemudian kita mengkaji, mempelajari, mendalami ya, tentang keimanan itu. Kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita lahir di tengah-tengah masyarakat katakanlah yang ateis, tidak mustahil kita pun menjadi ateis. Jadi ini harus kita syukuri. Apapun realitas sekitar kita, kita harus bersyukur lahir di sebuah negara, di sebuah masyarakat yang pada umumnya beriman. Nah, tapi kita harus sadari iman yang ada pada diri kita itu tidak selalu konstan, tidak selalu tetap. Iman itu dikatakan yazdad wa yanqus. Iman seseorang, iman kita, bisa menebal, bisa menipis. Yang bahaya itu adalah iman kita menipis, kemudian kita meninggal dunia. Itulah yang disebut su'ul khotimah. Dan yang bahagia itu adalah tentu mereka yang imannya tetap mantap, tetap kuat, dan sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat maut, imannya sedang dalam keadaan mantap. Nah, kita merindukan husnul khotimah. Kita syukuri iman yang Allah berikan kepada kita, walaupun kita tahu banyak yang lebih pintar dari kita. Dan kemudian yang kedua, kita memohon kepada Allah agar iman kita itu terbawa sampai saat kita menghadapnya, setelah kita menghadapi al-maut, kematian yang mesti, yang pasti kita hadapi. Yaitu kita ingin masih dalam keadaan iman, iman yang berkualitas. Sekali lagi kita bersyukur telah beriman. Tapi Quran menyebutkan tidak cukup hanya iman untuk memperoleh kesuksesan sekaligus kebahagiaan, ketenteraman dalam hidup itu. Ada rahasia yang kedua atau amalan yang kedua. Walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kita baru bisa tenteram, bisa tenang, kemudian bisa bahagia, hidup dalam keadaan nyaman, kalau kita memiliki kemampuan yaitu sholat khusyuk. Ya, mungkin timbul pertanyaan, banyaknya enggak sholat tapi bahagia. Wallahu alam, apa bahagianya betul atau tidak itu. Tapi andai kata orang itu tidak beriman sudah bahagia, kalau dia beriman tentu lebih bahagia. Sebab kebahagiaan yang baik itu kan bukan hanya kebahagiaan duniawi, tapi juga kebahagiaan pada waktu kita setelah meninggal dunia. Nah, Quran menyebutkan kalau kita ingin memperoleh kesuksesan sekaligus kebahagiaan selain mantap iman. Sadari bahwa iman itu bisa menebal, bisa menipis. Iman harus dijaga. Yaitu yang kedua, kita harus bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Sekali lagi, sering-sering ini mudah diucapkan, sulit diamalkan. Tapi kita harus yakin, sholat khusyuk itu bisa menenangkan hati kita. Pada saat kita dalam keadaan gelisah apapun sebabnya, kita bisa introspeksi jenahkan. Tapi hanya introspeksi tanpa solusi, tentu juga tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau kegagalan, ketidakberhasilan kita itu cuma bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, tentu ini adalah bukan solusi, tapi menambah masalah, menambah ketidaktenteraman. Nah, Quran menyebutkan, lupakan semua problem, kesulitan, kepahitan, kejengkelan yang kita hadapi itu melalui sholat yang khusyuk. Jadi kita ambil air wudhu dengan ikhlas, bukan ingin dipuji oleh orang lain, kemudian melaksanakan sholat, diawali dengan statement kita, sumpah kita, Allah saja yang maha besar. Semua persoalan kecil, termasuk problem yang kita hadapi kecil, itu dibandingkan dengan kebesaran Allah. Itu adalah, setelah itu, selama ibadah sholat, terus ikuti oleh kita apa yang kita baca. Dari mulai Fatihah, Bismillah, atas nama Allah membangun optimisme. Alhamdulillah, itu mempersetankan keinginan pujian. Puji hanya kepunyaan Allah. Dan seterusnya, sampai akhir baca Fatihah. Baca lagi surat, juga khusyuk. Kalau bisa kita mengetahui artinya, banyak membantu. Paling tidak, ketika kita membaca Al-Quran, kita menikmati kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran, kita lupakan atau hindarkan beban-beban pikiran, serahkan ajalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang lagi sakit kemudian sembuh karena melatih diri konsentrasi. Ada bagi seorang muslim, latihan konsentrasi sekaligus adalah menghubungkan diri kita dengan Allah, salat yang khusyuk. Berlatihlah untuk salat khusyuk. Tentu lingkungan mendukung bagaimana bisa khusyuk kalau di sekitar kita ada perbuatan atau ucapan-ucapan yang tidak baik. Kemudian juga kondisi kita, bagaimana kita bisa khusyuk kalau kita ingat kepada badan yang gatal, yang bau dan lain-lain atau sekitar kita. Kita ikhtiarkan. Dan tidak kalah pentingnya, kita memahami apa yang kita baca tidak hanya sekadar keluar dari bibir dan mulut kita, tapi oleh hati. Itu banyak membantu. Ini banyak membantu dan sudah banyak uji coba orang-orang yang sedang gelisah, orang-orang yang sedang banyak beban pikiran. Lupakan itu pada waktu sholat. Allah Akbar. Allah saja yang maha besar. Semua persoalan kecil. Kemudian apalagi Bismillah atas nama Allah, optimis ini atas nama Allah. Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Jangan ada keinginan dipuji, nanti stres kalau orang lain tidak muji kita. Begitu dan seterusnya, bacaan-bacaan sholat diikuti oleh pikiran kita, salah satu ciri bahwa sholat kita khusyuk. Jadi kalau kita sholat, kita baca ayat, tapi pikirannya kemana-mana, artinya tidak khusyuk. Ya sah sholatnya, tapi tidak akan membuahkan yang disebut tadi fazu wasaidu, sukses dan bahagia. Ini resep spiritual sudah diuji dalam bahkan hanya dalam dunia Islam, tapi juga masyarakat intelektual yang gelisah, yang resah, ternyata di solusinya, pengobatannya kepasrahan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita sebagai muslim melalui sholat yang khusyuk. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bacaan sholat tahu artinya itu membantu sekali. Selanjutnya, ternyata juga tidak cukup kita hanya dengan sholat khusyuk. Kalau ingin sukses sekaligus bahagia, tenteram dalam hidup, hati-hati. Harta kita itu bisa menjadi sumber kegelisahan. Harta kita menjadi sumber kebingungan. Harta kita menjadi sumber kesombongan, ya, atau mungkin juga sumber minder karena kekurangan harta. Gelisah, tidak tenteram, maka di dalam ajaran agama hati-hati. Begitu Allah menganugerahkan harta kepada kita, jangan lupa ada sekian persen dari harta yang Allah berikan kepada kita sampai dalam batas tertentu, itu ada muatan titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk disalurkan kepada mustahik zakat. Jaminan dari agama kita yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai pesan moral, yaitu jaminan tidak akan ada pedagang menjadi bangkrut gara-gara zakat, tidak akan ada seorang muslim kemudian menjadi gelisah gara-gara zakat. Yang ada adalah sebaliknya. Itu silahkan lakukan penelitian. Orang yang sudah dengan ikhlas membayar zakat, hidupnya lebih tenang, tidak materialistis, tidak takut miskin, dan selalu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu ada keyakinan. Sekali lagi, potret atau ciri berikutnya selain setelah mantap iman salat khusyuk adalah istiqomah konsekuen mengeluarkan zakat dengan keyakinan zakat yang kita berikan itu tidak akan menghilangkan, tidak akan menyebabkan bangkrut perusahaan ekonomi kita, tapi justru sebaliknya. Selanjutnya, walladzina hum li furujihim hafizun. Kunci kesuksesan, kebahagiaan itu kalau seseorang menyalurkan hajat seksual hanya kepada suami istri, menjaga kemaluan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Islam memposisikan, menempatkan bahwa nikah itu penting, nikah itu sunnah Rasul, nikah itu bisa menjadi penyelamat seseorang, nikah itu juga bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari godaan setan. Dan ya, dalam konteks pembicaraan kita ternyata adalah penyaluran hajat seksual suami istri itu juga bisa menjadi salah satu resep kebahagiaan, kesuksesan. Begitu disalurkan kepada bukan suami istri, pada saat itu kita tidak akan memperoleh apa yang disebut sukses dan bahagia. Ada bencana, ada musibah. Kalau di dunia baik terus, tentu ada balasan di akhirat. Wallahu a'lam. Kemudian ayat berikutnya adalah ayat berikutnya adalah orang-orang yang akan memperoleh kesuksesan, kebahagiaan itu adalah memiliki kejujuran. Nah, ini yang tidak bosan-bosannya kita untuk terus merenung tentang kejujuran ini. Kejujuran harus menjadi bagian dari budaya kita sebagai orang yang beriman. Ketidakjujuran harus menjadi musuh kita. Jangan merasa bahwa kita jadi bahagia akibat tidak jujur. Jangan ada pendapat dengan tidak jujur kita menjadi sukses. Kita harus yakin betul secara lahiriah mungkin seseorang sukses berhasil katakanlah dalam bisnis, tapi karena kelola tidak dengan tidak jujur, pada satu saat harta yang dimiliki menjadi sumber ketidaktenteraman, sumber kegelisahan, menjadi sumber juga sumber kefasikan kalau dalam ajaran agama. Nah, ini adalah mengenai kejujuran. Kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, beliau mengatakan, jadi Islam itu yang paling dalam Islam itu yang paling mudah baca dua kalimat syahadat, yang paling sulit jujur. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, beliau bersabda, la imana liman la amanatalah. Gak ada iman bagi orang yang tidak jujur. Tidak betul beriman kalau seorang itu tidak jujur. Beliau sampai bersabda, kalau seorang itu meninggal dunia dalam sebuah perang membela agama, maka semua dosa dan kesalahannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ketidakjujuran. Karena ketidakjujuran itu adalah menyakiti dan merugikan orang lain. Nah, tentu sakitnya orang lain tidak bisa ditebus hanya dengan sholat ataupun dengan ibadah. Itu harus meminta ampunan, maaf, mungkin bayar kepada orang yang disakiti oleh orang yang dirugikan oleh kita. Kejujuran. Kejujuran adalah kunci kesuksesan. Kejujuran adalah kunci kebahagiaan hidup. Dan salah satu ajaran penting dalam ajaran Islam yaitu menyangkut kejujuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki berbagai macam unggulan sifat, tapi dari sejak kecil yang populer yang menjadikan nama baik Rasul kemudian dipercaya oleh orang adalah beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang jujur, dan beliau berwasiat kepada kita dalam sejumlah pesannya bahwa kejujuran itu adalah bagian penting dari iman. La imana liman la amanat, bohong orang beriman kalau hidupnya itu tidak jujur. Nah, kunci kesuksesan kebahagiaan hidup menurut Al-Quran Surat Al-Muminun itu adalah kita memiliki kejujuran dan kita memiliki kebiasaan selalu memenuhi janji. Lebih baik sulit berjanji daripada mudah berjanji tapi mudah menyalahi janji. Ciri kemunafikan itu, kata Nabi, adalah kalau janji palsu dapat amanat khianat, dan kemudian dapat amanat khianat kalau bicara dusta. Kejujuran harus menjadi bagian dari materi kurikulum mungkin pendidikan baik di sekolah maupun di rumah. Membiasakan ke, kalau terpaksa orang tua itu untuk tidak jujur karena satu kepentingan, anak jangan tahu, supaya jangan menjadi contoh yang tidak baik. Nah, ini membangun kejujuran. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidhun. Dan kemudian ditutup lagi dalam 7 kunci kesuksesan itu dalam ayat ini ialah mereka yang betul-betul menjaga, memelihara sholat, menjaga pelaksanaan sholat yang baik, yang khusyuk, yang ikhlas. Nah, ini adalah dibacakan oleh Sayyidah Aisyah. Kesannya adalah menjawab pertanyaan dari seorang sahabat, apa rahasianya, apa kuncinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sukses, bisnis sukses, jadi pemimpin sukses, kemudian jadi pendakwah sukses, jadi suami sukses. Apa sebetulnya menurut Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 2:11 sampai dengan 11 itu yang dibaca oleh Sayyidah Aisyah adalah sekali lagi yaitu iman yang mantap, sholat yang khusyuk, kemudian adalah meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, yang mubazir, dan kemudian menunaikan zakat dengan baik dan jaga kemaluan dari perbuatan zina kecuali hanya menyalurkan hajat seksual hanya kepada istri suami, dan kemudian adalah biasakan budak kebiasaan jujur, jangan mencoba-coba untuk tidak jujur, penuhi janji, lebih baik sulit berjanji daripada mudah berjanji, mudah pula menyalahi janji. Dan Quran menutupnya dalam bahasan mengenai 7 kunci kesuksesan, yaitu macam jaga pelihara sholat yang baik. Walladzinahum ala sholawatihim yuhafidhun. Ditutup oleh ayat itu dalam makro pertama itu. Mereka lah pewaris-pewaris tah, yaitu yang akan mewarisi sorga berdaus, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan yang disebut fazu wasaidu, sukses dan bahagia dunia dan di akhirat.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai di kesempatan ini sudah membersamai, dan mungkin sahabat MP yang lainnya yang ingin bergabung membersamai dapat menyampaikan atensi dan pertanyaannya di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda untuk pertanyaan di kesempatan ini. Bismillah, Pak Kiai mungkin izin menyapa sahabat MP yang bergabung pada kesempatan ini dari hamba Allah di Ciwaruga. Bismillah Pak Kiai, terkait dengan puasa Asyura ini, bagaimana jika ternyata tanpa sadar makan begitu Pak Kiai, apakah sudah diniatkan dari malam, apakah itu berpengaruh Pak Kiai, apakah dibatalkan atau dilanjutkan saja begitu?
4: Ya, jadi salah satu saum sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat mendekat-dekat kepada wajib kira-kira, yaitu sunnah yang utama itu adalah disebut saum Asyura. Jadi umat sahabat waktu itu biasa melakukan saum sepuluh Muharram. Sampai kepada Nabi, ternyata Yahudi juga puasa setengah sepuluh Muharram. Nah, kata Rasulullah, kalau begitu ke depan saumnya dengan Tasu'a hari ke-99 dan 10. Ya tentu ini saum sunat muakat dekat-dekat kepada wajib. Kalau kita karena sesuatu ada kesibukan tertentu yang tidak mungkin saum, karena kita katakanlah ada pertemuan dengan seseorang yang kalau kita saum kurang, silahkan pertimbangkan masih ada hari-hari yang lain. Jadi tidak wajib, jangan dianggap sebagai wajib dan itu salah. Jadi saum sunnah muakkadah. Jadi kalau terlanjur sudah makan umpamanya, ya tentu saja tidak saum. Lain halnya kalau lupa itu begini, kita sudah niat saum, tahu-tahu lupa nih mencicipi makanan, begitu ingat segera muntahkan, lanjutkan saum. Tapi kalau lupanya sampai menghabiskan 3 piring, ya itu bukan lupanya gawat, jadi nggak usah saum gitu. Sekali lagi saum sunnah muakkadah, 9 Asyura dan tanggal 10 Muharram.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai penjelasannya. Lalu kemudian mungkin atensi terakhir pada kesempatan ini, mungkin ingin disebutkan Pak Kiai, apakah ada doa khusus begitu dari sahabat kita, sahabat Rizki di Cihanjuang. Ini juga samanya minta dari Pak Rizki ini minta, apakah ada doa khusus Pak Kiai yang bisa diamalkan atau amalan khusus di bulan Muharram ini begitu?
4: Ya. Yang saya ketahui ada doa-doa yang sifatnya fenomena universal ya, yaitu kalau kita baca doa minta apapun sesuai dengan keperluan kita, di penghujung doa itu harus disertakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang pertama. Yang kedua, doa untuk di luar ritual, doa-doa di luar upacara ibadah mahdhah itu bebas, kita silakan pilih dari Quran, pilih dari hadis, mungkin pakai bahasa kita nggak apa-apa. Tapi kalau ada doa yang berkaitan dengan bentuk ritual sholat dan lain, tentu kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai Asyura, saya dapatkan beberapa doa yang ditulis atau diwariskan oleh para ulama. Tapi mohon maaf ini saya nggak begitu tahu apakah ini cukup sahih hadisnya, tapi andai kata isinya itu baik, walaupun katakanlah tidak sahih, tidak apa-apa, sepanjang doanya isinya baik, toh kita boleh bebas berdoa. Jadi mohon maaf kalau doa khususnya apa, ini saya sendiri lupa atau mungkin ya, saya tidak tahu. Tapi pada dasarnya doa apapun boleh, kalau dibaca di luar sholat, dan isinya menurut kita adalah isi sesuatu yang baik, umpamanya pakai bahasa Indonesia gitu. Ya Allah, alhamdulillah ini saya mendapatkan kesempatan bertemu dengan 10 Muharram yang dalam sejarah 10 Muharram ini ada catatan sejarah peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah kenabian. Kami mohon kami mendapatkan keberkahan darimu dengan saum seperti itu, boleh-boleh saja, karena di luar itu di luar ibadah mahdhah ya, itu bebas. Barangkali ada dari ustaz, dari guru, ini doanya. Kalau memang tidak berhentangan, silakan. Tapi kalau bacaan sholat, nah itu kita ketat harus mengikuti contoh dari Rasulullah SAW.
0: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin di akhir kebersamaan ada hal yang ingin dikuatkan dan disampaikan untuk sahabat MK.
4: Ya, baik para pendengar yang berbahagia, mari kita manfaatkan pertemuan kita dengan bulan Muharram ini untuk terus introspeksi. Umur bertambah, peluang hidup bertambah, jatah hidup semakin berkurang. Berapa hari lagi, berapa jam lagi, hanya Allah yang Maha mengetahui. Tapi kita harus berusaha bagaimana pada saat akhir kehidupan kita dalam keadaan baik. Nah, khusus pada perayaan hari ini, memang pada besok ya, besok hari Jumat itu disebut hari narkoba dunia internasional. Barangkali penting juga diingatkan tentang satu bahaya yang mengancam keselamatan manusia yang dilarang oleh semua agama, yaitu menyangkut narkoba yang menurut informasi ini sekarang ini semakin parah masyarakat dunia dan oleh narkoba itu. Jadi ini menjadi perhatian kita. Jadi ada peringatan kepada kita tentang salah satu bahaya keimanan, bahaya kebahagiaan, bahaya kesehatan adalah narkoba. Ini adalah merupakan bahaya yang dapat menghancurkan sebuah bangsa. tentang makhluk. Mudah-mudahan kita selalu di mendapatkan apa bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, demikian kebersamaan pagi hari ini saya BRMG bersama guru-guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar di sesi pertama dan juga Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid yang baru saja kita simak sajian ilmunya di kesempatan ini. Dan kita doakan guru-guru kita, sahabat MG, mudah-mudahan ilmu yang disajikan pagi hari ini ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat dan jadi amal jariah. Dan untuk keluarga juga senantiasa bersama dengan guru-guru kita, Allah berikan kemudahan, kelancaran, Allah berikan perlindungan, juga kesehatan selalu insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Segala dosa yang bisa
5: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Abdi Wasta Mukhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu ayah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun ngeleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos kamana wae gitu pak berobat?
1: Da acan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitunya ping birai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukenaon pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain abad meser kangge panyawat naon bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat, vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda, rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu malasa kitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu. Kitu sim kuring nyangem ieu, teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun, anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter aya perubihan gitu. Satos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
1: Nah yena alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Nya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kaduanya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi ini rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan atasna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Dalam rangka milangkala Tatar Galuh Hari Jadi Kabupaten Ciamis ke-384, Perumdam Tirta Galuh memberikan kado milangkala berupa harga khusus hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
1: Dapatkan kado istimewa Hari Jadi Ciamis ke-384 dari Perumdam Tirta Galuh hanya Rp384.000 untuk pemasangan baru dan gratis untuk pemasangan dan penyambungan kembali.
0: Info selengkapnya kontak via WhatsApp 0822-1111-6763 atau Instagram @perumdamtirtagalo. Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi Ciamis ke-384 Perumdam Tirta Galuh.
1: Jangan sampai terlewatkan kado Hari Jadi ke-384 hanya digelar hingga 30 Juni dan hanya untuk wilayah layanan Ciamis dan Cisaga untuk program pemasangan baru dan program pemasangan serta penyambungan kembali berlaku untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Kado 384 Hari Jadi Ciamis dipersembahkan sepenuh hati oleh Perumdam Tirta Galuh. Untuk Galuh Nanjer, Ciamis tangguh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Oming.
2: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
3: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
3: Ya, Pembon Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak, ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
3: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
2: Oh gitu?
3: Ya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kalau tinggi, asam urat, gitu.
2: Biasana pamitas jadi kumah karaos teh, Pak?
3: Abdi mah pingsan wae, Pak.
2: Oh,
3: sering digugur.
2: Mohon.
3: Tadi poyang umat sesek jadi sesek teh, kecapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ke dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri, sok ngewodo dada gitu. Dada teh asap mah nyeri, kumah asap pingsan ngewod gitu, dada yeah, dada yeah. Punggung kita gitu, pas gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap gitu.
2: Terus kaya engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami Pak ieu panyawat teh?
3: Hampir 5 tahun lah.
2: Kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos kamana wae Pak?
3: Kadok. Sekarang ke herbal.
2: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
3: Alfa propolis drop.
2: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
3: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi kumaha? Karaos ka abdi mah cocok, leungit, ya asam urat ieu leungit, nyeri ieu punggung, alhamdulillah leungit, cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
2: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
3: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
2: Ibadah lancar
3: pamina. Ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
2: Oh gitu.
3: Masjid.
2: Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
3: Alfa propolis alhamdulillah.
2: Ibadah ge lancar
3: pamina. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abi ieu nya. Kontak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
2: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh sae seberapa botol, Pak?
3: Tilu.
2: Oh, sae?
3: Tilu.
2: Oh, tilu botol.
3: Heeh, jeung ayeuna teh tilu jeung ayeuna aya.
2: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
3: Tilu.
2: Jadi kan tos sae tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol deui nya.
3: Tilu botol.
2: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
3: Ka hiji.
2: Oh, ti botol.
3: Hiji sae ka hiji ta. Langsung aya perubahan. Ieu imangot imah ye. Ini langsung eueuh wae mah.
2: Nuhunnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
3: Perubahan.
2: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
3: Nah, ari abdi mah cocok sih aya ka ieu ka propolis cocok ari abdi mah nya. Dugan gitu anu sajen gitu anu bade kos abli bade ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
2: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak Oming tambah rezekina banyak.
3: Amin.
2: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: Nembe sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah atos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mung harita wungkul terus ngelain muntah ayah wedoi karawas doi.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya hungkul?
1: Nah gitu mohon penekan sakit wungkul wedoi. Terus ngeleut malah anger wedoi.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul?
1: Kanggo abdi sarang pun bojo. Tapi alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak. Tak abdi tak meser wedoi gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih, ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentan bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami ngagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya teh aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah, tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat sarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860